Morning Blessing. Doa berkat yang akan mengawali aktivitas sepanjang hari kita dengan impartasi berkat Tuhan. Morning Blessing.

Siapa yang dikasih oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus diberkati Tuhan sejak dari pagi siang sampai sore. Diberkati dengan kedekatan dengan Tuhan. Diberkati dengan kepekaan kepada Roh Kudus. Diberkati dengan pengurapan Roh Kudus. Terus berjalan dalam tuntunan Roh Kudus. Terus berjalan dalam penyertaan Roh Kudus. Dan sungguh mengalami breakthrough di dalam rohmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Diurapi, diberkati, disertai, penuh dengan Roh Allah yang menyertai hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh-sungguh api Roh Kudus menyala dalam rohmu. Amin.

0: Jalan-jalan ke Jogja rasanya belum lengkap kalau belum membawa pulang bakpia. Bicara bakpia legendaris, ada satu nama yang sudah dikenal sejak tahun 1948.
1: Inilah bakpia Eli 75, penerus dari bakpia 75 yang dulu berada di Jalan Solo kilometer 8 nomor 59 Maguwoharjo. Kini hadir di lokasi baru yang lebih mudah dijangkau, di Jalan Godean kilometer 8, Kelanjuran, Sidokarto, Sleman.
0: Di Bakpia Eli 75, Anda bisa menemukan berbagai oleh-oleh khas Jogja, mulai dari geplak, yangko, wingko, hingga aneka camilan khas Jogja lainnya, paru, belut, dan lain-lain. Dan paling spesial adalah bakpia dengan rasa khas asli kacang hijau, kulitnya tipis, dan isiannya melimpah. Ada juga varian rasa coklat yang lumer, rasa kumbu hitam, keju, dan durian. Harganya pun terjangkau, mulai dari 30 ribuan saja.
1: Bakpia Eli 75 juga melayani delivery order melalui telepon atau WA di 0817-0377-1375.
0: Bakpia Eli 75, legendaris rasanya, istimewa oleh-olehnya.
2: Tahukah Anda, untuk membuat laporan keuangan membutuhkan waktu lama secara manual berjam-jam dengan komputer. Namun, hanya beberapa detik saja menggunakan software akuntansi Siska. Siska, sistem komputer akuntansi, sekali input penjualan stok berkurang, piutang bertambah, jurnal penjualan tercatat, otomatis keluar laporan rugi laba. Informasi stok, hutang piutang, omset per sales, customer, per item barang, kas bank, biaya, hingga neraca rugi laba menjadi cepat, mudah, dan praktis. Siska sangat cocok digunakan untuk retail, distributor, payroll, dan bahkan manufaktur. ATK, apotek, PBF, besi, keramik, konveksi, listrik, makanan, mainan, plastik, spare part, servis, dan lain-lain. Dapat dikonvert ke F-Faktor, Cortex, Satu Sehat, dan lain-lain. Pantau laporan stok, omset, piutang melalui smartphone Anda. Hubungi 0811-254-801. Sekali lagi, 0811-254-801. Atau www.kliksiska.id. Siska, menyajikan laporan keuangan dalam hitungan detik. Kesehatan Anda, prioritas kami di Klinik El Shaddai. Kini melayani Anda dengan jam yang lebih fleksibel. Setiap hari Selasa sampai Minggu, mulai pukul 9 pagi sampai dengan pukul 5 sore. Dengan berbagai layanan baru, seperti hitan laser, perawatan luka diabetes, dan layanan KB, suntik, IUD atau spiral, implan. Juga tersedia poli umum, poli gigi, khusus hari Minggu, dan cek darah rutin. Manfaatkan diskon promo sebesar 10% khusus di bulan April ini. Jaga kesehatan Anda dan keluarga bersama kami di Klinik Pratama El Shaddai, Jalan Masela nomor 3. Info dan reservasi 0896-5734-5550.
3: Mari kita bangkit berdiri.

0: Tuhan memanggil Anda untuk melayani. Departemen Ibadah Keluarga Allah Solo membuka kesempatan bagi saudara-saudari yang rindu terlibat dalam pelayanan sebagai bagian dari tim yang berdampak. Jadilah alat Tuhan untuk membawa hadirat-Nya melalui setiap tugas yang dipercayakan. Segera daftarkan diri Anda atau hubungi PIC Departemen Ibadah untuk informasi lebih lanjut. Yuk, ambil bagian dan melayani Tuhan dengan sepenuh hati.
1: Promo Hitan Laser Spesial di Klinik Pratama El Shaddai. Kini hitan lebih nyaman dan hemat. Dari 2 juta rupiah menjadi hanya 1.500.000. Keunggulan, teknologi laser minim perdarahan dan nyeri. Proses aman, nyaman, dan cepat. Pemulihan lebih cepat, anak bisa kembali beraktivitas. Ditangani tenaga medis terpercaya. Klinik Pratama El Shaddai di Jalan Masela nomor 3. Yuk, segera reservasi di booth depan ruang battle atau ruang ibadah. Info dan pendaftaran hubungi 0819-9781-8345. Promo terbatas, jangan sampai terlewat.
2: Setiap hari menghadirkan pengharapan baru,
3: inspirasi baru, dan keajaiban baru.
2: El Shaddai FM.
3: El Shaddai FM.
2: Penuh dengan keajaiban baru.
3: Penuh dengan keajaiban baru.
4: Anda memiliki kreativitas dan passion dalam menulis, atau memiliki talenta public speaking yang bagus dan penuh semangat? Ini adalah kesempatan. Anda bisa mengembangkan dan membagikan talentamu untuk menjadi berkat loh dengan join sebagai volunteer scriptwriter dan penyiar di Radio El Shaddai FM. Syaratnya sudah lahir baru dan berjemaat di keluarga Allah. Untuk scriptwriter, suka menulis naskah kreatif dan inovatif, bisa mengembangkan ide cerita, dialog, dan promosi yang menarik, dan bisa berkolaborasi dengan tim. Untuk penyiar, memiliki suara yang jelas dan artikulasi yang baik,

0: 10lcdfm@gmail.com atau datang langsung ke Radio LCD FM di Jalan Joyonegaran 3A Widuran Solo. Info lebih lanjut dapat menghubungi nomor 0856-4100-0277. Ayo jadilah bagian dari tim kreatif dan penyiar kami. Siap melayani bersama menjadi berkat luar biasa.
1: Program Partnership Elshadai 2-in-1. Program ini adalah kesempatan istimewa bagi seluruh pendengar dan jemaat keluarga Allah untuk turut serta dalam pelayanan dan pengembangan Radio Elshadai 2-in-1. Dengan menjadi partner, Anda bukan hanya mendukung pelayanan ini, tetapi juga menjadi bagian dari misi besar dalam menjangkau lebih banyak jiwa melalui siaran rohani yang menguatkan dan membangun iman. Tersedia 3 tipe partner yang dimulai dari Rp500.000 per bulan. Partner Basic, Partner VIP, dan Partner VVIP. Masing-masing tipe partner memiliki benefit yang akan memberkati saudara semua. Mari bergabung menjadi partner El Shaddai 2-in-1. Bersama kita melayani dan bersama kita memberkati. Informasi lebih lanjut hubungi di 0855-2822-777 atau di 0896-9777-7877.

0: Sudah mau beri tepuk tangan yang luar biasa.
1: Kabar sukacita untuk seluruh pendengar setia.
2: Kini, Radio El Shaddai FM hadir dalam satu siaran yang menjangkau dua kota sekaligus, Solo dan Yogyakarta.
3: Melalui sistem relay program, siaran inspiratif yang Anda dengarkan setiap hari dapat dinikmati lebih luas, mulai dari Solo Raya hingga wilayah Yogyakarta dan sekitarnya.
2: Untuk Anda di Solo, bisa didengarkan di 91.3 FM. Dan untuk wilayah Jogja, bisa didengarkan di 100.5 FM.
3: Tidak hanya itu, Radio El Shaddai FM juga dapat didengarkan melalui streaming di aplikasi El Shaddai FM
2: atau website di www.elshaddaifm.id.
3: Dan bisa juga melalui Radio Garden, sehingga bisa diakses kapan saja dan di mana saja.
2: Satu siaran, dua kota, menjadi berkat bersama. El Shaddai FM, full of new wonders. Unlimited Conference 2026. Dari hidup biasa, jadi berdampak. Dari lokal, sampai ke bangsa-bangsa.
4: Sebab janjinya jelas. Ask me, and I will make the nations your inheritance, the ends of the earth your possession. Song 2, verses 7 to 8.
2: Ini waktunya kita melangkah lebih jauh. Ini waktunya kita ambil bagian dalam apa yang Tuhan sedang bangun. 30 Juni sampai 2 Juli 2026. Bersama Pastor Obaja Tanto Setiawan, Pastor Jonathan Setiawan, Pastor Nita Setiawan.
4: Dan juga dimeriahkan dengan kehadiran Billy Simpson, Pastor Elijah, dan Pastor Elisheba Sutopo.
2: 3 hari yang bukan sekedar event, tapi momentum untuk diangkat, diperlengkapi, dan diurapi untuk menjangkau bangsa-bangsa.
4: Seat terbatas, 80% sudah terisi.
2: Ayo segera daftar sekarang di unlimitedconference.id. Step into your calling. Catch the vision. Reach the nations.

Surga, suara gembala. Renungan firman Tuhan yang memberkati bersama hambanya, Pendeta Obaja Tanto Setiawan. Surga, suara gembala.

Nah, saya percaya saudara, firman Tuhan hari ini akan sangat-sangat memberkati kita. Ini merupakan seri saudara, karena saya rasakan Tuhan dorong untuk membangun umat yang sungguh-sungguh hidup penuh kemenangan. Ya, banyak anak Tuhan kadang-kadang lemah, kadang-kadang tidak berdaya, kadang-kadang hidupnya penuh dengan kekalahan, kekurangan, dan banyak penderitaan. Tuhan berkata, bangkitkan, bangun umatku yang menjadi sungguh-sungguh umat yang kuat, yang laskar Kristus, sehingga Tuhan bisa berkati dan akhirnya sungguh-sungguh jadi berkat. Terang Tuhan bisa turun dan pancarkan terang. Ya, sudah saya sampaikan, ya sejak dari hari Rabu, Kamis, sudah hidup yang penuh dengan kemenangan, kemenangan, kemenangan. Bukan senantiasa kalah, bukan gagal, bukan tidak berdaya. Saya rasakan Tuhan mulai bukakan banyak hal, supaya setiap jemaat, setiap pelayan Tuhan, setiap saudara, sungguh-sungguh saudara, hidup saudara adalah hidup yang kuat, penuh dengan kemenangan saudara. Dan saya bersyukur Tuhan singkapkan banyak hal saudara. Sesi persatu saya sampaikan, kenapa kita bisa hidup yang penuh dengan kemenangan saudara? Yaitu karena kita diciptakan oleh Tuhan ya untuk berkuasa. Kalau kita lihat kitab Kejadian, dijelaskan waktu Tuhan ciptakan kita manusia, Tuhan ciptakan sebagai ciptaan yang terbaik di dalam dunia ini saudara. Bahkan Tuhan berkata, Tuhan ciptakan menurut gambar dan rupa Allah, supaya kalau ada orang lihat manusia, orang lihat gambaran Allah dalam kehidupan kita saudara. Lalu dikatakan diberkati manusia, lalu dikatakan berkembang biaklah saudara. Artinya saudara, diberkati, diciptakan menurut gambar Allah, supaya kita bisa apa? Berkembang, berkembang, berkembang. Dalam pengetahuan berkembang saudara, dalam pekerjaan berkembang saudara, oh dalam kebaikan berkembang saudara, dalam keuangan berkembang saudara. Jadi Tuhan sudah berkati kemampuan untuk berkembang saudara, itu luar biasa. Lalu juga untuk mentaklukkan saudara, ya bukan ditaklukkan, menang, mentaklukkan saudara, dan berkuasa, bukan dikuasai. Jadi Tuhan bukakan banyak. Saudara lihat saja di sesi yang pertama saudara, artinya Tuhan sudah beri kemampuan supaya kita bisa berkembang, supaya kita hidup penuh kemenangan, yang menguasai masalah, bukan dikuasai saudara. Kalau kita tidak menyadari, kita tidak akan saudara gunakan ya kemampuan itu. Tapi kalau kita menyadari, kita akan gunakan, dan sungguh-sungguh kemampuan itu akan yang mengalir dan berkarya, sehingga hidup kita penuh kemenangan. Lalu yang kedua, ya kita dilahirkan sebagai pemenang. Pernah saya sampaikan bagaimana ya kelahiran seorang manusia, sperma laki-laki, saudara, ya dengan sel telur, saudara. Jadi saat itu, saudara, ya waktu pria wanita berhubungan seks, saudara, ada sekitar 300 juta saudara ya sperma, dan terus itu berjuang, berjuang, berjuang supaya bisa menemukan sel telur. Tapi banyak yang gugur saudara, banyak yang gugur, banyak yang gugur. Terus harus perjuangan sungguh-sungguh saudara, bahkan berjuang sangat luar biasa sekali, sampai akhirnya ada satu yang bisa mencapai, yang bisa menemukan sel telur, dan akhirnya dibuahi, dan akhirnya lahirlah seorang manusia. Jadi kalau seorang manusia bisa saudara dilahirkan, karena Tuhan sudah lahirkan dia sebagai pemenang. Saya, kita semua, saya, saudara, itu artinya waktu kita bisa lahir sebagai manusia, kita sudah berhasil menang dari 300 juta yang lain saudara. Lahir sebagai pemenang saudara. Waktu kita sudah lahir kecil belajar jalan, juga sama saudara, berjuang. Anak kecil jatuh bangkit lagi, jatuh bangkit lagi, tidak pernah putus asa, dan akhirnya berhasil bisa jalan.
dari kedua juga diingatkan, Saudara, sebetulnya kita bisa hidup kemenangan. Tuhan sudah beri kemampuan untuk menang. Dan itu sungguh-sungguh ada. Tuhan sudah lahirkan sebagai pemenang, Saudara, sejak dari kelahiran. Jadi yang pertama melalui penciptaan. Yang kedua melalui kelahiran. Sekarang yang ketiga, Saudara, saya percaya ini luar biasa, dahsyat sekali, yaitu kita, Saudara, diperlengkapi supaya sungguh-sungguh menjadi pemenang. Apalagi kita anak-anak Tuhan. Saya tergerak tadi dengan pujian yang kita pujikan, Saudara, dinyanyikan oleh Daud. Dia berkata, ya Tuhan punya mula kebesaran, kejayaan, ya Tuhan punya mula kehormatan, kemasyhuran, keagungan, segala yang di langit dan yang di bumi punyamu, Saudara. Jadi itu segala sesuatunya adalah milik Tuhan, punya Tuhan. Dan Daud berkata, Tuhan memberikan kepadanya sehingga bisa hidup penuh dengan perkenanan, sehingga bisa hidup penuh dengan kemenangan, kemenangan, kemenangan, dan keberhasilan, keberhasilan. Saya bacakan, Saudara, 1 Tawarik 29 ayat 11-12. 1 Tawarik 29 ayat 11-12. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan. Dia berkata, punyamu Tuhan, ya, kehormatan, ya, kemasyhuran dan keagungan, Saudara. Lalu dia juga berkata, ya, segala galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punyamulah, ya, kerajaan dan engkau yang tertinggi. Kataan itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Tuhan melebihi segala sesuatunya, Saudara. Jadi ayat 11 Daud sedang mengungkapkan Tuhan yang punya segala kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, ya, termasuk keberhasilan, keagungan, bahkan kuasa lebih di atas segala-galanya. Ayat 12, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Sebenarnya Daud sedang mengungkapkan, ya, sedang berkata kekayaan yang dia dapatkan, Saudara, ya, kedudukan yang dia dapatkan, kemuliaan yang dia dapatkan sampai bisa menjadi seorang raja, itu adalah daripada Tuhan. Dia sedang mengakui, Tuhan, ku maha besar. Semua yang aku ada, keberhasilan, kemenangan, kehormatan, kemuliaan adalah dari Tuhan. Tuhan yang memberi, artinya. Bukan karena kemampuannya, bukan karena perjuangannya, bukan karena kehebatannya, tapi semata-mata Tuhan yang memberikannya. Dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya, Saudara. Ya, semuanya, ya, Tuhan yang berkuasa. Dalam tanganmu lah kekuatan. Dia bisa kuat juga karena Tuhan memberi kekuatan, Saudara. Dan kejayaan, dia bisa jaya, menang terus karena Tuhan yang memberi kemenangan, Saudara. Kejayaan dalam tanganmu lah kuasa membesarkan, Saudara. Dia bisa terus menjadi makin besar kerajaannya, makin besar, ya, wilayahnya, karena Tuhan, dan mengkokohkan segala-galanya. Kerajaannya bisa terus kokoh, hidupnya bisa terus kokoh, sekali lagi, semata-mata semua karena Tuhan. Dari ayat ini, Saudara, kita bisa dapat satu pelajaran. Daud mengerti, Tuhanlah yang Maha Kuasa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi Daud juga mengerti, semua keberhasilan dari Tuhan. Artinya juga, kalau kita mau mengalami, tadi Saudara, semua keberhasilan, semua kemenangan, semua kekayaan, kejayaan, Saudara, maksudnya semua itu bisa didapatkan dari Tuhan. Dia mengakui dari Tuhan. Semua adalah dari Tuhan. Kalau dibuat lagi, lebih jelas lagi,
dalam Tuhan ada kekuatan. Dalam Tuhan ada kemenangan. Di dalam Tuhan ada keberhasilan. Dalam Tuhan ada kekayaan, ada kemuliaan. Di dalam

lama, tapi dia bisa, saudara, pada zaman itu mengalami perjanjian baru, saudara. Nah, saat ini, saudara, dalam perjanjian baru lebih lagi, saudara, ya. Saya akan bacakan Yohanes 7, ayat 38 sampai 39. Barang siapa percaya padaku, kata Yesus, siapa saja percaya pada Yesus, kita saudara yang percaya pada Tuhan Yesus, juga bagi saudara yang belum percaya, kalau mau percaya pada Tuhan Yesus, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, ya, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Waktu kita, saudara, sekali lagi percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jadikan Yesus Tuhan Juru Selamat kita, maka dikatakan dalam hati kita akan mengalir aliran-aliran air hidup, saudara. Oh, itu luar biasa, air yang menghidupkan, saudara. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Artinya yang dimaksudkan adalah roh, roh Allah, saudara, yang akan diterima, yang diberikan oleh Tuhan bagi setiap kita yang percaya, saudara. Itu sesuatu yang luar biasa, sebab roh itu belum datang saat Yesus berkata itu, saudara. Nah, jadi sekali lagi saat kita datang pada Tuhan dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka roh Allah akan datang dan tinggal di dalam hati kita. Roh Allah, saudara, yaitu Roh Kudus, saudara. Roh Allah, Roh Kudus adalah Allah sendiri dalam pribadi Tritunggal. Kalau dibuat mudah, rohnya Allah atau Allah, saudara, datang dan tinggal dalam kehidupan kita saat kita ya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Juga dikatakan, saudara, dalam Kisah Rasul 2 ayat 38, jawab Petrus kepada mereka, saat itu ada yang tanya, saudara, bertobatlah, hendaklah kamu masing-masing diberikan dirimu, memberikan dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi artinya seperti katakan Tuhan, waktu kita mau bertobat, tinggalkan dosa, saudara, datang pada Tuhan, ya, mohon pengampunan, diampuni, saudara, ya, lalu dijadikan umat Tuhan sekali lagi, maka akan terima karunia Roh Kudus. Roh Allah ada dalam hidup kita. Jadi sekali lagi, sebetulnya kita semua yang percaya Yesus adalah Tuhan, ada Allah sendiri, Roh Allah atau Allah sendiri yang tinggal di dalam kita. Ini Allah yang Maha Kuasa, seperti yang dikatakan oleh Daud, Dia yang Maha Kuasa, Dia yang punya segala sesuatunya, Dialah yang punya kekuatan lebih daripada semuanya, Dialah yang punya kejayaan, kemenangan, keberhasilan, Dia yang punya kemuliaan, Dia yang punya kekayaan. Semua, saudara, Dia Maha Kuasa ada tinggal di dalam kita, saudara. Jadi sebetulnya itu satu yang luar biasa sekali, saudara. Seperti sesi pertama, waktu kita, waktu Allah ciptakan manusia, saudara, diciptakan menurut gambar dan rupanya, ya, lalu diberkati, diberi kemampuan untuk bisa berkembang, untuk bisa hidup penuh kemenangan. Jadi kemampuan itu akan membuat kita manusia hidup penuh kemenangan, berkuasa atas ciptaan yang lain. Juga sama sisi kedua, ya, waktu kita dilahirkan, Allah membuktikan dilahirkan sebagai pemenang. Sudah pernah, saudara, kalahkan 300 juta yang lain. Jadi sekarang lebih lagi, saat kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jangan ada di antara saudara masih merasa lagi, aku lemah, aku tidak berdaya, aku tidak bisa apa-apa, aku tidak punya ya muda, aku tidak punya pengetahuan, aku tidak punya kesempatan, saudara.

Sejak kita tangkap, saat ini justru lebih hebat dari semuanya. Kenapa? Allah sendiri. Roh Allah tinggal di dalam kita. Kalau Daud berkata, dari Tuhan aku dapat kekuatan, kita bisa dari Tuhan. Roh Allah yang ada dalam diri kita, kita dapat kekuatan dari Tuhan. Dari Roh Allah kita bisa dapat kepandaian, hikmat Allah. Lebih lagi, dari Tuhan kita bisa dapatkan saudara kuasa. Dari Tuhan kita bisa dapatkan segala yang diperlukan untuk kehidupan kita menjadi anak-anak Tuhan, ya, yang hidup penuh kemenangan, saudara. Menjadi anak-anak Tuhan yang diterangi, yang diberkati untuk jadi berkat. Ada yang luar biasa sekali, saudara. Nah, kita harus sungguh-sungguh, saudara, ya, berani, saudara, menyadari, mempercayai ada suatu yang luar biasa sekali. Seperti sesi pertama saya katakan, kalau kita tidak menyadari, saudara, sekalipun sudah diberi kemampuan luar biasa, maka kita enggak pernah, saudara, melangkah dengan kemampuan ini. Sama saat ini setelah kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sekalipun sudah ada Roh Allah di dalam kita, Roh Allah yang Maha Kuasa, yang miliki segala kuasa, ada di dalam kita, ada di dalam saya, ada di dalam saudara. Kalau saudara tidak menyadari, seringkali saudara mengabaikan, seringkali saudara merasa gak memiliki apa-apa, padahal memiliki segala yang bisa kita butuhkan di dalam Tuhan, di dalam Roh Allah. Saat kita tidak ada jalan, Tuhan bukakan jalan. Saat kita tidak mengetahui bagaimana harus berbuat, Roh Allah bisa menuntun kita. Roh Allah bisa menyingkapkan pengertian-pengertian ilahi. Saat kita jalan buntu, Tuhan senantiasa menolong. Bahkan Roh Kudus diberikan pada kita memang untuk menolong kita. Kalau kita lemah, ditolong supaya bisa kuat. Kalau saudara ya gagal, ditolong supaya bisa berhasil. Kalau saudara tidak mampu, ditolong supaya punya kemampuan, saudara. Itu satu yang luar biasa. Kita bisa lihat apa yang dialami oleh murid-murid Yesus yang dulunya gagal, saudara. Dulunya lemah, hidupnya, saudara, penuh dengan kelemahan, mudah goyah, saudara, dan seringkali ya tidak bisa setia. Tapi setelah saudara Roh Allah penuhi mereka, setelah mereka dipenuhi Roh Allah, Roh Allah ya berkarya luar biasa dalam hidup mereka dan berubah. Saudara bisa lihat kisah Rasul 2 bagaimana hidup mereka diubahkan oleh Roh Allah. Yang penuh ketakutan jadi ya murid-murid yang penuh dengan keberanian, saudara. Oh, yang tidak mengerti firman, tiba-tiba mereka punya pewahyuan luar biasa, bisa menyampaikan firman yang dulunya perkataannya enggak ada kuasa. Oh, tiba-tiba Roh Allah mengurapi perkataannya sehingga punya kuasa. Saat disampaikan, 3.000 orang bertobat dan dibaptis. Lalu terus dalam hidupnya, dalam pelayanannya, disertai kuasa. Kenapa? Roh Allah yang Maha Kuasa yang menjadi penolongnya. Berani bertindak dengan nama Tuhan, berani berkata dengan nama Tuhan. Waktu mereka dicela, kamu mabuk, mereka bisa jelas, bukan, tapi Roh Allah yang sedang memenuhi kami untuk mengatakan perbuatan-perbuatan besar Allah, saudara. Waktu ada orang lumpuh di pintu gerbang, saudara, minta-minta, mereka tidak mungkin bisa menyembuhkan, tapi berkata, mas perak aku tidak punya, tapi dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan menyertai mereka, sehingga mereka akhirnya lakukan mujizat. Saya juga bacakan beberapa, saudara, Kisah Rasul 4 ayat 13 sampai 14. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes, dulunya penakut,
jadi pemberani dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar. Jadi orang semua sebenarnya tahu duanya Petrus, Yohanes itu rakyat biasa, bahkan lebih lagi tidak terpelajar. Orang anggap mereka itu orang yang tidak terpelajar, orang-orang biasa yang tidak terpelajar. Sudah heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Ya saudara, mereka itu orang-orang rakyat biasa, bahkan tidak terpelajar, tapi pengikut Yesus. Tapi mengikut Yesus. Tadi kita belajar, siapa percaya dalam Yesus, maka Roh Allah ada dan tinggal dan menjadi penolong. Ya, lalu ayat 14, tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Hidup penuh dengan kemenangan, hidup penuh dengan kemuliaan Allah. Orang bisa lihat Petrus, Yohanes, orang bisa melihat Tuhan dalam kehidupan mereka. Ada karya Tuhan yang nyata, hidup penuh kuasa, penuh kemenangan dari Tuhan. Bahkan bisa menolong orang lain yang lemah, yang sedang sakit, yang tidak terpuruk. Ini karena Roh Allah sudah diberikan dalam hati mereka. Tambah lagi, saudara, Kisah Rasul 5, ayat 12. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat. Saya ulangi, oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda, saudara, dan mujizat. Mereka melakukan banyak tanda ajaib. Mereka melakukan banyak mujizat, mujizat, mujizat. Mereka sembuhkan orang sakit. Mereka usir setan. Mereka terus, saudara, lakukan mujizat, saudara, yang luar biasa di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Bahkan melalui mereka yang dulunya lemah, murid-murid yang gagah dipakai menjadi rasul yang melahirkan gereja Tuhan di muka bumi ini, saudara. Saya percaya itu luar biasa. Sejak saudara menyadari satu hal, ya, sejak dari penciptaan, sejak dari kelahiran, semua kita dilahirkan sebagai pemenang. Apalagi setelah Allah sendiri, Roh Allah sendiri tinggal di dalam kita. Kita enggak pernah sendirian. Ada Roh Allah yang menolong kita supaya kita bisa kalahkan godaan. Ada Roh Allah di dalam kita supaya kita bisa kalahkan badai masalah yang menerpa. Ada Roh Allah dalam hidup kita yang bisa membuat kita terima berkat dan jadi berkat. Ada Roh Allah dalam kita yang membuat kita hidup penuh kuasa. Dan orang bisa melihat Allah melalui hidup kita. Orang bisa melihat Allah dalam gereja kita. Itulah saatnya orang berbondong-bondong datang. Ya, raja-raja pun datang. Kelimpahan kekayaan datang. Kemuliaan Tuhan menjadi nyata. Sampai sekarang juga sama. Saya sudah sering sampaikan ya tentang Pendeta Yonggi Cho. Dulu dia adalah seorang yang sakit TBC, sangat parah sekali, ya, sampai akhirnya diputuskan oleh dokter, ini gak bisa sembuh, gak lama lagi akan mati. Jadi seorang pemuda yang sudah tidak ada pengharapan, sudah divonis oleh dokter, dia akan mati karena sakitnya. Tapi waktu dia terima Yesus, dia terima Roh Allah dalam hidupnya, hidupnya diubah. Hanya dipakai Tuhan luar biasa. Bukan gagah, bukan mati, tapi justru hidup yang diselamatkan, hidup yang dipulihkan, hidup yang dipakai sampai selamatkan banyak orang. Dan sungguh-sungguh menjadi alat yang berguna. Kita bisa belajar lagi dari Adebuye. Sudah sering dengar dari khotbah-khotbah saya. Dilahirkan dalam keluarga yang sangat amat
miskin sekali. Orang-orang miskin di daerahnya berkata, Adi Buye ini keluarga yang sangat miskin. Jadi orang miskin berkata mereka ini keluarga yang miskin. Artinya lebih daripada miskin biasa. Sampai dikatakan umur, kalau enggak salah, 18 baru bisa beli sepatu pertama kali. Keadaan yang sangat miskin. Tapi satu hari, dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Lalu, Roh Allah datang tinggal dalam hatinya, hidupnya. Roh Allah menuntunnya. Roh Allah berkarya. Hidupnya sudah dibangkitkan. Akhirnya dia melayani Tuhan. Dan terus Roh Allah berkarya. Roh Allah berkarya. Dari keberhasilan pada keberhasilan. Dari keberhasilan pada keberhasilan. Terus tidak henti-hentinya. Dari keberhasilan sampai keberhasilan berikutnya. Sudah pernah dengar. Kita sempat ya dibawa ke sana berapa kali. Sudah dikatakan. Sudah jemaatnya. Sudah enggak tahu berapa juta, lebih dari mungkin 10 juta orang artinya diselamatkan melalui hidupnya. Tanahnya yang naik kendaraan 1,5 jam dari ujung sini sampai sana. Gedung gerejanya dulu 1,5 kilo x 1,5 kilo, lalu bertumbuh lagi 1 kilo x 1 kilo, lalu 3 kilo x 3 kilometer persegi, enggak bisa dibayangkan. Waktu saya dengar aja gak bisa bayangkan. Saya kesana, saya lihat. Dan itu nyata. Sesuatu yang tidak masuk akal bisa terjadi. Kenapa? Dia tahu ada Allah di dalamnya. Allah bisa pakai dia tanpa batas. Allah bisa pakai dia tanpa batas. Allah bisa pakai dia tanpa batas. Bukan adik-adik buyenya. Dia gak bisa apa-apa. Dia nol, zero. Tapi Tuhannya yang maha, yang berkarya. Bahkan dia percaya, dia tahu sungguh-sungguh bahannya seperti itu. Bahkan Tuhan Roh Kudus bisa tolong dia. Oh, dipakai Tuhan lebih, lebih, lebih, dan lebih lagi. Saya ajak saudara untuk bisa lihat beberapa gambaran. Banyak sekali kalau kita mau pelajari. Tapi kuncinya, saya ajak sekali lagi, saudara, Roh Allah. Saya bersyukur tahun ini, saudara, Tuhan berikan tema tahun Roh Kudus. Karena Tuhan ingin lakukan revival besar-besaran. Hujan pertobatan besar-besaran. Ya, kelimpahan kekayaan, kemuliaan yang luar biasa. Kedar Nebayot akan datang. Akan mempersembahkan. Akan sungguh-sungguh lihat kemuliaan daripada Tuhan. Saya percaya saatnya Tuhan ingin berkarya. Sejak setiap kita, setiap saudara dan saya menyadari ada Roh Allah yang tanpa batas, yang bisa menuntun kita, yang bisa memakai kita, yang bisa menolong saudara dan saya, yang bisa berkarya luar biasa. Itu yang Tuhan katakan. Saudara, bangkitkan umatku. Menjadi umat yang kuat. Menjadi umat yang penuh kemenangan. Menjadi umat yang bisa terima berkat dan jadi berkat. Menjadi umat yang hidupnya diterangi. Dan pancarkan terang. Dan kita akan lihat sungguh-sungguh hidup kita diubahkan. Yang gelap menjadi terang. Hidup kita memancarkan terang Tuhan. Sehingga sekali lagi. Orang bisa melihat kemuliaan. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Orang akan lihat gambar Allah melalui hidup kita. Orang akan lihat gambar Allah melalui gereja kita. Saja jangan ada satupun di antara saudara merasa tidak berdaya lagi. Merasa tidak ada jalan keluar lagi. Merasa enggak punya apa-apa. Ada Allah yang sudah rela. Allah yang maha besar. Datang dan tinggal dalam hatimu. Yang siap untuk menolong. Yang akan memberi kekuatan. Yang akan memberikan hikmat. Yang akan memberikan pertolongan.
yang akan memberikan kemenangan demi kemenangan. Belajar berani berkata seperti Daud, Engkau Tuhan kejayaan, kemuliaan. Engkau Tuhan kekuatanku. Engkau yang berkarya. Semua bisa jadi karena ada Engkau. Segala sesuatunya, maka tidak ada yang mustahil. Saya ajak tangkap sungguh-sungguh. Saya percaya Tuhan sedang dorong saya membangun jemaat yang sungguh-sungguh hidup penuh kemenangan. Bukan kalah atas dosa, bukan kalah atas masalah, bukan jalan buntu. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Saatnya saya ajak setiap saudara sungguh-sungguh bangkit. Dan saudara akan lihat Roh Kudus berkarya luar biasa. Jadilah umat menang. Kita akan pujikan seperti yang dipujikan Daud tadi sekali lagi. Ya Tuhan, punya-Mu. Ya, kejayaan, kemuliaan. Mari kita pujikan.

Shalom, kami mengajak Anda untuk bisa bergabung di ibadah Keluarga Allah. Hari Sabtu jam 6 sore, hari Minggu jam 6 pagi, jam 9 pagi, jam 1 siang, jam 4 sore, dan jam 7 malam. Jadi tunggu apa lagi? Bergabunglah bersama kami dan mulailah saksikan imanmu dengan mengirimkan kesaksian Anda melalui WhatsApp di 0856-4100-0277. Mari kita dukung pekerjaan Tuhan dengan menabur di ladang Tuhan di radio melalui rekening BCA atas nama PT Radio Rema El Shaddai. Nomor rekening 392-036-7100. Biarlah melalui siaran Radio El Shaddai FM berita keselamatan sampai kepada bangsa-bangsa. Tuhan Yesus memberkati.

0: Mas, udah tanggal segini loh, sejak dapat bantuan modal dari BPR Batari, usahanya Mas kan makin maju tuh. Mana dong uang bulanan adik?
1: Jangan khawatir. Nih, udah Mas siapin. Yang ini buat nabung. Langsung masukin deposito saja ya, Dik. Jangan lupa di BPR Batari. Selain aman, bunga depositonya juga lebih tinggi loh daripada bank lainnya.
0: Ya iyalah, Mas. BPR Batari terpercaya karena dijamin LPS dan diawasi OJK.
1: Percayakan simpanan dana deposito Anda di BPR Batari dan dapatkan bunga maksimum sesuai LPS. BPR Batari, aman, dijamin LPS, serta terdaftar dan diawasi OJK. Yuk langsung hubungi kami, BPR Batari, Jalan Dr. Rajiman nomor 687 Pajang Solo. Call center 0271-738-988. Bersama BPR Batari, semoga usaha Anda semakin maju, semakin jaya, dan semakin berkembang. Tuhan Yesus memberkati. BPR Batara, sahabat bisnis Anda.
2: Lagi nyari sekolah keren dan berkualitas yang siapin kamu langsung kerja atau kuliah? Nih, ada kabar bagus buat kamu.
3: Krista atau SMK Kristen 1 Surakarta membuka penerimaan murid baru untuk tahun ajaran 2026-2027. Sekolah pusat keunggulan yang berkarakter dan menghasilkan lulusan yang kompeten dengan menerapkan kurikulum Maxwell. Dengan 5 program keahlian, desain komunikasi visual, layanan kesehatan, pemasaran, manajemen perkantoran dan layanan bisnis, akuntansi dan keuangan lembaga. Menariknya, Krista bekerja sama dengan dunia usaha dan industri, sehingga setelah lulus, kamu bisa langsung kerja di dalam atau di luar negeri loh, terus bisa lanjut kuliah juga di perguruan tinggi. Untuk pendaftaran, gelombang 1 dari bulan Desember 2025 sampai Mei 2026. Gelombang 2 dari bulan Juni sampai Juli 2026. Info lebih lanjut, hubungi Miss Mami di 0813-2903-9089.
2: Krista atau SMK Kristen 1 Surakarta. Sekolah Pusat Keunggulan, Learning Today, Leading Tomorrow.

0: Bentar. Kamu anak SNBP kan? Kalau iya, fix kamu wajib dengar ini.
1: Iya, ada apa namanya?
0: Di Universitas Kristen Satya Wacana, kamu bisa dapetin potongan biaya pembangunan 25% loh.
1: Serius? Lumayan banget nggak sih?
0: Banget. Apalagi UKSW tuh dikenal sebagai kampusnya anak berprestasi dan kreatif. Jadi bukan cuma kuliah, tapi juga upgrade diri, relasi, dan masa depan.
1: Wah, bener banget lagi. Jadi pengen nih masuk UKSW.
0: Ya kan? Udah, kesempatan gak datang dua kali, Besti. Langsung gas daftar di admisi.uksw.edu atau chat aja ke 0811-2700-049. Universitas Kristen Satya Wacana, tempatnya

0: Kabar sukacita. Gereja kita menghadirkan program baru GKA Bistory, GKA Business Directory. Sebuah wadah untuk mendukung usaha jemaat, memperluas jaringan, serta meningkatkan exposure bisnis. Dari kita, untuk kita. Melalui GKA Bistory, jemaat bisa mendukung sesama jemaat, meningkatkan exposure bisnis, memperluas jaringan dan kolaborasi, mendapatkan penawaran khusus. Untuk penjelasan lebih lengkap, yuk ikuti pertemuan via Zoom Selasa 5 Mei 2026 pukul 7 malam. Info lebih lanjut hubungi 0815-6565-800. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk bertumbuh bersama.
1: Setiap hari menghadirkan pengharapan baru,
0: inspirasi baru, dan keajaiban baru.
1: El Shaddai FM.
0: El Shaddai FM. Penuh dengan keajaiban baru. Gempa bumi bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Namun, kepanikan bisa dikurangi jika kita siap menghadapi bencana. Saat gempa terjadi, tetap tenang dan segera lakukan langkah penyelamatan. Lindungi kepala, berlindung di bawah meja yang kuat, dan jauhi kaca maupun benda yang mudah jatuh. Jika berada di luar ruangan, menjauhlah dari bangunan, tiang listrik, dan pohon besar. Gunakan tangga darurat, jangan gunakan lift. Setelah gempa berhenti, periksa kondisi keluarga dan lingkungan sekitar. Pastikan tetap mengikuti informasi resmi dari petugas berwenang. Kesiapsiagaan hari ini dapat menyelamatkan nyawa esok hari. Siap dan waspada menghadapi gempa bumi. Bersama, kita wujudkan masyarakat tangguh bencana. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BPBD Kota Surakarta dan El Shaddai FM.
2: Keluarga El Shaddai, mungkin di suatu hari Anda pernah dihibur, diberkati melalui pujian.

0: satu firman yang menguatkan langkah Anda.
1: Tuhan itu pasti, cepat atau lambat pasti. Bagi saudara sekali lagi yang mengalami mujizat pelipat gandaan, terus lebih lagi, Tuhan akan bawa engkau naik dan naik dan naik dan naik.
2: Kita butuh favor Tuhan yang menjaga kita, yang melindungi, yang menyelamatkan kita. Dan juga kita butuh favor Tuhan yang membuat terobosan dan kemenangan. Doa saya double favor terjadi di dalam kehidupan saudara. Amin.

0: Akun Radio LCD FM mengudara, menemani, memulihkan, menguatkan setiap pendengar, dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Di momen HUT Radio yang ke-23 ini, kita sangat bersyukur karena Tuhan terus memakai radio ini menjadi media yang menjangkau, memulihkan, dan memberkati banyak orang tanpa batas.
1: Bersyukur walau kami di kota lain, tetapi Radio El Shaddai FM Solo terdengar jelas di sini dan sangat menguatkan iman kami.
2: Lagu-lagu pujian yang menguatkan, firman Tuhan yang membangkitkan, dan kesaksian yang membangun spirit iman sungguh memberkati kami sekeluarga.
0: Di momen inilah kami mengajak keluarga El Shaddai untuk mengambil bagian, membalas cinta kasih Tuhan, mendukung pelayanan radio ini agar terus menjangkau lebih banyak jiwa. Diberkati untuk menjadi berkat. Bagi keluarga El Shaddai yang rindu mendukung El Shaddai FM, bisa mengirimkan ke rekening BCA atas nama PT Radio Rema El Shaddai. Nomor rekening 392-036-7100. Terima kasih untuk setiap taburan yang sudah diberikan. Dan mari terus menjadi bagian dari Radio El Shaddai FM, memberikan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

dunia mengajar hidup ini hanya sekedar menjalani nasib dan harus menerimanya dengan lapang dada. Lihat, Maria Magdalena yang hancur hidupnya karena dosa. Saat bertemu Yesus, nasibnya berubah menjadi baik. Bukalah hati Anda dan terimalah Yesus

0: pengalaman membuka jalan bagi keajaiban Tuhan.
1: Mari sambut hari, melangkah dengan iman dan pengharapan.
0: El Shaddai FM.
1: El Shaddai FM. Penuh dengan keajaiban baru. Kesehatan Anda, prioritas kami di Klinik El Shaddai. Kini melayani Anda dengan jam yang lebih fleksibel. Setiap hari Selasa sampai Minggu, mulai pukul 9 pagi sampai dengan pukul 5 sore. Dengan berbagai layanan baru, seperti hitan laser, perawatan luka diabetes, dan layanan KB, suntik, IUD atau spiral, implan. Juga tersedia poli umum, poli gigi, khusus hari Minggu, dan cek darah rutin. Manfaatkan diskon promo sebesar 10% khusus di bulan April ini. Jaga kesehatan Anda dan keluarga bersama kami di Klinik Pratama El Shaddai, Jalan Masela nomor 3. Info dan reservasi 0896-5734-5550.
0: Dengerin radio nggak harus dari mobil atau radio jadul. Sekarang kamu bisa streaming langsung dari HP. Radio kita udah bisa kamu dengerin online kapan aja, di mana aja. Tinggal download aja di Play Store. Bukan cuma itu, kita juga aktif di YouTube, Instagram, dan TikTok. Ada cuplikan siaran, video inspiratif, doa berkat, sampai konten motivasi yang memberkati. Penasaran kan? Yuk follow sekarang di Instagram dan TikTok @elshaddai_radio, YouTube channel El Shaddai FM 91.30, dan streaming kita di aplikasi Play Store atau di www.elshaddaifm.id.
2: Dukung terus siaran kita, follow

0: Unlimited Conference 2026. Dari hidup biasa jadi berdampak, dari lokal sampai ke bangsa-bangsa.
1: Sebab janjinya jelas, ask me and I will make the nations your inheritance, the ends of the earth your possession. Song 2 verses 7 to 8.
0: Ini waktunya kita melangkah lebih jauh. Ini waktunya kita ambil bagian dalam apa yang Tuhan sedang bangun. 30 Juni sampai 2 Juli 2026. Bersama Pastor Obaja Tanto Setiawan, Pastor Jonathan Setiawan, Pastor Nita Setiawan.
1: Dan juga dimeriahkan dengan kehadiran Billy Simpson, Pastor Elijah, dan Pastor Elisheba Sutopo.
0: 3 hari yang bukan sekedar event, tapi momentum untuk diangkat, diperlengkapi, dan diurapi untuk menjangkau bangsa-bangsa.
1: Seat terbatas, 80% sudah terisi.
0: Ayo segera daftar sekarang di unlimitedconference.id. Step into your calling. Catch the vision. Reach the nations.
2: Armada pengiriman Anda boros BBM. Jangan buru-buru salahin mesinnya. Bisa jadi bukan karena mesinnya, tapi karena nggak diawasi. Pakai full sensor ultrasonik dari Solo Global. Anda bisa tahu kapan BBM diisi, berkurang, bahkan kenapa. Cocok buat pemilik armada yang mau efisiensi dan cegah pencurian solar. Khusus pendengar LCD FM, dapatkan voucher diskon spesial 10%. Caranya WA sekarang ke 0896-7707-9438. Ketik kode penyiar RET10 dan langsung klaim vouchernya di Solo Global. Di Jalan Saharjo nomor 83 Surakarta atau di pojok belakang Pura Mangkunegaran. Inti produknya di Instagram @SoloGlobalTracker. Buruan karena promo terbatas.

Keluarga El Shaddai, Laboratorium Budi Sehat bekerja sama dengan Radio El Shaddai memberikan diskon spesial untuk pelayanan kesehatan baik pemeriksaan laboratorium maupun non-laboratorium untuk semua pendengar. Diskon spesial ini khusus bagi kamu yang memiliki voucher dari El Shaddai FM. Caranya, cukup minta voucher diskon via WhatsApp ke 0896-7707-9438 dan pakai kode penyiar Jonah Red 1. Jadi, bagi pendengar yang ingin melakukan pemeriksaan di Budi Sehat, bisa meminta voucher dulu ya. Sehat itu mudah bersama Radio El Shaddai.

Natatakot. Bukahati, saudara, malam ini penuhi setiap kami. The next generation, semua family. Hallelujah.

神様、Sekali lagi angkat kedua tangan sampai katakan pada dia, Roh Kudus.

0: Shalom keluarga LCHD yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali dapat berjumpa dengan saudara di dalam program Gerasa ini. Saya Erik Raharjo, hari ini akan membawakan firman Tuhan yang berjudul Melangkah ke dalam Aliran Roh. Sebelum kita mulai firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah mengumpulkan kami saat ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk terima firman-Mu. Berkaryalah dan beracaralah Tuhan sehingga firman yang ditabur pada saat ini boleh tertanam, bertumbuh, berkembang, dan berbuah lebat untuk kerajaan surga dan nama-Mu dipermuliakan. Kami serahkan saat ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, berkaryalah dan beracaralah dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dan kami mau Tuhan diberkati melalui firman hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin, amin, amin. Sekali lagi shalom saudaraku, apa kabar? Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Aku bersyukur punya Allah seperti Engkau. Yes, yes, yes. Haleluya saudaraku. Hari ini saya ulang sekali lagi saudaraku, kita akan membahas mengenai melangkah ke dalam aliran roh. Diambil dari Yehezkiel 47 ayat 1 sampai dengan 5 saudaraku. Mari kita baca sama-sama Yehezkiel 47 ayat 1 sampai dengan 5. Demikian firman Tuhan. Judul perikopnya adalah Sungai yang keluar dari bait suci. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur, dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mesbah. Lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan dibawanya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh, air itu membual dari sebelah selatan. Ayat yang ketiga, sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya, ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk dalam air itu. Maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ayat keempat, ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggan. Ayat yang kelima, sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi, sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang, suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Demikian firman Tuhan. Saudara, Yehezkiel ini bercerita mengenai Roh Kudus, saudaraku. Kita sebagai orang Kristen itu seringkali kita merindukan adanya kepenuhan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kita seringkali ingin, Tuhan aku kepengen lawatan, Tuhan aku kepengen yang namanya itu kepenuhan Roh Kudus, Tuhan aku kepengen Engkau yang ambil alih kehidupanku. Tapi seringkali kita itu merasa bingung, kita harus mulai dari mana sih? Nah, di dalam Yehezkiel 47 ini, saudaraku, Allah memberikan gambaran secara luar biasa melalui sungai yang mengalir dari bait suci. Sungai ini bukan hanya sekedar air, tapi dia melambangkan kehadiran dan pekerjaan dari Roh Kudus yang memberikan kehidupan dimanapun ia mengalir, saudaraku. Langkah pertama yang harus saudara dan saya lakukan yaitu berani masuk ke dalam aliran itu. Karena itu sebetulnya adalah perintah dari Tuhan, saudaraku, melalui malaikatnya. Di dalam ayat ketiga, kita melihat bahwa langkah awal itu sangat sangat spesifik, saudaraku. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu, maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Langkah pertama bagi saudara dan saya untuk bisa lebih dekat dengan Roh Kudus, yang pertama adalah taat, saudaraku. Taat untuk apa? Taat untuk melakukan perintah Allah. Dalam konteks ini, kita harus melangkah masuk. Meskipun baru sebatas pergelangan kaki, saudaraku. Nah, apa artinya bagi kita hari ini pergelangan kaki ini, saudaraku? Mengambil keputusan untuk masuk, saudaraku, itu kita artinya meninggalkan zona nyaman kita. Yang tadinya kita di tepi sungai, kita itu hanya menjadi penonton. Kita tahu Roh Kudus itu ada. Kita lihat orang lain diberkati, orang lain mengalami Roh Kudus, tapi kita sendiri tidak pernah membasahi kaki kita. Langkah pertama kita adalah keputusan pribadi untuk mulai melibatkan Roh Kudus di dalam hal-hal kecil sehari-hari. Amin, saudaraku. Berikutnya, kita harus yang namanya taat dalam hal-hal yang mendasar, saudaraku. Level di pergelangan kaki ini, saudaraku, melambangkan dasar-dasar iman. Sebelum kita dibawa ke level yang tidak terseberangi di ayat kelima tadi, saudaraku, Tuhan itu ingin melihat bahwa kita ini setia dengan perkara-perkara kecil. Perkara-perkara kecil seperti apa, saudaraku? Contohnya, bisakah kita membangun yang namanya mesbah doa pribadi, membangun hubungan kita dengan Tuhan, membangun hubungan kita dengan Roh Kudus, doa setiap saat, saudaraku, membaca firman Tuhan secara konsisten, bukan angin-anginan. Kita belajar peka terhadap suara Roh Kudus, terhadap bisikan suaranya Tuhan. Amin, saudaraku. Kita perhatikan kalau Nabi Yehezkiel ini tidak langsung dilemparkan ke tengah-tengah sungai. Tuhan itu mengukur 1000 hasta untuk Nabi Yehezkiel. 1000 hasta demi 1000 hasta harus Nabi Yehezkiel itu lalui atau lewati, saudaraku. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan kalau untuk mendekat kepada Roh Kudus, itu kita tidak bisa langsung bisa paham, langsung bisa mengerti, langsung bisa dalam, langsung bisa paham Roh Kudus itu apa, siapa, dan bagaimana, saudaraku. Roh Kudus itu adalah pribadi. Jadi, butuh waktu bagi kita untuk melakukan yang namanya pengenalan. Butuh waktu bagi kita untuk mengenal yang namanya Roh Kudus itu. Butuh suatu perjalanan. Mungkin langkah kita hari ini cukup sederhana, yaitu taat, saudaraku. Kita dengan ketaatan, kita itu mengakui bahwa kita itu bergantung pada Tuhan. Dengan ketaatan, misalkan kita melakukan doa 5 menit aja, saudaraku, setiap pagi untuk bersekutu dengannya. Nanti makin lama, 10 menit, 20 menit, 30 menit, 1 jam, saudaraku. Dengan melakukan hal-hal yang bertahap seperti ini, dan dengan memperdalam pengetahuan kita bersama dengan Roh Kudus, nanti, saudaraku, kita ini makin lama akan makin, ceritanya itu dalam tanda kutip, ketagihan, saudaraku. Kita makin ingin mengenal yang namanya Roh Kudus. Jadi, langkah awal kita, yaitu taat, itu jangan saudara remehkan. Mungkin saat ini kita hanya bisa doa 5 menit sehari. Tapi kalau saudara lakukan dengan sungguh-sungguh, itu berarti buat hubungan saudara dengan Roh Kudus, berarti buat Tuhan, saudaraku. Sehingga bisa untuk menapak ke hubungan yang lebih lama, yaitu 10 menit, yaitu 20 menit, yaitu 30 menit, saudaraku. Jadi, meskipun ini hanya langkah kecil, jangan diremehkan. Saat saudara berani melangkah masuk, saat saudara berani taat, air kehidupan itu mulai mengalir. Mengalir gimana, saudaraku? Air kehidupan itu adalah Roh Kudus, mulai mengalir di dalam saudara, mulai memulihkan kehidupan saudara, mulai menyembuhkan kehidupan saudara, mulai menghidupkan setiap area di dalam kita yang saat ini mungkin terasa gersang. Saudara, ambil satu komitmen sederhana. Minta Roh Kudus untuk menuntun perkataan saudara dan pikiran saudara setiap pagi sebelum kita memulai aktivitas. Kalau saudara belum bisa berdoa secara lama, minta secara singkat saja. Tuhan bimbing aku, Roh Kudus bimbing aku, Roh Kudus tuntun aku. Cukup, saudaraku, sudah ngerti kok Tuhan. Tuhan itu melihat hati saudara kok. Yang penting benar-benar tulus, saudaraku. Ini adalah langkah yang namanya langkah mata kaki yang akan membawa saudara dan saya ke kedalaman yang lebih dalam lagi. Amin, saudaraku. Mari kita melangkah lebih dalam. Level pergelangan kaki tadi sebetulnya langkah kecil, tapi langkah kecil itu sangat penting karena saudara benar-benar memutuskan kalau saudara ikut Tuhan. Saudara memutuskan kalau saudara itu tunduk dan taat kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak dari awal mempercayakan hal-hal yang besar kepada saudara. Tuhan selalu mempercayakan hal-hal yang kecil dulu. Supaya apa? Supaya kita bisa benar-benar mengalami Tuhan secara pribadi. Amin, saudaraku. Nah, pergelangan kaki itu kan sebetulnya cetek, saudaraku, dangkal, saudaraku. Tapi dengan saudara mencelupkan, memilih untuk taat, ini mengubah arah hidup saudara, saudaraku. Saudara tidak lagi berjalan di atas tanah yang kering. Tanah kering itu melambangkan saudara mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan talenta sendiri, mengandalkan pikiran sendiri. Tapi saat saudara mengubah arah langkah saudara untuk bersentuhan dengan Roh Kudus, perubahan terjadi. Saat saudara tunduk taat, disuruh masuk ya masuk, saudara akan melihat perubahan demi perubahan di dalam kehidupan saudara. Di level ini, saudara, memang cetek, memang dangkal. Saudara memang masih memegang kendali. Kita bisa merasakan kok dasar dari sungai itu. Kita masih bisa merasa aman karena, oh, kita masih bisa nih pegang kendali atas kaki saudara. Nah, ini sebetulnya, saudaraku, adalah fase perkenalan di mana saudara dan saya mulai belajar mempercayai apa yang namanya tuntunan dari Roh Kudus. Dengan kita berpindah dari tanah yang kering menuju ke air, saudaraku, meskipun airnya belum dalam, kita sudah mulai merasakan kesegaran dari air itu, saudaraku. Mulai merasakan perbedaan suhu, saudaraku. Dari yang kering ke air, saudaraku, kita akan merasakan itu pasti berbeda. Kita mulai merasakan adanya sentuhan dari Roh Kudus, adanya kedamaian dari Roh Kudus, adanya sukacita yang tidak bisa diberikan oleh dunia saat kita itu mulai nyembah Tuhan, mulai berdoa kepada Tuhan, meskipun baru sebentar, meskipun baru dangkal, saudaraku. Tapi kalau itu kita lakukan dengan sungguh-sungguh, saudara pasti bisa merasakan perbedaannya, saudaraku. Sayangnya, banyak orang itu berhenti di sini karena merasa sudah cukup. Hanya dengan membasahi kaki, saudara, saudara sudah merasa cukup. Jangan, saudaraku. Level pergelangan kaki ini, level mata kaki ini, sebetulnya adalah tes. Apakah saudara siap untuk dibawa ke level yang lebih dalam lagi? Amin, saudaraku. Intinya, saudaraku, level pergelangan kaki ini adalah tentang kerendahan hati saudara untuk memulai. Tuhan itu tidak langsung cari perenang hebat di awal untuk dimasukkan ke dalam kedalaman sungai, saudaraku. Tuhan itu mencari orang yang mau merendahkan hati, yang mau merendahkan hati untuk taat, yang mau merendahkan hati untuk melepas alas kakinya dan masuk ke dalam air dan ikut ke dalam arusnya Tuhan, ikut ke dalam tuntunan ilahi. Ada ilustrasi, saudaraku, mengenai pilot dan menara pengawas. Kita bayangkan ada seorang pilot, dia seorang pemula yang baru saja duduk di kokpit pesawatnya, saudaraku. Di hadapannya ada banyak sekali tombol dan banyak sekali layar yang kompleks, saudaraku. Dan pesawat itu adalah hidup saudara dan saya. Tujuan perjalanannya adalah rencana Tuhan yang mulia. Di bagian samping dari kokpit itu, saudaraku, ada sebuah radio yang terhubung langsung dengan menara pengawas. Menara pengawas ini adalah Roh Kudus, saudaraku. Menara itu bisa melihat seluruh peta, seluruh cuaca di depan, dan jalur-jalur pesawat yang tidak bisa dilihat oleh pilot ini. Langkah awal dari pilot itu bukan langsung nyetarter pesawatnya dan langsung terbang, saudaraku, untuk menembus awan badai, menembus ketinggian, dan terbang dengan sendirinya. Langkah pertama, saudaraku, adalah menyalakan radio dan memasang headsetnya. Supaya apa? Supaya bisa komunikasi. Di fase pergelangan kaki ini, pilot itu belum terbang tinggi, saudaraku. Dia belum ngapa-ngapain, saudaraku. Dia hanya melakukan perjalanan perlahan di landasan pacu. Dan dia belajar untuk mendengarkan instruksi dari menara pengawas. Bahwa harus belok kiri, harus belok kanan, harus pelan-pelan, harus ambil jalur 1, jalur 2, jalur 3, dan baru siap untuk meluncur, saudaraku. Mungkin si pilot itu kadang-kadang merasa instruksi itu bosan, saudaraku. Membosankan sekali. Dia kepengen segera dan cepat terbang tinggi. Namun, kalau tidak belajar tunduk taat pada instruksi belok kiri, lewat jalur A, jalur B, landasan 1, 2, atau 3, dia tidak akan bisa dipercaya untuk mengendalikan pesawat saat berada di ketinggian 30 ribu kaki. Pesan dari ilustrasi ini apa, saudaraku? Memasang headset di awal-awal adalah membangun suatu langkah hubungan di mana saudara menyalakan radio, saudara menyalakan komunikasi saudara dengan Roh Kudus. Kita mulai menyediakan telinga kita untuk mendengar, bukan hanya mulut untuk meminta. Sedangkan ketaatan pilot ini di landasan pacu, saudaraku, sebelum Roh Kudus membawa kita ke perkara-perkara besar, level pinggang atau tenggelam dalam arus, dia melatih kita di landasan pacu supaya hidup kita sehari-hari ini benar. Supaya kita punya ketaatan yang betul. Untuk jujur di dalam pekerjaan. Untuk taat di dalam menjaga tingkah laku kita, perkataan kita, untuk taat dengan hukumnya Tuhan, firman Tuhan, untuk taat untuk mengampuni, untuk taat, untuk minta hikmat kepada Tuhan, minta petunjuk kepada Roh Kudus, gimana harus melangkah, gimana harus mengatasi masalah yang ada. Jadi saudaraku, Pilat ini mengalami yang namanya keamanan di dalam pimpinan. Pilat ini mengikuti navigasi dari menara. Kalau kita mengikuti navigasi dari Tuhan, hidup kita akan aman dari kecelakaan. Kalau kita memulai langkah pertama dengan benar, maka hidup kita akan selalu ada di dalam tuntunan yang benar di dalam Tuhan, saudaraku. Jangan mau melenceng ke kanan dan ke kiri. Jangan mau, saudaraku, dipengaruhi oleh hal-hal yang lain, saudaraku. Kita ini sudah menjadi anaknya Tuhan. Kalau kita seorang anak, kita harus taat kepada perintah Sang Bapa. Maka saudaraku, dengan melangkah lebih dalam lagi, kita lama-lama akan dibawa Tuhan untuk benar-benar tenggelam di dalam hadirat-Nya, dan kita berserah penuh kepada Tuhan untuk ambil kontrol di dalam kehidupan kita, mengambil 100% kendali di dalam kehidupan kita, sehingga rencananya menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Kalau rencananya Tuhan itu menjadi nyata di dalam kehidupan kita, sudah pasti yang namanya mujizat itu terjadi di dalam kehidupan kita. Amin, saudaraku. Sudah pasti yang namanya jawaban-jawaban doa itu terjadi di dalam kehidupan kita. Sudah pasti new wonders itu terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Kembali ke mata kaki, saudaraku. Saat kita sudah mengambil keputusan untuk tunduk taat, jangan berhenti. Jangan angkat lagi kakimu untuk keluar dari air itu, saudaraku. Lanjutkan perjalananmu bersama dengan Roh Kudus, sehingga levelmu bertambah lagi. Level setinggi lutut, saudaraku. Apa artinya? Lutut itu melambangkan doa dan kerendahan hati. Ketika air naik ke lutut, kita itu tidak lagi bisa berjalan dengan cepat atau kita berjalan sesuai dengan kehendak kita. Pasti ada yang gondeli, pasti ada yang memegangi, saudaraku. Artinya apa? Dengan air setinggi lutut, kita harus mulai ada komitmen. Mulai belajar untuk menundukkan kehendak sendiri di bawah kehendaknya Tuhan. Mulai, saudaraku, bahwa Tuhan berdaulat di dalam kehidupan kita. Roh lebih berkuasa daripada daging kita. Mulai ada penyembahan yang sungguh-sungguh dengan lutut, saudara. Bukan sekedar mulut kita, tapi benar-benar kita ini praktek firman. Amin, saudaraku. Berikutnya, saudaraku, tidak cukup di level lutut saja, saudaraku. Kita harus melanjutkan perjalanan kita dengan Roh Kudus, yaitu air setinggi pinggang. Apa artinya? Pinggang itu melambangkan kekuatan dan produktivitas, saudaraku. Saat air setinggi pinggang, kemampuan kita untuk berjalan itu sudah terbatas, saudaraku. Tidak dapat lagi mengandalkan kekuatan diri kita sendiri untuk melayani atau hidup benar. Kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Sudah mulai menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi kita harus mulai berhenti untuk mengandalkan kekuatan kita sendiri, kepintaran kita sendiri. Biarkan Roh Kudus itu memimpin setiap keputusan dan langkah-langkah di dalam kehidupanmu. Amin. Yang terakhir, saudaraku, yaitu langkah yang keempat. Kita disuruh Tuhan untuk berendam lebih lagi di dalam Roh Kudus. Sehingga apa? Sehingga makin lama makin tidak terseberangi. Kita harus berenang, saudaraku, karena airnya sudah terlalu dalam. Kita tidak dapat dengan kedalaman itu, saudaraku, kita tidak dapat lagi mengontrol. Tapi kita dikontrol oleh Roh Kudus. Roh Kudus sudah 100% berdaulat atas kehidupan saudara, sehingga apa? Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak Tuhan yang jadi. Karena diriku bukan aku lagi, tapi Yesus yang ada di dalamku dan berdaulat 100% di dalam kehidupanku. Sehingga karena Yesus sudah berdaulat 100% di dalam kehidupanku, aku bisa dipakai menjadi alat untuk kemuliaan nama Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin, saudaraku. Siapa yang memuliakan nama Tuhan? Saya yakin semua mau, dan saya yakin dengan pasti bahwa setelah ini saudara akan bisa bersandar penuh, berserah penuh kepada Tuhan, dan biarkan Roh Kudus yang memegang 100% kendali atas kehidupan saudara dan saya. Yang mau katakan amin. Menariknya lagi apa, saudaraku? Sungai ini istimewa, saudaraku, yang dari Bait Suci itu mengalir ke arah timur. Dia mengalir ke namanya Laut Mati, saudaraku. Laut Mati itu adalah laut yang asin sekali. Sehingga kalau air mengalir secara luar biasa ke dalam Laut Mati itu, saudaraku, Tuhan berkata di dalam firman ini, di dalam penglihatan ini, sungai ini mengalir ke timur dan menurun ke Araba Yordan dan bermuara di Laut Asin. Air yang mengandung banyak garam dan air itu menjadi tawar. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Luar biasa, saudaraku. Jadi, dari Bait Suci itu mengalir air-air kehidupan, saudaraku. Maksud Tuhan adalah kalau kita benar-benar ikut di dalam arus kegerakannya Tuhan, arus Roh Kudusnya Tuhan, kita itu akan dirubahkan kehidupannya. Kita yang tadinya seorang loser, seorang yang kalah, kita akan dirubahkan, saudaraku, menjadi seorang pemenang. Kita yang tadinya hidup kita tidak berbuah, tidak menghasilkan, dengan Roh Kudus, dengan kita berserah penuh kepada Roh Kudus, hidup kita menjadi sangat berbuah. Bahkan, saudaraku, kita akan dipakai Tuhan untuk memberkati banyak orang. Karena apa? Di dalam diri kita ada Roh Kudus. Di dalam diri kita mengalir aliran-aliran air kehidupan itu. Di dalam diri kita mengalir sungai-sungai kehidupan itu. Sehingga melalui kehidupan kita, banyak orang dimenangkan, banyak orang diberkati, banyak orang mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Amin, saudaraku. Saya percaya firman hari ini menguatkan kita. Dengan langkah awal kita, meskipun awalnya sejauh mata kaki, saudaraku, tapi pada akhirnya Tuhan berdaulat di dalam kehidupan saudara dan menuntun kehidupan saudara dan saya, sehingga karya Tuhan di dalam kehidupanmu boleh dinyatakan secara penuh, secara utuh, dan kita berbuah untuk kerajaan surga. Amin, saudaraku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami sudah menerima firman-Mu dan kami mau mengambil langkah kami dengan mantap, ya Tuhan. Yaitu masuk di dalam hadirat Tuhan, masuk ke dalam kegerakan Roh Kudus, sehingga Engkau berdaulat penuh atas kehidupan kami. Tidak setengah-setengah, ya Tuhan. Berdaulatlah atas kehidupan kami. Berkuasalah atas kehidupan kami. Berkaryalah atas kehidupan kami. Dan pakai kami, Tuhan, untuk menjadi alat di dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman ini. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
1: Shalom, kami mengajak Anda untuk bisa bergabung di ibadah Keluarga Allah hari Sabtu jam 6 sore, Hari Minggu, jam 6 pagi, jam 9 pagi, jam 1 siang, jam 4 sore, dan jam 7 malam. Jadi tunggu apa lagi? Bergabunglah bersama kami dan mulailah saksikan imanmu dengan mengirimkan kesaksian Anda melalui WhatsApp di 0856-4100-0277. Mari kita dukung pekerjaan Tuhan dengan menabur di ladang Tuhan di radio melalui rekening BCA atas nama PT Radio Rema El Shaddai. Nomor rekening 392-036-7100. Biarlah melalui siaran Radio El Shaddai FM, berita keselamatan sampai kepada bangsa-bangsa. Tuhan Yesus memberkati.

0: One Day Encounter Keluarga Allah. Mari, ambil waktu sejenak untuk berhenti, menenangkan hati, dan mengalami sentuhan Tuhan secara pribadi. Sebuah waktu khusus untuk pemulihan dan menguatkan iman. Minggu, 24 Mei 2026, bertempat di Hall KBTK SKPNK dengan biaya Rp125.000. Dilaksanakan satu hari, tidak menginap, pukul 6.30 sampai 19.00. Harga spesial Rp100.000 untuk pendaftaran dan pembayaran sebelum 19 April 2026. Pembayaran melalui BCA Cabang Purwosari. Nomor rekening 392-036-5000 atas nama Gereja Keluarga Allah. Keterangan Encounter. Atau secara tunai di kantor sekretariat dengan Ibu Ayu atau Saudari Retno. Info lebih lanjut hubungi 0813-9161-5553 atau 0857-4016-4619. Batas akhir pendaftaran 17 Mei 2026 atau sampai kuota penuh. Jangan lewatkan momen ini. Mari siapkan hati untuk berjumpa dengan Tuhan.
1: Di gereja kita ada komunitas kecil yang bernama kelompok sel. Di dalam kelompok sel kita bisa menjalin hubungan yang dekat seperti layaknya sebuah keluarga. Di dalam kelompok sel kita bisa berbagi kesaksian, sharing firman Tuhan, serta saling mendukung di dalam doa. Karena itu kami ajak bagi jemaat keluarga Allah yang belum bergabung dalam kelompok sel bisa menghubungi kami di nomor WA 0856-0001-4058. Jangan lewatkan kesempatan untuk bertumbuh bersama dalam iman dan kerohanian.
2: Haleluya, saudara. Saya sangat-sangat bersyukur kalau di gereja kita setiap tahun ada UC, saudara. Saya bisa lihat sejak awal sudah puluhan tahun, saudara. Selalu UC itu menjadi salah satu yang membuat setiap jemaat, setiap pelayan Tuhan mengalami breakthrough di dalam rohnya. Setiap orang dibangkitkan apinya menyala-nyala. Saya lihat Tuhan selalu pakai UC untuk saudara impartasikan rema, pewahyuan yang Tuhan berikan kepada gereja kita, yang Tuhan berikan kepada setiap peserta. Saya lihat setiap peserta tangkap pewahyuan Tuhan, tangkap rema daripada Tuhan. Dan sungguh-sungguh ada pengurapan yang terimpartasi, saudara. Sehingga sejak pulang, saudara, ada api Roh Kudus, ada pengurapan, ada rema, dan membuat mereka bangkit. Baik di dalam kehidupan pribadinya, saudara, untuk ya kaitan keluarga, kaitan pekerjaan, khususnya kaitan pelayanannya. Saya lihat sehingga sungguh-sungguh mengalami breakthrough, terobosan yang luar biasa. Ya, saudara yang sudah ikut, saudara mengalami. Yang belum, saudara bisa tanya, oh setiap orang yang sudah ikut dan tangkap sungguh-sungguh, hidup itu selalu dinyalakan. Kita itu sangat butuh api, saudara. Waktu kita Yusuf kumpul semua, itu sarana yang luar biasa sekali. Jangan sia-siakan kesempatan yang sudah pernah ikut. Ayo, jangan kehilangan kesempatan yang luar biasa. Yang belum, ayo, saudara. Nanti saudara akan lihat ada anugerah yang luar biasa sekali. Segera daftarkan, percaya saya, saudara. Bukan karena supaya yang ikut banyak, bukan. Tapi saya rindu sebagai gembala sidang. Saya percaya sama dengan hatinya Tuhan. Setiap jemaat bertumbuh. Setiap jemaat mengalami breakthrough. Setiap jemaat hidup penuh kemenangan. Hidup penuh keberhasilan. Hidup yang dipakai Tuhan luar biasa. Ya, jadi saya ajak, saudara bisa tanggung sungguh-sungguh. Dan nanti di UC, saudara akan lihat karya Tuhan yang luar biasa. Yang membuat saudara menyala kembali. Yang membuat saudara merasa sesuatu yang dulunya belum pernah sudah alami. Tuhan berkati.
3: Selain impartasi dan pengurapan luar biasa yang akan kita terima dari Pastor Samson Dabas di UC 2026, kita juga akan mendapatkan berkat besar dari keseruan UC Kids, Retreat Encounter Special UC, dan juga Special Worship Night bersama Elijah dan Elisheba Sutopo dari Sound of Praise, dan Billy Simpson, juara The Voice Indonesia. Jadi pastikan Anda sudah mendaftar UC 2026 dan menjadi bagian dari momen luar biasa ini.

0: Kesehatan Anda, prioritas kami di Klinik El Shaddai. Kini melayani Anda dengan jam yang lebih fleksibel. Setiap hari Selasa sampai Minggu, mulai pukul 9 pagi sampai dengan pukul 5 sore. Dengan berbagai layanan baru, seperti hitan laser, perawatan luka diabetes, dan layanan KB, suntik, IUD atau spiral, implan. Juga tersedia poli umum, poli gigi, khusus hari Minggu, dan cek darah rutin. Manfaatkan diskon promo sebesar 10% khusus di bulan April ini. Jaga kesehatan Anda dan keluarga bersama kami di Klinik Pratama El Shaddai, Jalan Masela nomor 3. Info dan reservasi 0896-5734-5550.
1: Tuhan memanggil Anda untuk melayani. Departemen Ibadah Keluarga Allah Solo membuka kesempatan bagi saudara-saudari yang rindu terlibat dalam pelayanan sebagai bagian dari tim yang berdampak. Jadilah alat Tuhan untuk membawa hadirat-Nya melalui setiap tugas yang dipercayakan. Segera daftarkan diri Anda atau hubungi PIC Departemen Ibadah untuk informasi lebih lanjut. Yuk, ambil bagian dan melayani Tuhan dengan sepenuh hati.
2: Faith opens the way for God's wonders.
3: Let us welcome each day, walking in faith and hope.
2: El Shaddai FM.
3: El Shaddai FM.
2: Full of new wonders.
4: Pernah nggak sih kamu berpikir, kayaknya seru ya jadi penyiar radio? Tapi langsung mikir,

0: Program Partnership El Shaddai 2-in-1. Program ini adalah kesempatan istimewa bagi seluruh pendengar dan jemaat keluarga Allah untuk turut serta dalam pelayanan dan pengembangan Radio El Shaddai 2-in-1. Dengan menjadi partner, Anda bukan hanya mendukung pelayanan ini, tetapi juga menjadi bagian dari misi besar dalam menjangkau lebih banyak jiwa melalui siaran rohani yang menguatkan dan membangun iman. Tersedia 3 tipe partner yang dimulai dari Rp500.000 per bulan. Partner Basic, Partner VIP, dan Partner VVIP. Masing-masing tipe partner memiliki benefit yang akan memberkati saudara semua. Mari bergabung menjadi partner El Shaddai 2-in-1. Bersama kita melayani dan bersama kita memberkati. Informasi lebih lanjut hubungi di 0855-2822-777 atau di 0896-9777-7877.
1: Shalom Papa, Mama, dan kakak-kakak semua. Yuk siap-siap untuk momen seru dan penuh dampak buat anak-anak kita. Unlimited Conference Kids Impact 2026. 30 Juni sampai 2 Juli 2026. Ini bukan cuma acara biasa, tapi kesempatan buat anak-anak mengalami Tuhan, belajar firman-Nya, dan dibentuk jadi generasi yang berdampak. Info harga, 1 April sampai 15 Juni 2026. KTA Rp150.000, non-KTA Rp200.000. Boleh dengan atau tanpa pendamping. Yuk, jangan sampai ketinggalan. Daftarkan anak-anak kita dan jadi bagian dari generasi Kids Impact. Info dan pendaftaran, unlimitedconference.id atau di 0822-2353-8998. See you there!
0: Laporan persembahan pendengar Radio El Shaddai bulan April 2026. NN Rp52.000, NN Rp85.600, NN Rp200.500, Mojosongo Rp200.000, NN Rp50.000, Jaten Rp515.000, NN Rp1.100.000, NN Rp50.000, Abu Dhabi Rp2.500.000, NN Rp160.000, Kaliwungu Semarang Rp100.000, NN Rp100.000, NN Rp1.000.000, New York Rp8.406.000, NN Rp50.000, NN Rp250.000, NN Rp200.200, dan NN Rp500.000. Dengan total sebesar Rp15.519.300. Terima kasih bagi setiap Anda yang sudah memberikan persembahan terbaik untuk terus mendukung Radio El Shaddai FM, sehingga Radio El Shaddai FM bisa terus mengudara menjadi berkat sampai kepada bangsa-bangsa. Dan bagi keluarga El Shaddai yang rindu mendukung pelayanan kami, bisa mengirimkan ke rekening BCA atas nama PT Radio Rema El Shaddai di nomor rekening 392-036-7100. Sertakan juga keterangan kota Anda untuk kami bisa menyapa. Tuhan Yesus memberkati.

Apakah hari-harimu terasa berat? Apakah ada pergumulan yang terus membebani hati dan pikiranmu? Kamu tidak sendirian. Tuhan tidak pernah lelah menanti umat-Nya datang mendekat. Di tengah badai kehidupan, Dia tetap menjadi tempat perlindungan yang setia. Kami mengundangmu untuk datang ke Pondok Daud Keluarga Allah, tempat di mana hadirat Tuhan dinyatakan siang dan malam, tempat di mana pujian dan doa tak pernah berhenti dinaikkan 24 jam setiap hari. Dan mari bersama kami dalam ibadah doa dan puasa, sebuah waktu khusus untuk merendahkan hati, mencari wajah-Nya, dan mengalami lawatan Tuhan yang memulihkan. Datanglah, bawa hatimu yang letih, jiwamu yang haus. Pondok Daud Keluarga Allah, setiap hari, 24 jam non-stop di Ruang Yordan. Ibadah doa puasa, setiap Sabtu, pukul 10 pagi, di Ruang Yordan, Keluarga Allah. Jangan menunda, saatnya bangkit, saatnya mencari wajah Tuhan. Karena di dalam hadirat-Nya,

membuka hati untuk jemaat Tuhan. Membuka hati untuk pemulihannya. Anda bersama jemaat Tuhan El Shaddai FM.

El Shaddai FM Praise and Worship Station full of new wonders. Shalom, selamat pagi keluarga El Shaddai dan pendengar setia El Shaddai FM dimanapun Anda berada. Di rumah dengan tugas rutin sebagai ibu rumah tangga atau berwirausaha, dalam perjalanan bisnis atau tugas dari kantor, Tuhan menyertai perjalanan Anda tiba dengan kondisi baik sampai di tujuan. Atau mungkin sedang berbaring di kamar rumah sakit dalam proses kesembuhan. Tuhan turut bekerja, mendatangkan kesembuhan bagi Anda, baik lewat upaya medis maupun non-medis sebagai pendukung. Dimanapun itu, Tuhan menjaga keluar masuk Anda semua dan membuat berhasil apapun yang Anda kerjakan. Mari kita bangkitkan semangat dalam diri, sebab dorongan semangat adalah seperti oasis di padang gurun. Jangan kemana-mana keluarga El Shaddai, Anda akan segera kembali setelah beberapa pujian dan informasi berikut ini.

Kembali bersama Anda dalam program Jamahan Tuhan, hanya di El Shaddai FM, penuh dengan keajaiban baru. Keluarga El Shaddai, jika Anda sedang bergumul dengan persoalan-persoalan hidup dan atau rindu untuk mendapat dukungan doa, jangan ragu untuk mengirim pokok doa Anda ke alamat email 91.30elshaddaifm@gmail.com atau WhatsApp ke nomor 0855-2822-777. Bersama-sama dengan seluruh pendengar setia El Shaddai FM, kami akan mendukung Anda dalam doa. Dan bukan hanya itu, Anda yang rindu untuk boleh disapa dalam program ini juga dapat mengirim pesan melalui alamat email dan nomor WhatsApp yang sama. Dengan senang hati kami akan menyapa dan menguatkan Anda. Kita semua memerlukan dorongan semangat, paling tidak seseorang yang mempercayai kita, pribadi yang ada saat kita membutuhkan. Untuk meyakinkan dan menguatkan kita, untuk memberi kita ketetapan hati yang lebih besar meskipun menghadapi rintangan. Menguatkan adalah tindakan yang memberi inspirasi kepada orang lain dengan keberanian, semangat, atau pengharapan yang diperbaharui. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Ningsi di Malaysia, Ibu Faber di New York, Bapak Hanto Supri di Kaliwungu, Saudari Erisa di Boyolali, dan Uti Kristianti di Jalan Manunggal Nusuan atas bentuk penguatan atau menguatkan yang diberikan melalui taburan persembahan untuk radio sehingga pelayanan media ini dapat terus berjalan. Juga kami ucapkan terima kasih pada Anda yang tidak mencantumkan nama, tapi tetap setia menabur di ladang pelayanan radio El Shaddai FM. Biarlah seluruh taburan Anda diberkati Tuhan dan berguna untuk pekerjaan Tuhan di radio. Anda semua pun akan menuai hasil berlipat kali ganda atas apa yang sudah Anda tabur dalam segala aspek hidup Anda.

0: Every day brings new hope,
1: new inspiration, and new wonders.
0: El Shaddai FM.
1: El Shaddai FM.
0: Full of new wonders.
1: Full of new wonders.
2: Membuka hati untuk jemaat Tuhan. Membuka hati untuk pemulihannya. Anda bersama jemaat Tuhan El Shaddai FM.
3: Masih bersama Anda di El Shaddai FM Praise and Worship Station, full of new wonders. Keluarga Shaddai yang dikasihi Tuhan, apapun dan bagaimanapun keadaan yang sedang Anda hadapi sekarang, ingatlah bahwa Anda tidak pernah sendirian. Ada Tuhan yang sedang mengulurkan tangannya. Bahkan Ia rindu merangkul Anda kembali jika selama ini Anda menjauh darinya. Mari saat ini kita datang kepada Tuhan dalam doa untuk mendukung mereka yang telah mengirim pokok-pokok doa. Mari kita bawa yang pertama, adik dari Bapak Edi Trianto Broto Santoso yang mohon kesembuhan dan pemulihan pasca operasi ambeien. Yang kedua, Bapak Joko Hartoyo, adik ipar dari Bapak Paulus Budi yang mengalami pengentalan darah agar segera sembuh dan dapat melakukan aktivitas lagi. Yang ketiga, mama dari saudara Jerry Binsardinias yang berharap kesembuhan dari sakit pinggang yang menjalar sampai ke area pantat. Yang keempat, Bapak Lukas Mujiono yang mohon didukung dalam doa agar sembuh dari sakitnya yang tidak disebutkan secara spesifik. Yang kelima, Bapak Jarod, suami dari Ibu Niken, yang mengharapkan kesembuhan ilahi dan pemulihan atas kondisi tubuhnya yang harus menjalani cuci darah, leukositnya sedang dalam kadar yang tinggi, agar Tuhan membangkitkan lagi semangat dan harapan Bapak Jarod bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara ajaib. Yang keenam, Bapak Widias Yuwono yang memohon Tuhan memberinya semangat selalu dalam masa pemulihan dari stroke, agar beliau tetap setia mengiring Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Dan yang ketujuh, untuk Uti Kris yang mohon pemulihan pasca operasi katarak. Dan mohon juga untuk terus diberi hati yang setia. Bapa di surga yang baik, kami membawa ketujuh anak-anakmu ke dalam tangan pengasihanmu. Adik dari Bapak Edi Trianto Broto Santoso, Bapak Joko Hartoyo, adik ipar Bapak Paulus Budi, mama dari saudara Jerry Binsardinias, Bapak Lukas Mujiono, Bapak Jarod, suami dari Ibu Niken, Bapak Widias Yuwono, dan Uti Kris. Kami menghardik segala sakit penyakit keluar dan lenyap dari dalam tubuh mereka dalam nama Tuhan Yesus, dan jadilah sembuh. Dengan iman kami bersepakat bersama-sama menerima kesembuhan dan pemulihan atas tubuh jasmani anak-anakmu ini dan kekuatan baru, semangat serta iman mereka dikuatkan dan diteguhkan melalui firman-firman rema yang mereka dengar, baca, renungkan, dan lakukan. Dan juga hal yang sama terjadi atas setiap anak-anakmu yang saat ini sedang berdoa, menaikkan segala permohonan mereka kepadamu. Terjadilah sesuai dengan iman mereka, bahwa apa yang mereka minta sudah mereka terima, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.

0: Ya mari kita berikan kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya.
1: Membuka hati untuk jemaat Tuhan. Membuka hati untuk pemulihannya. Anda bersama jemaat Tuhan El Shaddai FM.
2: El Shaddai FM penuh dengan keajaiban baru. Keluarga El Shaddai dan pendengar setia El Shaddai FM yang diberkati Tuhan, bulan ini kita bersama-sama secara korporat akan melakukan doa puasa selama 40 hari. Tentu ini bukan aktivitas untuk sekedar mengikuti arahan gereja. Namun lebih daripada itu, ini adalah bagian dari bentuk ibadah kita kepada Tuhan. Melalui doa puasa, kita sedang mempertajam kepekaan rohani dan mengalahkan kedagingan, mempersilakan Roh Kudus bekerja lebih bebas lagi dalam hidup kita, mempersiapkan diri kita untuk bekerja sama dengan Tuhan, melakukan agendanya. Sebab Roh Kudus adalah tokoh utama di balik semua keajaiban baru yang ingin Tuhan nyatakan di tengah-tengah umat-Nya. Kita manusia hanyalah debu tanah yang kalau tidak dihembuskan nafas hidup oleh Tuhan, Roh Kudus, kita bukan apa-apa. Tanpa Roh Kudus, tidak ada kehidupan, tidak ada kegerakan, tidak ada keajaiban. Tetapi bersama Roh Kudus, yang mati bisa hidup kembali, yang hancur bisa dipulihkan, yang hilang bisa ditemukan, yang padam bisa menyala, yang layu bisa bangkit dan tegak lagi, yang buntu dapat diterobos. Roh Kudus adalah pemberi kehidupan, pembuat keajaiban sekaligus arsitek mujizat. Oleh karena itu, melalui doa puasa, kita memberi diri untuk semakin memiliki kedalaman hubungan dengan Roh Kudus. Tanpa kedalaman, tidak ada aliran. Tanpa keintiman, tidak ada kuasa. Dalam kondisi dan di tempat yang tidak kita duga, Tuhan berbicara seperti pengalaman Yehezkiel di tepi sungai Kebar, langit terbuka dan ia melihat penglihatan-penglihatan yang dari Tuhan. Ketika manusia menutup pintu, Tuhan malah membuka langit. Dalam keadaan bangsa Israel di bawah tekanan, Tuhan memberi Yehezkiel penglihatan, rema, tuntunan, dan terobosan. Begitu pula dengan kita. Kalau kita ada dekat bait Allah, maka kita sedang memposisikan diri dekat dengan sumber. Sumber berkat, sumber sukacita, sumber damai sejahtera, sumber hikmat. Segala esensi yang kita butuhkan. Pelajaran yang bisa kita petik dari penglihatan Yehezkiel adalah yang pertama, sungai Roh Kudus itu dinamis, tidak pernah membosankan, selalu bergerak menuntun dan membawa kita semakin dalam, penuh kejutan. Bahkan akan membuat kita tidak mau berhenti dan ketagihan untuk melangkah lebih dalam. Karena bersama Roh Kudus itu seru. Yang kedua, selanjutnya, semakin dalam, semakin luar biasa. Setiap tingkat punya keajaiban-keajaiban baru. Tuhan ingin membawa kita ke dimensi yang lebih dalam. Penyembahan yang dalam, firman dan rema yang dalam, otoritas dan kuasa yang jauh lebih dalam. Yuk kita menyelam ke kedalaman yang lebih dalam bersama Roh Kudus. Berikutnya, hubungan dengan Roh Kudus selalu dimulai dengan satu langkah awal. Mari mulai mengambil langkah awal. Mulai dengan doa pagi. mungkin pada awalnya singkat, tapi lakukan dengan tekun. Putuskan untuk meninggalkan dosa tertentu dengan penuh keberanian. Memilih untuk memutar lagu-lagu rohani saat hati sedang galau. Langkah-langkah kecil awal itu akan membuka pintu aliran besar bagi Roh Kudus untuk bekerja. Pintu yang membawa kita menuju hidup yang baru, yang penuh keajaiban-keajaiban baru.

membuka hati untuk jamahan Tuhan, membuka hati untuk pemulihannya. Anda bersama jamahan Tuhan Al-Syada FM.

Thanks for staying with me on this channel El Shaddai FM Praise and Worship Station. Keluarga Shaddai, waktunya Anne menutup kebersamaan kita pagi ini. Mari kita berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, Allah Bapa kami.

Kami yang agung dan mulia. Kami bersyukur punya kesempatan untuk semakin mendekat padamu dan bahkan melekat erat denganmu di dalam Roh Kudus. Biarlah melalui doa puasa 40 hari dimulai tanggal 11 Mei sampai 19 Juni 2026 ini, kami boleh mempererat hubungan dengan Roh Kudus masuk ke kedalaman yang lebih lagi. Nyatakanlah Bapa kehendak-Mu, rencana-Mu, dan beritahukanlah kami jalan-jalan-Mu agar kami tidak menyimpang. Kami mau bergaul karib dengan Roh Kudus dan menuruti pimpinannya. Dengan iman, kami mengambil satu langkah awal untuk bergerak bersama Roh Kudus, menggenapi semua rencana-Mu dalam hidup kami, langkah demi langkah dalam ketaatan, ketekunan, dan kesetiaan oleh karena besar kasih karunia-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa, bekerjalah Roh Kudus, berkaryalah dengan sebebas-bebasnya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ana pamit undur diri sampai dua minggu depan yang akan datang. Stay blessed.

0: Kitab Matius pasal yang ke-25.
1: Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana,
2: "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam."
1: Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu,
3: "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ."
1: Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata,
4: "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu."
1: Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya,
5: "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan padaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta."
1: Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya,
5: "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta."
1: Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata,
6: "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan."
1: Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi."
7: Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya, dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku. Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya,
8: "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?"
7: Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku."
9: Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya,
10: "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau?"
7: Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar

0: Shalom Korgel Shaddai, saat Tuhan yang pegang kendali, langkah kita tidak akan pernah salah dan hidup kita akan selalu diberkati. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Tetap semangat dan tetap stay tune di El Shaddai FM. Ini dia kesaksian di balik pujian, Testimony Song.
1: Shalom, saya Rumada Siburian yang melayani di tim pendoa GBI Keluarga Allah Jogja, mau menceritakan kebaikan Tuhan yang Tuhan kerjakan untuk anak kami, Immanuel Yupa Manalu. Setelah anak kami lulus dari SMK penerbangan, saat itu juga ada perusahaan perawatan pesawat yang menginfokan, memberitahukan kepada pihak sekolah anak kami untuk menerima anak-anak ya sebanyak 10 orang saja untuk dipekerjakan. Nah, dari pihak sekolah menghubungi anak-anak kami lewat grup. Akan tetapi anak kami tidak tahu kalau ada lowongan pekerjaan. Tapi puji nama Tuhan, Tuhan memakai dan menggerakkan teman anak kami, menelpon anak kami untuk memberitahukan ada lowongan pekerjaan di grup, supaya secepatnya mendaftarkan namanya. Dan andai saja teman anak kami ini telat memberitahukan ada info pekerjaan, dan anak kami juga tidak secepatnya mendaftarkan namanya, anak kami akan kehilangan kesempatan. Dan puji nama Tuhan, ya pada saat anak kami mendaftar, nama anak kami nomor yang ke-10, nomor yang terakhir. Wah, itu adalah mujizat yang luar biasa. Nah, setelah anak-anak semua yang ke-10 ini mendaftar, semua mereka dikumpulkan untuk mengikuti tes di perusahaan tersebut. Mereka tes, wawancara, dan menandatangani kontrak untuk kerja. Dan Tuhan itu bekerja tidak sampai di situ. Tuhan mengerjakan mujizatnya lagi yang luar biasa buat anak kami. Anak kami mendapatkan kesempatan untuk tes lagi, untuk diangkat menjadi pegawai tetap.

Sungguh luar biasa Tuhan, ajaib dahsyat ya mengerjakan mujizat-Nya bagi anak kami. Sesuai dengan rema gereja, tahun ini adalah tahun double favor. Benar-benar setelah anak kami memberitahukan kepada kami orang tua, saya menghubungi Pak Widi sebagai koordinator pendoa Gebi Keluarga La Jogja, saya menghubungi ketua pendoa yaitu Bu Fei, pendoa GBI Jogja, dan diserkan di grup, dan teman-teman pendoa lainnya mendukung anak kami dalam doa. Dan saya juga ikut Pondok Daud mengisi formulir doa buat anak kami, dan anak kami didoakan ya oleh pembicara saat itu, dan puji nama Tuhan. Dan kami sadar bahwa tanpa Tuhan yang mengerjakan mujizat itu tidak akan mungkin terjadi, karena kesempatan ini langka, di mana pekerja-pekerja di situ aja sudah bertahun-tahun membutuhkan apa waktu yang bertahun-tahun untuk diangkat menjadi pegawai tetap. Tapi anak kami hanya 1 tahun sudah diberikan kesempatan itu. Kalau bukan Tuhan yang mengerjakan, tidak mungkin. Nah, setelah itu puji nama Tuhan, anak kami bisa menyelesaikan tesnya, wawancaranya dengan baik, dan anak kami dinyatakan lolos, diangkat menjadi pegawai tetap, diangkat resmi menjadi pegawai tetap, diangkat menjadi teknisi perawatan pesawat yang ada di Soekarno-Hatta. Semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan yang luar biasa. Sesuai dengan rema gereja kita tahun ini, tahun mujizat yang double favor, itulah yang Tuhan kerjakan bagi anak kami. Saya ajak, ayo kita ikut Pondok Daud di Gereja Keluarga Allah, dan ikuti semua program-program Gereja GB Keluarga Allah, karena semuanya itu akan menjadikan kita berakar, bertumbuh dan berbuah lebat untuk menyatakan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.

Usai sudah kebersamaan kita yang terjalin manis di Testimony Song, ketemu lagi pasti dan dengan kesaksian Anda. Ya, Anda yang tengah mendengarkan saat ini. Jadi Christine siap melesankannya untuk menjadi berkat bagi pendengar yang lain. Keluarga Shaddai, kebaikan yang kita tabur pada orang lain kelak akan kita tuai dengan cara yang ajaib. Ada saja pertolongan saat kita membutuhkan. Saya Christine, sampai jumpa.

0: Mas, udah tanggal segini loh, sejak dapat bantuan modal dari BPR Batari, usahanya Mas kan makin maju tuh. Mana dong uang bulanan adik?
1: Jangan khawatir. Nih, udah Mas siapin. Yang ini buat nabung. Langsung masukin deposito saja ya, Dik. Jangan lupa di BPR Batari, selain aman, bunga depositonya juga lebih tinggi loh daripada bank lainnya.
0: Ya iyalah, Mas. BPR Batari terpercaya karena dijamin LPS dan diawasi OJK.
1: Percayakan simpanan dana deposito Anda di BPR Batari dan dapatkan bunga maksimum sesuai LPS. BPR Batari, aman, dijamin LPS, serta terdaftar dan diawasi OJK. Yuk langsung hubungi kami, BPR Batari, Jalan Dr. Rajiman nomor 687 Pajang Solo. Call center 0271-738-988. Bersama BPR Batari, semoga usaha Anda semakin maju, semakin jaya, dan semakin berkembang. Tuhan Yesus memberkati. BPR Batara, sahabat bisnis Anda.
2: Tahukah Anda, untuk membuat laporan keuangan membutuhkan waktu lama secara manual berjam-jam dengan komputer. Namun, hanya beberapa detik saja menggunakan software akuntansi Siska. Siska, sistem komputer akuntansi, sekali input penjualan stok berkurang, piutang bertambah, jurnal penjualan tercatat, otomatis keluar laporan rugi laba. Informasi stok, hutang piutang, omset per sales, customer, per item barang, kas bank, biaya, hingga neraca rugi laba menjadi cepat, mudah, dan praktis. Siska sangat cocok digunakan untuk retail, distributor, payroll, dan bahkan manufaktur. ATK, apotek, PBF, besi, keramik, konveksi, listrik, makanan, mainan, plastik, spare part, servis, dan lain-lain. Dapat dikonvert ke F-Factor, Cortex, Satu Sehat, dan lain-lain. Pantau laporan stok, omset, piutang melalui smartphone Anda. Hubungi 0811-254-801. Sekali lagi, 0811-254-801 atau www.kliksiska.id. Siska, menyajikan laporan keuangan dalam hitungan detik. Kesehatan Anda, prioritas kami di Klinik El Shaddai. Kini melayani Anda dengan jam yang lebih fleksibel. Setiap hari Selasa sampai Minggu, mulai pukul 9 pagi sampai dengan pukul 5 sore. Dengan berbagai layanan baru, seperti hitan laser, perawatan luka diabetes, dan layanan KB, suntik, IUD atau spiral, implan. Juga tersedia poli umum, poli gigi, khusus hari Minggu, dan cek darah rutin. Manfaatkan diskon promo sebesar 10% khusus di bulan April ini. Jaga kesehatan Anda dan keluarga bersama kami di Klinik Pratama El Shaddai, Jalan Masela nomor 3. Info dan reservasi 0896 5734 5550.

0: atau lambat pasti bagi saudara sekali lagi yang mengalami mujizat pelipat gandaan. Terus lebih lagi Tuhan akan bawa engkau naik dan naik dan naik dan naik.
1: Kita butuh favor Tuhan yang menjaga kita, yang melindungi, yang menyelamatkan kita. Dan juga kita butuh favor Tuhan yang membuat terobosan dan kemenangan. Doa saya double favor terjadi di dalam kehidupan saudara. Amin.

0: tahun Radio El Shaddai FM mengudara, menemani, memulihkan, menguatkan setiap pendengar dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Di momen HUT Radio yang ke-23 ini, kita sangat bersyukur karena Tuhan terus memakai radio ini menjadi media yang menjangkau, memulihkan, dan memberkati banyak orang tanpa batas.
1: Bersyukur walau kami di kota lain, tetapi Radio El Shaddai FM Solo terdengar jelas di sini dan sangat menguatkan iman kami.
2: Lagu-lagu pujian yang menguatkan, firman Tuhan yang membangkitkan, dan kesaksian yang membangun spirit iman sungguh memberkati kami sekeluarga.
0: Di momen inilah kami mengajak keluarga El Shaddai untuk mengambil bagian, membalas cinta kasih Tuhan, mendukung pelayanan radio ini agar terus menjangkau lebih banyak jiwa. Diberkati untuk menjadi berkat. Bagi keluarga El Shaddai yang rindu mendukung El Shaddai FM, bisa mengirimkan ke rekening BCA atas nama PT Radio Rema El Shaddai. Nomor rekening 392-036-7100. Terima kasih untuk setiap taburan yang sudah diberikan. Dan mari terus menjadi bagian dari Radio El Shaddai FM, memberikan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Punya usaha, brand lokal, usaha rumahan, atau jualan online? Radio El Shaddai FM adalah pilihan tepat. Siap mempromosikan produk usahamu agar dikenal lebih luas dan pelanggan bertambah. Pesan tersampaikan di dua kota, yaitu Solo dan Yogyakarta, serta memiliki jangkauan tidak terbatas melalui aplikasi streaming, YouTube, dan social media El Shaddai FM dengan jumlah puluhan ribu pendengar yang setia dan loyal. Jadikan ini peluang besar untuk pertumbuhan brand Anda. Satu kali bayar, dua wilayah terjangkau. Lebih hemat, lebih luas, dan lebih efektif. Dapatkan informasi paket promosi eksklusif dengan menghubungi tim marketing kami sekarang juga di 0896-9777-7877. Jadi, tunggu apa lagi? Promosikan produk usahamu hanya di Radio El Shaddai FM.
1: Keluarga El Shaddai, mau cari sekolah Kristen terbaik untuk anak Anda? Ke Sekolah Kristen Pelita Nusantara kasih saja. Saat ini, SKPNK sudah mulai membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027 untuk jenjang KB, TK, SD, SMP, SMA. Anak Anda akan disiapkan menyeluruh secara spiritual dan sosial emosional. SKPNK juga mempersiapkan siswa menjadi pemimpin global yang cinta Tuhan. Daftarkan sekarang lewat Radio El Shaddai FM dan Anda akan mendapatkan gratis formulir pendaftaran. Langsung saja datang ke kantor kami di Jalan Joy Negaran 3A Kepatihan Kulon Solo dan sebutkan kode penyiar RET3.

Retreat Encounter Special UC 2026 Keluarga Allah Global, khusus bagi peserta UC di luar kota Yogyakarta, Solo, dan Jakarta. Retreat berbasis konseling, di mana Anda akan dilayani secara personal oleh konselor KACC untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Senin dan Selasa, 29 dan 30 Juni 2026 di Els Convention Center Solo Paragon Mall, Surakarta, dengan biaya Rp100.000. Pembayaran BCA Cabang Purwosari atas nama Gereja Keluarga Allah, nomor rekening 392-036-5000. Tuliskan Retreat Encounter di bagian keterangan. Info dan pendaftaran hubungi admin SOM KA di 0813-916-1553 atau 0857-4016-4619. Batas waktu pendaftaran Minggu 21 Juni 2026 atau bila tempat sudah penuh. Pemulihan akan menjadi start awal Anda, diubah menjadi best version di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Unlimited Conference 2026. Dari hidup biasa jadi berdampak, dari lokal sampai ke bangsa-bangsa.
1: Sebab janjinya jelas, ask me and I will make the nations your inheritance, the ends of the earth your possession. Song 2 verses 7 to 8.
0: Ini waktunya kita melangkah lebih jauh. Ini waktunya kita ambil bagian dalam apa yang Tuhan sedang bangun. 30 Juni sampai 2 Juli 2026. Bersama Pastor Obaja Tanto Setiawan, Pastor Jonathan Setiawan, Pastor Nita Setiawan.
1: Dan juga dimeriahkan dengan kehadiran Billy Simpson, Pastor Elijah, dan Pastor Elisha Sutopo.
0: Tiga hari yang bukan sekedar event.

0: punya KTA, dan punya hati melayani. Jadilah bagian dari tim yang berdampak. Informasi dan pendaftaran hubungi 0899-789-5000.
1: Buat kamu yang lagi cari outfit buat hangout, kerja atau di rumah aja, yuk langsung ke toko Double Glory. Mulai dari blus, kardigan, celana, rok, dress, sampai setelan yang cocok buat remaja dan dewasa. Bahannya premium, tapi harganya bersahabat. Khusus pendengar Radio El Shaddai, kamu bisa dapatkan diskon 10% hanya dengan belanja minimal Rp200.000 saja. Buruan minta vouchernya dengan WA ke radio di 0896-7707-9438 dan pakai kode penyiar RET10. Bawa vouchernya ke toko Double Glory di Beteng atau BTC Lantai 1, Blok A4, nomor 20. Area depan masuk dari lobi utama tengah belakang ATM. Buka Senin sampai Sabtu jam 9 pagi sampai setengah 4 sore. Follow juga Instagramnya di @doubleglory_fashion.

0: Anda membutuhkan tempat staycation yang nyaman? Sekarang lebih mudah dan hemat. Asia Hotel dan Hotel Bintang, dua hotel pilihan yang siap memberikan kenyamanan menginap untuk Anda. Fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota Solo, serta pelayanan yang ramah. Bisa untuk staycation bersama keluarga atau sekadar perjalanan kerja. Booking sekarang melalui radio LCD FM dan dapatkan harga spesial mulai Rp450.000 saja. Silakan WhatsApp ke 0896-7707-9438 dan sebutkan kode penyiar RET7. Dapatkan hotel ternyaman dengan harga terbaik bersama El Shaddai FM.
1: Setiap hari menghadirkan pengharapan baru,
2: inspirasi baru, dan keajaiban baru.
1: El Shaddai FM.
2: Penuh dengan keajaiban baru.
3: Bagi Anda yang sedang mencari SMK terbaik, kini telah dibuka pendaftaran murid baru SMK Kristen Margo Yudan Surakarta, tahun ajaran 2026-2027. Sekolah dengan manajemen baru, bekerja sama dengan Karis Institute, sehingga selain pendidikan akademis, juga membentuk karakter anak yang takut akan Tuhan. Tersedia jurusan teknik kendaraan ringan otomotif dengan fasilitas lengkap, serta kesempatan beasiswa bagi siswa berprestasi dan kurang mampu. Khusus untuk pendengar El Shaddai FM, dapatkan potongan biaya sebesar Rp100.000 dengan cara minta voucher melalui WA 0896-7707-9438 dan sebutkan kode penyiar RET10. Segera daftar sekarang dan raih masa depan terbaik bersama SMK Kristen Margo Yudan.

Saya mempunyai seorang ayah. 6 tahun lalu dia dipanggil pulang oleh Tuhan. Satu hal yang saya ingat dari ayah saya adalah, sesulit apapun keadaan ekonomi yang keluarga kami hadapi pada waktu itu, ayah selalu berusaha memberi yang terbaik buat kami anak-anaknya. Alkitab mencatat, jika yang jahat saja tahu pemberian yang terbaik buat anak-anaknya, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang jauh lebih baik bagi yang meminta kepadanya.

Haleluya, saudara, kita akan masuk acara yang luar biasa, yaitu mujizat setiap hari. Dan hari ini saya percaya saudara bisa mendapat mujizat yang luar biasa daripada Tuhan. Ikuti acara ini dengan iman, saudara. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan daripada Tuhan. Imani, mujizat akan terjadi dan saudara akan sungguh-sungguh mengalami mujizat yang daripada Tuhan. Selamat mengikuti acara ini dan saya doakan saudara sungguh-sungguh mengalami mujizat saat ini. Amin.

0: Shalom keluarga El Shaddai, program Mujizat setiap hari hadir untuk mendukung Anda di dalam doa. Saat ini bagi keluarga El Shaddai yang sedang mengalami pergumulan ataupun permasalahan hidup dan rindu untuk dikuatkan dan didukung di dalam doa, keluarga El Shaddai tidak sendiri. Melalui program Mujizat setiap hari, kami hadir untuk mendukung dan berdiri bersama Anda di dalam doa. Keluarga El Shaddai dapat membagikan setiap pergumulan Anda melalui WhatsApp di 0855-2822-777. Mari kita percayai mujizat Tuhan nyata dan pasti terjadi dalam kehidupan kita semua. Baik keluarga El Shaddai, saat ini kita akan membacakan pergumulan doa yang sudah dikirimkan melalui WhatsApp. Shalom mujizat setiap hari, saya Talita. Mohon dukungan doa untuk saudara saya Andre. Saat ini sedang mengalami infeksi saluran kencing dan sudah menjalani operasi kedua kali. Dan besok Jumat, Andre akan melakukan operasi untuk ketiga kalinya. Kiranya Tuhan yang menyembuhkan. Sekali lagi, shalom mujizat setiap hari. Saya Talita, mohon dukungan doa untuk saudara saya Andre yang saat ini sedang mengalami infeksi saluran kencing dan besok Jumat akan melakukan operasi untuk ketiga kalinya. Baik, dengan pendoa di studio.
1: Bapa di surga, Bapa yang sangat baik, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Bapa, kami bersatu hati dengan Talita yang terbeban akan saudaranya Andre. Mari Tuhan, Engkau jamah Andre yang menderita sakit infeksi saluran kencing dan sudah operasi dua kali. Bapa, kami percaya operasi 1-2 Engkau bekerja. Demikian pula Tuhan, kalau besok Jumat akan dilakukan operasi yang ketiga. Bapa ambil alih setiap tenaga medis yang ada.
2: Amin.
1: Bapa ambil alih setiap sarana prasarana obat-obatan yang dipakai. Roh Kudus bekerja Tuhan. Amin. Setiap tenaga, setiap tindakan yang dilakukan, biarlah Tuhan sendiri yang ambil alih.
2: Amin.
1: Sehingga kesembuhan bagi Andre terjadi.
2: Amin.
1: Kami percaya Bapa, tidak ada yang mustahil bagi namamu Tuhan. Besok pagi hari Jumat jika operasi sudah dilakukan, bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan.
2: Amin.
1: Andre, bilur-bilur Yesus dan darah Yesus sudah menyelamatkan dan menyembuhkan Andre.
3: Amin.
1: Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan tindakan operasi hari Jumat Andre di dalam tanganmu. Haleluya Yesus, amin.

0: Baiklah, keluarga Syadai, program mujizat setiap hari hadir menyapa setiap keluarga Syadai dimanapun keluarga Syadai berada. Dan bagi saat ini keluarga Syadai yang sedang mengalami pergumulan ataupun tekanan hidup, keluarga Syadai tidak sendiri, kami hadir untuk mendukung setiap keluarga Syadai di dalam doa. Mari keluarga Syadai bisa mengirimkan setiap pokok doa pergumulan saudara melalui WhatsApp di 0855-2822-777. Baik keluarga Syadai, kita akan membacakan kembali pergumulan doa yang sudah dikirimkan melalui WhatsApp. Shalom mujizat setiap hari, saya Marta, saya saat ini berada di kelas 12 sekolah SLB Colomadu. Mohon dukungan doa, saya rindu melanjutkan kuliah, kiranya saya bisa diterima di kampus atau universitas yang terbaik sesuai dengan kemampuan saya. Sekali lagi, shalom mujizat setiap hari, saya Marta, saat ini saya sedang berada di kelas 12 di sekolah SLB Colomadu. Mohon dukungan doa supaya saya bisa melanjutkan kuliah saya di kampus atau universitas yang terbaik sesuai dengan kemampuan saya. Baik, dengan pendoa di studio.
1: Bapa dalam nama Tuhan Yesus, saat ini Tuhan kami datang kepada-Mu bersama Marta, Tuhan, yang saat ini duduk di kelas 2 SLB kelas 12 SLB Colomadu, Tuhan. Dan saat ini Marta rindu, Tuhan, untuk melanjutkan kuliah supaya diterima di universitas yang terbaik yang sesuai dengan keterampilan yang dia miliki, Tuhan. Kiranya saat ini, Tuhan, Engkau memberkati Marta, Tuhan, apa yang menjadi kerinduannya saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan pasti menolong Marta. Amin. Tuhan memberkati Marta. Amin. Di dalam studinya, sehingga Marta akan menjadi orang yang berhasil sukses di dalam studinya dan memiliki masa depan yang cerah, cita-citanya tercapai oleh karena pertolongan Tuhan, oleh karena tuntunan kasih Tuhan. Amin. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Tuhan sanggup memberkati Marta dengan Tuhan kerinduan yang saat ini dia miliki. Dia pasti diterima di universitas yang dia inginkan saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, new wonder terjadi atas Marta, double favor terjadi. Haleluya, amin.

0: Baik, Logra Shadai masih dalam program Mujizat Setiap Hari. Apapun yang saat ini menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara, saat ini keluarga Shadai bisa mengirimkan setiap pergumulan Anda melalui WhatsApp di 0855-2822-777. Mari sama-sama kita imani mujizat pasti terjadi dalam kehidupan kita semua. Baik keluarga Shadai, saat ini kita akan kembali membacakan pergumulan yang sudah dikirimkan melalui WhatsApp. Shalom mujizat setiap hari, saya Bapak Agus Naftali. Mohon dukungan doa untuk cucu kami bernama Riki yang saat ini sakit di penyumbatan di otot kaki. Kiranya Tuhan sembuhkan. Sekali lagi, shalom mujizat setiap hari, saya Bapak Agus Naftali. Mohon dukungan doa untuk cucu saya yang bernama Riki. Saat ini ada sakit penyumbatan di otot kaki, kiranya Tuhan yang menyembuhkan. Baik, dengan pendoa di studio.
1: Segala puji syukur hanya bagi namamu Tuhan. Saat ini Tuhan, kami datang kepadamu bersama Bapak Agus Naftali yang saat ini membawa pergumulan untuk cucunya Rizky Tuhan yang saat ini mengalami sakit di penyumbatan otot kaki. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sanggup memberikan pertolongan, bahkan Engkau Tuhan yang sanggup menyembuhkan dari sakit Rizki saat ini, yaitu penyumbatan otot di kaki. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus menjadi sembuh.
2: Amin.
1: Kami percaya oleh kuasa bulur Tuhan Yesus, Rizki diberkati oleh kuasa Tuhan. Sakit penyakit yang ada di tubuhnya mulai saat ini kami patahkan, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa kesembuhan menjadi dimiliki Rizki, dan Rizki akan mengalami kemenangan atas sakit penyakit dan bisa aktivitas kembali. Amin. Kami percaya sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia, Allah yang memberikan pertolongan atas setiap anak-anaknya yang datang kepadanya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.

0: Baik keluarga Syadai, masih dalam program Mujizat Setiap Hari. Dimanapun saat ini keluarga El Shaddai berada, apapun yang sedang keluarga El Shaddai alami, keluarga El Shaddai tidak sendiri. Mari bagikan setiap pergumulan doa Anda melalui WhatsApp di 0855-2822777. Kami akan mendukung setiap pergumulan Anda di dalam doa. Baik keluarga El Shaddai, kita akan membacakan kembali pergumulan doa yang sudah dikirimkan melalui WhatsApp. Shalom Mujizat Setiap Hari, mohon dukungan doa untuk Anggraini dan Wisnu yang saat ini sedang menderita sakit ginjal. Anggraini dan Wisnu menderita sakit ginjal. Kemudian mohon doakan untuk Aan supaya disembuhkan dari tipes. Dan yang terakhir, mohon dukungan doa supaya Wahyu mau mengikut Tuhan Yesus. Sekali lagi, Shalom Mujizat Setiap Hari. Mohon dukungan doa untuk Anggraini dan Wisnu yang saat ini sedang merasakan sakit ginjal. Kemudian mohon dukungan doa untuk Aan supaya disembuhkan dari penyakit tipes. Dan yang terakhir, supaya Wahyu mau mengikut Tuhan Yesus. Baik, dengan pendoa di studio.
1: Bapa yang baik Yesus Kristus, saat ini Bapa, kami bersatu hati, kami menyerahkan Anggraini dan Wisnu yang sakit ginjal. Kami percaya Bapa, bilur-bilurmu saat ini sudah menyembuhkan Amin. Anggraini dan Wisnu. Darahmu Tuhan sudah membalut sakit dari Anggraini dan Wisnu ini sehingga mereka berdua menjadi sembuh.
2: Amin.
1: Engkau berikan ginjal yang baru Tuhan. Amin. Engkau berikan kesembuhan Tuhan. Setiap obat yang diminum Bapa yang mengurapi sehingga obat yang diminum boleh menjadi sembuh atas penyakit Anggraini dan Wisnu. Demikian pula Bapa, kami menyerahkan Aan yang saat ini sedang menderita sakit tipes. Mari Tuhan Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sakit tipes sudah pergi. Amin. Sudah sembuh. Amin. Dan saat ini Aan sudah bisa melakukan aktivitas seperti biasa karena kesembuhanmu terjadi. Demikian pula Bapa, kami menyerahkan Wahyu. Mari Tuhan jamah hatinya, Engkau jamah jiwanya Tuhan, supaya Aan menjadi anakmu, memiliki kerinduan untuk mengikut Engkau, mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari Tuhan, Roh Kudus bekerja. Kami percaya Bapa, saat ini juga Roh Kudus sudah menjamah Wahyu, sehingga Wahyu menjadi anakmu, dan akan ada kesaksian yang indah melalui bibir Wahyu ini untuk kemuliaan namamu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.

0: Baik keluarga Syadai, masih dalam program Mujizat Setiap Hari. Bagi keluarga Syadai yang baru bergabung dan saat ini juga rindu untuk didukung di dalam doa, keluarga Syadai bisa mengirimkan setiap pergumulan Anda melalui WhatsApp di 0855-2822-777. Baik keluarga Syadai, kita akan membacakan pergumulan doa yang sudah dikirimkan melalui WhatsApp. Shalom Mujizat Setiap Hari, mohon dukungan doa untuk ibu dan adik saya. Saat ini ibu saya sedang sakit kakinya dan adik saya sedang sakit kanker payudara. Kiranya Tuhan yang menyembuhkan. Sekali lagi, Shalom Mujizat Setiap Hari, mohon dukungan doa untuk ibu saya dan adik saya. Saat ini ibu saya sedang sakit kakinya dan adik saya sedang sakit kanker payudara. Kiranya Tuhan yang menyembuhkan. Baik, dengan berdoa di studio.
1: Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu Tuhan. Berdoa Tuhan untuk seorang ibu yang saat ini mengalami sakit kakinya Tuhan. Kiranya Tuhan jamah, Tuhan urapi, dan mujizat kesembuhan terjadi atas Amin. Ibu ini. Juga Tuhan untuk adiknya Tuhan yang saat ini mengalami sakit kanker payudara, kami percaya Tuhan saat ini Tuhan sembuhkan segala sakit penyakit di dalam nama Tuhan Yesus. Oh, kanker payudara dicabut seakar-akarnya dan mujizat kesembuhan terjadi.
2: Amin.
1: Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.

0: Masih dalam program Mujizat Setiap Hari, keluarga Asyada yang saat ini mengalami pergumulan ataupun permasalahan hidup dan juga rindu untuk dikuatkan dan didukung di dalam doa. Keluarga Asyada tidak sendiri, keluarga Asyada bisa mengirimkan setiap permohonan doa saudara melalui WhatsApp di 0855-2822-777. Baik, keluarga Asyadai, kita akan membacakan setiap pergumulan doa yang sudah dikirimkan melalui WhatsApp. Shalom, Mujizat Setiap Hari. Saya Ibu Win Jendu. Saat ini mohon dukungan doa untuk cucu saya bernama Satrio yang rindu ingin bersekolah di SMP Negeri 4 Surakarta. Kiranya Tuhan Yesus mendengarkan doa kami. Sekali lagi, Shalom Mujizat Setiap Hari. Saya Ibu Win Jendu. Mohon dukungan doa untuk cucu saya Satrio yang saat ini rindu bisa bersekolah di SMP Negeri 4 Surakarta. Baik, dengar pendoa di studio.
1: Bagi namamu Tuhan, saat ini Tuhan kami datang kepadamu bersama Ibu Win Jendu Tuhan yang saat ini membawa pergumulan untuk cucunya yaitu Satrio. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang mendengar, Engkau Tuhan yang setia untuk setiap anak-anaknya, dan saat ini kami percaya apa yang dirindukan Satrio untuk bisa sekolah di SMP Negeri 4 Surakarta, Engkau Tuhan berkati, bahkan beri Tuhan roh pengetahuan atas hidup Satrio sehingga hidupnya semakin hari di dalam studinya semakin berkembang baik dan memuliakan namamu. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Tuhan segala-galanya, Engkau adalah Tuhan yang baik dan pasti akan memberikan yang terbaik untuk Satrio. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus hamba mudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.

0: Baik, keluarga El Shaddai masih dalam program mujizat setiap hari dimanapun keluarga El Shaddai berada, dan apapun yang menjadi pergumulan doa saudara, saudara tidak sendiri. Saudara bisa mengirimkan setiap permohonan doa saudara melalui WhatsApp di 0855-2822-777. Baik, keluarga Shaddai, kita akan kembali membacakan pergumulan doa yang sudah dikirimkan melalui WhatsApp. Shalom mujizat setiap hari, puji Tuhan, saya Ibu Iwan Budiono. Mengucap syukur Tuhan sudah menjamah asam lambung saya, sudah sembuh. Saat ini mohon dukungan doa untuk kedua lutut saya yang masih sakit untuk berjalan, kiranya Tuhan sembuhkan. Sekali lagi, shalom mujizat setiap hari. Puji Tuhan, saya Ibu Iwan Budiono. Mengucap syukur Tuhan sudah menjamah asam lambung saya. Saat ini mohon dukungan doa untuk kedua lutut saya yang masih sakit untuk berjalan, kiranya Tuhan yang sembuhkan. Baik, dengan pendoa di studio.
1: Puji syukur kepadamu Bapa yang baik. Kalau engkau sudah menyembuhkan asam lambung Ibu Iwan Budiono, demikian pula kami percaya Bapa, engkau akan menjamah kedua lutut Ibu Iwan Budiono ini untuk menjadi sehat, sembuh Amen. Seperti sedia kala, dan dapat digunakan untuk beraktivitas lebih lagi Tuhan. Amen. Dan biarlah Ibu Iwan Budiono ini memuji dan membesarkan namamu dan menjadikan kesaksian yang luar biasa. Kami percaya Bapa, darah Yesus sudah menyembuhkan kedua lutut Ibu Iwan Budiono ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.

0: Baik, keluarga Syadai masih dalam program Mujizat Setiap Hari. Bagi keluarga Syadai yang baru bergabung dan rindu untuk didukung di dalam doa, keluarga Syadai bisa mengirimkan setiap pergumulan Anda melalui WhatsApp di 0855-2822-777. Baik, keluarga Syadai, kita akan membacakan pergumulan doa yang sudah dikirimkan melalui WhatsApp. Shalom Mujizat Setiap Hari, saya Ibu Sri Karyani. Yang pertama, mohon dukungan doa supaya rumah saya yang ada di Makam Haji bisa cepat laku terjual dengan harga terbaik. Kemudian yang kedua, mohon dukungan doa untuk pemulihan keluarga saya supaya ada hati yang mengampuni dan saling menghormati pada orang tua. Sekali lagi, Shalom Mujizat Setiap Hari, saya Ibu Sri Karyani. Mohon dukungan doa untuk rumah saya yang ada di Makam Haji supaya bisa segera terjual dengan harga terbaik. Kemudian yang kedua, mohon dukungan doa untuk pemulihan keluarga saya. Kiranya bisa saling mengampuni dan saling menghormati satu sama lain. Baik, dengan pendoa di studio.
1: Bapa dalam nama Tuhan Yesus, saat ini Tuhan kami datang kepadamu bersama Ibu Sri Karyani, Tuhan, yang punya pergumulan untuk menjual rumahnya yang akan di Makam Haji, Tuhan. Kiranya Tuhan saat ini, Tuhan, Engkau memberkati Ibu Sri Karyani sehingga dalam waktu yang secepatnya rumah yang ada di Makam Haji akan segera laku terjual dengan harga yang terbaik. Dan Tuhan sendiri yang akan mengirim pembelinya, Tuhan. Pembeli yang sungguh-sungguh dan akhirnya deal, Tuhan. Dan terjadi transaksi jual beli, kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.
2: Amin.
1: Dalam waktu yang Tuhan tepat, pertolonganmu Tuhan tidak pernah terlambat atas Ibu Sri Karyani. Juga Tuhan untuk pemulihan keluarganya, Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memberkati keluarga Ibu Karyani, anak cucu menantunya, Tuhan. Kiranya Kau ikat mereka dengan tali kasih-Mu, Tuhan. Kau berikan Tuhan roh saling mengampuni, Tuhan, antara satu dengan yang lain. Juga biarlah Tuhan semua anak-anak Ibu Sri Karyani menghormati orang tuanya, Tuhan. Kami percaya saat ini, Tuhan, Kau turunkan belas kasih-Mu atas mereka sehingga kasih-Mu mengalir atas keluarga mereka, keluarga yang bersatu, keluarga yang sekinah glory, keluarga yang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pergumulan Ibu Sri Karyani ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Yesus hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.

0: Baik keluarga Syahda, dimanapun keluarga Syahda berada dan saat ini sedang mengalami pergumulan ataupun permasalahan hidup, keluarga Syahda tidak sendiri. Program Mujizat setiap hari hadir untuk mendukung setiap keluarga El Shaddai di dalam doa. Keluarga El Shaddai bisa mengirimkan setiap permohonan doa saudara melalui WhatsApp di 0855-2822-777. Baik keluarga El Shaddai, kita akan kembali membacakan pergumulan doa yang sudah dikirimkan melalui WhatsApp. Shalom mujizat setiap hari, saya Marta. Saat ini saya rindu melanjutkan studi saya di kuliah, tetapi ada kendala di laptop. Kiranya Tuhan yang mencukupkan dananya supaya saya bisa membeli laptop untuk belajar. Sekali lagi, shalom mujizat setiap hari, saya Marta. Saat ini saya rindu melanjutkan studi saya di kuliah, dan saat ini mohon dukungan doa supaya saya bisa mendapatkan laptop supaya saya bisa melanjutkan studi saya. Baik, dengan pendoa di studio.
1: Segala puji syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kembali Tuhan, kami datang bersama Marta Tuhan yang saat ini membawa pergumulan di dalam khususnya studinya Tuhan. Engkau mendengar Tuhan, Engkau tahu Tuhan kebutuhan Marta saat ini untuk kuliahnya, yaitu untuk bisa membeli laptop. Kami percaya Tuhan yang baik menyediakan yang terbaik. Amen. Mulai saat ini Tuhan berkati Marta sehingga di dalam kerinduan untuk bisa membeli laptop dengan segera. Kami percaya sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Diberkati Marta, apapun yang diperbuat Engkau buat berhasil dan beruntung yang besar. Kami percaya Tuhan, segalanya kami bawa ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau Tuhan yang memberikan belas kasih-Mu sehingga di dalam waktu yang dekat Marta akan bisa membeli laptop yang baru. Amin. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.

0: Masih dalam program Mujizat Setiap Hari, dimanapun keluarga El Shaddai berada, apapun yang saat ini menjadi pergumulan dan permasalahan keluarga El Shaddai bisa mengirimkan setiap pergumulan doa saudara melalui WhatsApp di 0855-2822-777. Kami rindu untuk mendukung setiap Anda di dalam doa. Baik keluarga El Shaddai, kita akan kembali membacakan pergumulan doa yang sudah dikirimkan melalui WhatsApp. Shalom Mujizat Setiap Hari, mohon dukungan doa untuk pertumbuhan rohani bagi Nugroho, buat kemudian untuk Hana, untuk Hadi, dan yang terakhir untuk Vika. Sekali lagi, Shalom Mujizat Setiap Hari, mohon dukungan doa untuk pertumbuhan rohani bagi Nugroho, kemudian bagi Hana, bagi Hadi, dan bagi Vika. Baik, dengan pendoa di studio.
1: Bapa yang baik, Yesus Kristus, saat ini Bapa, kami menyerahkan Nugroho, Hana, Vika, dan Hadi dalam tangan-Mu. Bapa, mari Engkau jamah mereka berempat, Tuhan. Kau berikan pertumbuhan rohani yang luar biasa. Amen. Roh Kudus ambil alih, supaya mereka berempat menjadi mengenal Engkau lebih dalam lagi. Amen. Tuhan, menjadi anak-anak-Mu yang luar biasa. Amen. Bahkan Engkau memakai mereka, Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu. Amen. Mari Bapa, Engkau jamah, biarlah Roh Kudus bekerja sehingga mereka berempat, Tuhan, mengenal Engkau lebih dalam lagi. Amen. Mengasihi Engkau lebih luar biasa lagi. Amen. Tuhan, dan nama-Mu dipermuliakan atas setiap tindak tanduk dalam aspek kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.

0: Baik, kalau Kak Syadai masih dalam program mujizat setiap hari, dimanapun keluarga El Shaddai berada dan apapun yang saat ini keluarga El Shaddai hadapi, keluarga El Shaddai tidak sendiri dan keluarga El Shaddai juga bisa mengirimkan setiap permohonan doa Anda melalui WhatsApp di 0855-2822-777. Mujizat setiap hari akan mendukung setiap pergumulan Anda di dalam doa. Baik, keluarga El Shaddai, kita akan kembali membacakan pergumulan doa yang sudah dikirimkan melalui WhatsApp. Shalom mujizat setiap hari. Saya Ibu Rusiana. Mohon dukungan doa untuk anak saya Sharon supaya bisa lolos tes UTBK untuk masuk ke UNS dengan jurusan yang diinginkan. Sekali lagi, shalom mujizat setiap hari. Saya Ibu Rusiana. Mohon dukungan doa untuk anak saya Sharon agar Sharon bisa lolos tes UTBK untuk masuk ke UNS di jurusan yang diinginkan. Baik, dengan pendoa di studio.
1: Bapa dalam nama Tuhan Yesus, saat ini Tuhan kami bersatu hati dengan Ibu Rusiana Tuhan yang bergumul untuk anaknya Sharon Tuhan yang akan mengikuti tes UTBK Tuhan di UNS dengan jurusan yang diinginkan. Kiranya saat ini Tuhan memberkati Sharon, Tuhan mempersiapkan Sharon sehingga oh besok Tuhan di dalam menghadapi tes Sharon dapat mengerjakan dengan baik. Amin. Sehingga tesnya lolos dan Sharon diterima di Universitas 11 Maret dengan jurusan yang dia inginkan. Tuhan, kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apa yang menjadi pergumulan Ibu Rusiana untuk anaknya saat ini, oh new wonder terjadi, jawaban doa terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.

0: Baiklah, Keluarga Asyada, program Mujizat setiap hari masih menyapa keluarga Asyada dimanapun keluarga Asyada berada, dan saat ini apapun yang menjadi pergumulan Anda ataupun masalah hidup, keluarga Asyada yang rindu untuk dikuatkan dan didukung di dalam doa, keluarga Asyada bisa mengirimkan setiap pergumulan Anda melalui WhatsApp di 0855-2822-777. Baik, keluarga Asyada, kita akan kembali membacakan pergumulan doa yang sudah dikirimkan melalui WhatsApp. Shalom Mujizat setiap hari, saya Bapak Budi. Mohon dukungan doa, saat ini saya sedang mengalami penyakit syaraf sehingga mengganggu kepala. Kiranya Tuhan yang sembuhkan. Dan saya akan melakukan scan MRI, semoga berjalan lancar. Sekali lagi, Shalom Mujizat setiap hari. Saya Bapak Budi, mohon dukungan doa untuk saya yang saat ini mengalami penyakit syaraf sehingga mengganggu kepala saya. Dan kiranya scan MRI juga bisa berjalan dengan lancar. Baik, dengan pendoa di studio.
1: Segala puji syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kembali Tuhan, kami datang kepada-Mu bersama Bapak Budi yang saat ini membawa pergumulan di dalam hidupnya Tuhan, khususnya Tuhan sakit saraf di kepala Tuhan. Kau berkati Tuhan Bapak Budi sehingga kuasa kesembuhan menjadi milik Bapak Budi. Kami percaya sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil untuk Engkau pulihkan keadaannya sehingga saraf menjadi sembuh total. Amen. Kami percaya Tuhan, Engkau baik, sangat mengasihi Bapak Budi sehingga mujizat kesembuhan terjadi. Amen. Kami juga bawa Tuhan untuk rencana mau MRI Tuhan, biarlah berjalan dengan lancar. Yes. Sehingga kuasa Tuhan memberkati, sehingga apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan Bapak Budi saat ini, Tuhan campur tangan sehingga kebaikan demi kebaikan terjadi atas Amen. Mereka. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, hamba mudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.

0: Baik, keluarga Syahdai, program mujizat setiap hari masih menyapa keluarga Syahdai dimanapun saudara berada. Dan jika saat ini keluarga Syahdai sedang mengalami pergumulan ataupun permasalahan hidup, keluarga Syahdai bisa mengirimkan setiap pergumulan Anda melalui WhatsApp di 0855-2822-777. Baik, keluarga Syahdai, kita akan kembali membacakan pergumulan doa yang sudah dikirimkan melalui WhatsApp. Shalom mujizat setiap hari, saya Lovita. Mohon dukungan doa, besok Jumat saya akan tes di Jogja sebagai pegawai koperasi Merah Putih. Kiranya saya bisa menjadi karyawan tetap karena status saya saat ini masih kontrak dan tahun depan sudah habis. Sekali lagi, shalom mujizat setiap hari. Saya Lovita. Mohon dukungan doa supaya besok Jumat saya akan tes di Jogja sebagai pegawai koperasi Merah Putih. Dan kiranya saya juga bisa menjadi karyawan tetap. Baik, dengan pendoa di studio.
1: Segala hormat, pujian, syukur bagimu Bapa. Saat ini kami bersatu hati dengan Lovita. Kami menyerahkan kerinduannya Tuhan yang hari Jumat nanti akan melakukan tes di Jogja, yang akan bekerja di Koperasi Merah Putih. Mari Bapa, Engkau berikan hikmat marifat kepada Lovita sehingga pada saat dia mengerjakan soal-soal tes, Tuhan sendiri yang ambil alih. Amin. Sehingga setiap soal yang dikerjakan menjadi benar dengan nilai yang sempurna, dan Lovita diterima bahkan Tuhan menjadi karyawan tetap. Amin. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi namamu Tuhan. Engkau mendengar, Engkau melihat setiap kerinduan Lovita ini Tuhan. Oleh bilurmu, oleh kasihmu, kuasamu Tuhan, maka Lovita akan menjadi karyawan tetap di Koperasi Merah Putih ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya dalam tanganmu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.

0: Baik, keluarga Syadai masih dalam program mujizat setiap hari dimanapun keluarga Syadai berada dan apapun kondisi yang dialami oleh keluarga Syadai tidak sendiri. Mari setiap saudara bisa mengirimkan setiap pergumulan Anda melalui WhatsApp di 0855-2822-777. Kami akan mendukung setiap pergumulan Anda di dalam doa. Dan saat ini saudara, kita akan membacakan pergumulan doa yang sudah dikirimkan melalui WhatsApp. Shalom mujizat setiap hari, saya Diko. Mohon dukungan doa untuk kakek saya yang saat ini sedang sakit stroke. Kiranya Tuhan sembuhkan. Dan yang kedua, mohon dukungan doa supaya saya dilancarkan dalam proses bekerja di Australia. Dan kiranya Tuhan memberkati orang tua saya. Sekali lagi, shalom mujizat setiap hari. Mohon dukungan doa untuk kakek saya yang saat ini sedang sakit stroke supaya cepat sembuh dan cepat pulih. Kemudian juga saya rindu meminta bantuan doa supaya saya bisa dilancarkan dalam proses bekerja di Australia. Dan kemudian Tuhan kiranya memberkati kedua orang tua saya. Baik, dengan berdoa di studio.
1: Bapa dalam nama Tuhan Yesus, saat ini Tuhan kami datang kepada-Mu Tuhan bersama Diko yang saat ini bergumul untuk kakeknya Tuhan yang saat ini sedang mengalami sakit stroke Tuhan. Kiranya Tuhan saat ini Kau jamah Tuhan, Kau urapi kakek Diko sehingga ada kekuatan baru yang mengalir. Setiap saraf-saraf yang lemah dikuatkan kembali, tulang-tulang yang lemah dikuatkan kembali, otot-otot yang lemah dikuatkan kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Sakit stroke menjadi sembuh.
2: Amin.
1: Kakek Diko saat ini menerima mujizat kesembuhan yang dari Tuhan. Juga Tuhan, hamba berdoa untuk Diko Tuhan yang saat ini sedang Tuhan menjalankan proses kerja di Australia Tuhan. Kiranya saat ini Engkau memberkati Diko Tuhan apa yang dikerjakan saat ini di dalam rencana untuk bekerja di Australia. Kiranya Tuhan campur tangan sehingga dalam waktu yang secepatnya Diko akan segera berangkat untuk bekerja di Australia. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua Diko Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memberkati orang tua Diko. Kau berkati Tuhan setiap pekerjaan yang dikerjakan saat ini, apapun bentuk pekerjaan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberikan kemajuan, perkembangan sehingga berkat keuangan mengalir atas keluarga Diko. Setiap kebutuhan kehidupan sehari-hari di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mencukupinya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pergumulan Diko ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus, hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.

0: Baik, keluarga Syadai masih dalam program Mujizat Setiap Hari. Dan saat ini jika saudara rindu untuk didukung lebih lagi di dalam doa, keluarga Syadai bisa mengirimkan setiap pergumulan Anda melalui WhatsApp di 0855-2822-777. Baik, keluarga Syadai, kita akan kembali membacakan pergumulan doa yang sudah dikirimkan melalui WhatsApp. Shalom Mujizat Setiap Hari, saya Ibu Dwi di Gedong Karanganyar. Mohon dukungan doa supaya saya disembuhkan dari hipertensi dan juga dari benjolan di payudara. Kiranya Tuhan menyembuhkan. Sekali lagi, Shalom Mujizat Setiap Hari, saya Ibu Dwi dari Gedong Karanganyar. Mohon dukungan doa supaya saya diberi kesembuhan dari hipertensi dan juga benjolan di payudara. Kiranya Tuhan yang menyembuhkan. Baik, dengan pendoa di studio.
1: Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kembali Tuhan kami datang bersama Ibu Dwi Gedungan Karanganyar, Tuhan, yang saat ini membawa pergumulan doa untuk sakitnya Tuhan, terkhusus untuk hipertensi juga benjolan di payudara. Kami bawa ke dalam tangan kuasa Tuhan, biar Tuhan jamah urapi sehingga setiap sakit penyakit yang ada di dalam tubuh Ibu Dwi, khususnya hipertensi, kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi kuasa kesembuhan. Kesembuhan menjadi milik Ibu Dwi, dan Ibu Dwi sehat, bisa aktivitas normal kembali. Kami juga berdoa untuk benjolan di payudara, Tuhan. Kami bawa dalam tangan kuasa Tuhan, biar kuasa Tuhan menjamah, mengurapi sehingga sakit benjolan di payudara menjadi sembuh. Kami percaya sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil untuk memberikan kuasa kesembuhan. Dan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Ibu Dwi menjadi sehat, pulih kembali.
2: Amin.
1: Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus hamba muda berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.

Masih di program Mujizat Setiap Hari, kita akan mendukung di dalam doa setiap pergumulan yang sudah dikirimkan melalui WhatsApp. Baik, dengan pendoa di studio.

0: Terus demikian pula Bapa, kami menyerahkan Lorenzia yang sakit stroke. Kami percaya Bapa, ada kesembuhan yang terjadi Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Lorenzia sudah sembuh oleh karena bilur-bilur-Mu Tuhan. Demikian pula Carolina yang depresi Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Berikan ketenangan Tuhan, jamah jiwanya supaya Carolina ini Tuhan boleh menjadi tenang di dalam pelukan kasih-Mu Tuhan, dan ada kesaksian yang harum untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kami percaya Bapa, Engkau mengasihi Carolina, Engkau mengasihi jiwa Carolina ini Tuhan, dan ada ketenangan, ada kesembuhan di dalam kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan ketika ini dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
1: Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk anak-Mu yang rindu memiliki pasangan hidup, Yohana, Hana, juga Melissa. Kiranya Tuhan saat ini Tuhan sudah menyediakan pasangan hidup yang terbaik untuk mereka, seiman, seimbang, sepadan, dan takut akan Tuhan. Tuhan sudah sediakan untuk mereka, dan dalam waktu yang secepatnya mereka akan menikah dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat terjadi. Amin. Juga hamba-Mu berdoa Tuhan untuk anak-Mu yang saat ini rindu memiliki keturunan ilahi, yaitu Ayu Mukti, Diah Ayu, Diana, juga Tiga. Kiranya saat ini Tuhan Kau menjamah, Kau mengurapi kandungan mereka, sehingga Tuhan dalam waktu yang secepatnya mereka akan mengandung. Mereka akan, oh Tuhan, Kau berikan momongan benih ilahi akan Tuhan taruh dalam kandungan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Dalam tahun 2026 ini new wonder terjadi, mujizat terjadi atas Ayu Mukti, Diah Ayu, Diana, juga Tiga. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-Mu yang saat ini rindu untuk melunasi seluruh hutang-hutangnya, yaitu Ibu Emmy, juga Nancy. Tuhan, kami percaya saat ini Tuhan Kau memberkati keuangan mereka, sehingga apa yang menjadi pergumulannya saat ini tentang hutang piutang, dalam nama Tuhan Yesus Tuhan akan selesaikan. Amin. Dan hutang mereka akan segera lunas dalam nama Amin. Tuhan Yesus. Juga Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap usaha pekerjaan dari Elizabeth, Immanuel, Bapak Yohanes, Monica, Bapak Rosyet, Kayana Reklame, juga Baby Spa, Rosita Sari, Aditya. Kiranya saat ini Tuhan Kau memberkati setiap pekerjaan anak-Mu ini Tuhan, apapun bentuk usaha pekerjaan mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kemajuan, perkembangan, sehingga oh pekerjaan mereka semakin hari semakin diberkati dan menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. New wonder terjadi. Juga Tuhan, hamba-Mu berdoa Tuhan untuk Lovita Tuhan yang saat ini rindu untuk memiliki rumah, juga Rosita Sari untuk memiliki rumah di Malang. Kiranya saat ini Tuhan Kau memberkati, Tuhan menjawab setiap doa-doa anak-Mu ini, sehingga dalam waktu yang secepatnya baik Lovita ataupun Rosita akan memiliki rumah idaman, rumah yang Tuhan berikan sesuai dengan oh Tuhan keinginan mereka, dan dananya pun Tuhan sudah menyediakan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan saat ini Tuhan juga memberkati Ibu Sugeng Irawan yang rindu menjual rumah supaya rumahnya segera laku dengan harga yang terbaik. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Rumah Ibu Sugeng Irawan akan segera laku. Juga untuk rumah dari keluarga Bapak Sarmoko Tuhan yang mau dijual, kiranya Tuhan sendiri yang akan mengirimkan pembelinya Tuhan, sehingga dalam waktu yang secepatnya rumah Bapak Sarmoko akan segera laku terjual dengan harga yang terbaik, dan oh, apa yang menjadi kebutuhannya Tuhan juga mencukupi. Tuhan juga sudah menyediakan rumah Amin. Terbaik untuk keluarga Bapak Sarmoko. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk penjualan rumah dari Nancy yang ada di Plumbon. Tuhan juga akan segera mengirim pembelinya Tuhan, sehingga rumah yang ada di Plumbon akan segera laku dengan harga yang terbaik. Tuhan akan memberkati Nancy dalam pergumulannya saat ini. Oh, supaya juga pekerjaannya lancar di dalam pekerjaannya, usahanya Tuhan, jualan SVG Purwodadi. Kami percaya Tuhan yang akan mengirimkan pembeli. Amin. Pelanggan yang setia, pelanggan yang tetap, sehingga oh SVG Purwodadi ini akan laris.

0: selalu ada pembelinya Tuhan, dan berkat Tuhan dicurahkan atas Nancy. Juga Tuhan, hambamu berdoa untuk Sigra Dwi Handayani Tuhan, yang tanggal 9 akan mengikuti ujian PKN di Jakarta. Kiranya saat ini Tuhan kau memberkati Sigra Tuhan. Tuhan mempersiapkan segala sesuatunya sehingga dalam Tuhan mengerjakan tes besok tanggal 9 akan dapat dikerjakan dengan baik. Setiap pertanyaan akan bisa terjawab dengan baik sehingga Sigra Dwi Handayani akan lolos di dalam ujian PKN-nya di Jakarta dan akan menjadi pegawai tetap Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, dan kami berdoa untuk segera Tuhan supaya ditempatkan di kota Solo Tuhan, sehingga bisa melayani Engkau di keluarga Allah Tuhan. Itu yang menjadi kerinduan segera Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh pergumulan anak-anakmu ini ke dalam tangan kuat kuasamu. Hanya di dalam nama Yesus hambamu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
1: Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga bawa Tuhan untuk kesehatan Daniel Tuhan. Kau berkati Tuhan Daniel di dalam hidupnya sehingga semakin hari semakin lebih baik, sehingga di dalam kehidupannya bahkan Tuhan perjalanannya Engkau buat semakin membaik, sehingga di dalam tubuhnya semakin kuat, dan kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami juga bawa Tuhan Ibu Nani Tuhan di dalam taraf kejepit, Engkau pulihkan total Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, hanya Tuhan yang sanggup mengubah tidak baik menjadi baik. Amin. Dan kuasa kesembuhan terjadi atas setiap yang sakit saat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dan sangat baik. Kami percaya lewat doa mujizat setiap hari, kami percaya kuasa Tuhan bekerja, kuasa Tuhan dinyatakan atas mereka semua. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus untuk setiap yang sudah kirim WhatsApp ataupun SMS, kami percaya jawaban doa sudah dinyatakan. Kuasa Tuhan diberikan, mujizat Tuhan dinyatakan. Amin. Apapun beban masalahnya, baik masalah usaha pekerjaan, baik masalah pemulihan ekonomi, baik masalah hutang piutang, baik masalah pemulihan rohani, baik masalah sakit penyakit, baik masalah jual beli, baik masalah kesatuan, baik masalah segala keterikatan, kecanduan, baik masalah pasangan hidup, baik masalah keluarga, baik masalah keturunan, baik masalah rencana pernikahan, baik masalah rencana jual beli, baik masalah semua Tuhan yang dibawa setiap anak-anakmu yang sudah kirim WhatsApp ataupun SMS, kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil untuk memberkati. Dan kami percaya mereka semua sudah menerima anugerah kebaikan Tuhan. Mujizat terjadi atas mereka semua. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pendengar Radio Elsade yang saat ini mengikuti siaran mujizat setiap hari. Kami percaya apapun beban persoalannya yang saat ini mengikuti Engkau Bapak Ibu semua, sudah diberikan jawaban. Baik yang lemah Tuhan sudah kuatkan, yang sakit baik di rumah ataupun di rumah sakit Tuhan sudah sembuhkan. Amin. Apapun beban persoalannya Tuhan memberikan pertolongan. Amin. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Perkara-perkara yang dahsyat dinyatakan. Apapun yang membuat mereka semua menjadi lelah, Tuhan memberikan kuasa kekuatan bahkan kemenangan, sehingga hidupnya semakin hari semakin lebih baik lagi. Kami percaya breakthrough terjadi, terobosan terjadi, kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan dinyatakan atas mereka semua. Kami percaya lewat mujizat setiap hari kuasa Tuhan bekerja. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk Radio Elsade. Lewat Radio Elsade Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Banyak jiwa diselamatkan, banyak jiwa yang mengalami pembaruan hidup, mengalami kemenangan demi kemenangan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, pakai terus Tuhan Radio Elsade menjadi alat-Mu. Breakthrough terjadi banyak jiwa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pembangunan di gereja kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau campur tangan, Engkau memberkati, sehingga apapun yang saat ini dikerjakan, Engkau Tuhan yang menyediakan, Engkau Tuhan yang mempercepat, sehingga Amin. Apapun yang saat ini direnovasi, Tuhan memberkati, kelancaran demi kelancaran terjadi. Kami juga berdoa Tuhan untuk kota Solo. Diberkatilah kota Solo. Diberkatilah gereja keluarga Allah. Diberkatilah bangsa Indonesia. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus banyak jiwa diselamatkan. Lewat radio Elsade saat ini, kuasa Tuhan bekerja dan kemuliaan Tuhan dicurahkan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
2: Baik, keluarga Shaddai, demikian tadi program acara Mujizat Setiap Hari telah hadir ke tengah ruang dengar Anda. Dan bagi keluarga Shaddai yang saat ini rindu untuk didukung di dalam doa lebih lagi, keluarga Shaddai bisa menghubungi Call Center Plus Keluarga Allah melalui nomor 0899-789-5000. Dan bagi keluarga Esyada yang saat ini berbeban berat, keluarga Esyada bisa datang ke Pondok Daud 24 jam. Dan jika keluarga Esyada diberkati dalam program ini, keluarga Esyada juga bisa mengirimkan kesaksian Anda melalui WhatsApp di 0855-2822-777. Atau dapat mengirimkan kesaksian Anda melalui email di 91.30lshadafm@gmail.com. Terima kasih atas kebersamaannya. Tuhan Yesus memberkati.

0: Mas, udah tanggal segini loh, sejak dapat bantuan modal dari BPR Batari, usahanya Mas kan makin maju tuh. Mana dong uang bulanan adik?
1: Jangan khawatir. Nih, udah Mas siapin yang ini buat nabung. Langsung masukin deposito saja ya, Dik. Jangan lupa di BPR Batari, selain aman, bunga depositonya juga lebih tinggi loh daripada bank lainnya.
0: Ya iyalah, Mas. BPR Batari terpercaya karena dijamin LPS dan diawasi OJK.
1: Percayakan simpanan dana deposito Anda di BPR Batari dan dapatkan bunga maksimum sesuai LPS. BPR Batari, aman, dijamin LPS, serta terdaftar dan diawasi OJK. Yuk langsung hubungi kami, BPR Batari, Jalan Dr. Rajiman nomor 687 Pajang Solo. Call center 0271-738-988. Bersama BPR Batari, semoga usaha Anda semakin maju, semakin jaya, dan semakin berkembang. Tuhan Yesus memberkati. BPR Batari, sahabat bisnis Anda.
2: Tahukah Anda, untuk membuat laporan keuangan membutuhkan waktu lama secara manual, berjam-jam dengan komputer. Namun, hanya beberapa detik saja menggunakan software akuntansi Siska. Siska, sistem komputer akuntansi, sekali input penjualan stok berkurang, piutang bertambah, jurnal penjualan tercatat, otomatis keluar laporan rugi laba. Informasi stok, hutang piutang, omset per sales, customer, per item barang, kas bank, biaya, hingga neraca rugi laba menjadi cepat, mudah, dan praktis. Siska sangat cocok digunakan untuk retail, distributor, payroll, dan bahkan manufaktur. ATK, apotek, PBF, besi, keramik, konveksi, listrik, makanan, mainan, plastik, spare part, servis, dan lain-lain. Dapat dikonvert ke F-Factor, Cortex, Satu Sehat, dan lain-lain. Pantau laporan stok, omset, piutang melalui smartphone Anda. Hubungi 0811-254-801. Sekali lagi, 0811-254-801. Atau www.kliksiska.id. Siska, menyajikan laporan keuangan dalam hitungan detik.

Program Partnership El Shaddai 2-in-1. Program ini adalah kesempatan istimewa bagi seluruh pendengar dan jemaat keluarga Allah untuk turut serta dalam pelayanan dan pengembangan Radio El Shaddai 2-in-1. Dengan menjadi partner, Anda bukan hanya mendukung pelayanan ini, tetapi juga menjadi bagian dari misi besar dalam menjangkau lebih banyak jiwa melalui siaran rohani yang menguatkan dan membangun iman. Tersedia 3 tipe partner yang dimulai dari Rp500.000 per bulan. Partner Basic, Partner VIP, dan Partner VVIP. Masing-masing tipe partner memiliki benefit yang akan memberkati saudara semua. Mari bergabung menjadi partner El Shaddai 2-in-1. Bersama kita melayani dan bersama kita memberkati. Informasi lebih lanjut hubungi di 0855-2822-777 atau di 0896-9777-7877. Kesehatan Anda prioritas kami di Klinik El Shaddai. Kini melayani Anda dengan jam yang lebih fleksibel. Setiap hari Selasa sampai Minggu, mulai pukul 9 pagi sampai dengan pukul 5 sore. Dengan berbagai layanan baru, seperti hitan laser, perawatan luka diabetes, dan layanan KB, suntik, IUD atau spiral, implan. Juga tersedia poli umum, poli gigi, khusus hari Minggu, dan cek darah rutin. Manfaatkan diskon promo sebesar 10% khusus di bulan April ini. Jaga kesehatan Anda dan keluarga bersama kami di Klinik Pratama El Shaddai, Jalan Masela nomor 3. Info dan reservasi 0896-5734-5550.

Anda memiliki kreativitas dan passion dalam menulis, atau memiliki talenta public speaking yang bagus dan penuh semangat? Ini adalah kesempatan. Anda bisa mengembangkan dan membagikan talentamu untuk menjadi berkat loh dengan join sebagai volunteer scriptwriter dan penyiar di Radio El Shaddai FM. Syaratnya sudah lahir baru dan berjemaat di keluarga Allah. Untuk scriptwriter, suka menulis naskah kreatif dan inovatif, bisa mengembangkan ide cerita, dialog, dan promosi yang menarik, dan bisa berkolaborasi dengan tim. Untuk penyiar, memiliki

0: siaran langsung. Segera kirimkan CV Anda ke email 91230lcdfm@gmail.com atau datang langsung ke Radio LCD FM di Jalan Joyonegaran 3A Widuran Solo. Info lebih lanjut dapat menghubungi nomor 0856-4100-0277. Ayo jadilah bagian dari tim kreatif dan penyiar kami. Siap melayani bersama menjadi berkat luar biasa.
1: Promo Hitan Laser Spesial di Klinik Pratama El Shaddai. Kini hitan lebih nyaman dan hemat. Dari 2 juta rupiah menjadi hanya 1 juta 500 ribu. Keunggulan, teknologi laser minim perdarahan dan nyeri. Proses aman, nyaman, dan cepat. Pemulihan lebih cepat, anak bisa kembali beraktivitas. Ditangani tenaga medis terpercaya. Klinik Pratama El Shaddai di Jalan Masela nomor 3. Yuk, segera reservasi di booth depan ruang battle atau ruang ibadah. Info dan pendaftaran hubungi 0819-9781-8345. Promo terbatas, jangan sampai terlewat.

0: Pernah nggak sih kamu berpikir, kayaknya seru ya jadi penyiar radio? Tapi langsung mikir lagi, tapi aku nggak punya pengalaman dan suaraku pas-pasan. Eits, tenang, jangan khawatir. Di Radio Elsyade FM, kamu bisa jadi penyiar. Radio Elsyade FM lagi buka kesempatan buat kamu yang mau belajar dan melayani jadi penyiar. Kamu akan dilatih langsung di studio, step by step. Santai dan pastinya seru banget. Syaratnya, kamu adalah jemaat keluarga Allah dan mau belajar. Kalau kamu suka ngobrol, suka berbagi hal-hal positif, ini kesempatan kamu.
1: Yuk, gabung jadi penyiar.

0: Jalan Joyonegaran 3A, Widuran, Solo. Jangan lewatkan kesempatan ini ya. Suara kamu yang kami tunggu.
1: Laporan persembahan pendengar Radio El Shaddai, bulan April 2026. NN Rp52.000, NN Rp85.600, NN Rp200.500, Mojosongo Rp200.000, NN Rp50.000, Jaten Rp515.000, NN Rp1.100.000, NN Rp50.000, Abu Dhabi Rp2.500.000, NN Rp160.000, Kaliwungu Semarang Rp100.000, NN Rp100.000, NN Rp1.000.000, New York Rp8.406.000, NN Rp50.000, NN Rp250.000, NN Rp200.000, dan NN Rp500.000. Dengan total sebesar Rp15.519.300. Terima kasih bagi setiap Anda yang sudah memberikan persembahan terbaik untuk terus mendukung Radio El Shaddai FM, sehingga Radio El Shaddai FM bisa terus mengudara menjadi berkat sampai kepada bangsa-bangsa. Dan bagi keluarga El Shaddai yang rindu mendukung pelayanan kami, bisa mengirimkan ke rekening BCA atas nama PT Radio Rema El Shaddai di nomor rekening 392-036-7100. Sertakan juga keterangan kota Anda untuk kami bisa menyapa. Tuhan Yesus memberkati.

0: the ends of the earth your possession. Song 2, verses 7 to 8.
1: Ini waktunya kita melangkah lebih jauh. Ini waktunya kita ambil bagian dalam apa yang Tuhan sedang bangun. 30 Juni sampai 2 Juli 2026. Bersama Pastor Obaja Tanto Setiawan, Pastor Jonathan Setiawan, Pastor Mita Setiawan.
0: Dan juga dimeriahkan dengan kehadiran Billy Simpson, Pastor Elijah, dan Pastor Elisheba Sutopo.
1: 3 hari yang bukan sekedar event, tapi momentum untuk diangkat, diperlengkapi, dan diurapi untuk menjangkau bangsa-bangsa.
0: Seat terbatas, 80% sudah terisi.
1: Ayo segera daftar sekarang di unlimitedconference.id. Step into your calling. Catch the vision. Reach the nations.

Kesehatan Anda, prioritas kami di Klinik El Shaddai. Kini melayani Anda dengan jam yang lebih fleksibel. Setiap hari Selasa sampai Minggu, mulai pukul 9 pagi sampai dengan pukul 5 sore. Dengan berbagai layanan baru, seperti hitan laser, perawatan luka diabetes, dan layanan KB, suntik, IUD atau spiral, implan. Juga tersedia poli umum, poli gigi, khusus hari Minggu, dan cek darah rutin. Manfaatkan diskon promo sebesar 10% khusus di bulan April ini. Jaga kesehatan Anda dan keluarga bersama kami di Klinik Pratama El Shaddai, Jalan Masela nomor 3. Info dan reservasi 0896 5734 5550.

0: Duh, bosan nih gini-gini terus. Gimana ya caranya biar waktu kita nggak terbuang sia-sia dan bisa menggunakan talenta kita terutama untuk melayani Tuhan?
1: Nah, pas banget. Radio El Shaddai membuka kesempatan untuk bergabung pelayanan sebagai volunteer radio. Kamu mau kan?
0: Wah, mau-mau. Terus caranya gimana?
2: Nah, bagi kamu yang ingin terlibat pelayanan sebagai volunteer di radio, kamu bisa banget join di Radio El Shaddai FM. Kamu tinggal kirim aja CV kamu langsung atau bisa via email di 91.30elshaddaifm@gmail.com atau bisa hubungi WhatsApp di 0856-4100-0277. Kami tunggu ya.
3: Let us welcome each day, walking in faith and hope. El Shaddai FM. El Shaddai FM. Full of newness.

Setiap hari Rabu jam 6 sore, Pastor Obaja Tanto Setiawan hadir secara langsung lewat live streaming with Pastor Obaja. Disiarkan di YouTube dan Facebook Keluarga Allah. Anda bisa berinteraksi dan menerima kekuatan rohani dimanapun Anda berada. Mari ikuti live streaming with Pastor Obaja. Dan pastikan Anda menerima berkat dan pengurapan dari Gembala Sidang Keluarga Allah.

0: satu firman yang menguatkan langkah Anda.
1: Tuhan itu pasti, cepat atau lambat pasti. Bagi saudara sekali lagi yang mengalami mujizat pelipat gandaan, terus lebih lagi Tuhan akan bawa engkau naik dan naik dan naik dan naik.
2: Kita butuh favor Tuhan yang menjaga kita, yang melindungi, yang menyelamatkan kita. Dan juga kita butuh favor Tuhan yang membawa terobosan dan kemenangan. Doa saya double favor terjadi di dalam kehidupan saudara. Amin.

0: Syede FM mengudara, menemani, memulihkan, menguatkan setiap pendengar, dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Di momen HUT Radio yang ke-23 ini, kita sangat bersyukur karena Tuhan terus memakai radio ini menjadi media yang menjangkau, memulihkan, dan memberkati banyak orang tanpa batas.
1: Bersyukur walau kami di kota lain, tetapi Radio El Shaddai FM Solo terdengar jelas di sini dan sangat menguatkan iman kami.
2: Lagu-lagu pujian yang menguatkan, firman Tuhan yang membangkitkan, dan kesaksian yang membangun spirit iman sungguh memberkati kami sekeluarga.
0: Di momen inilah kami mengajak keluarga El Shaddai untuk mengambil bagian, membalas cinta kasih Tuhan, mendukung pelayanan radio ini agar terus menjangkau lebih banyak jiwa. Diberkati untuk menjadi berkat. Bagi keluarga El Shaddai yang rindu mendukung El Shaddai FM, bisa mengirimkan ke rekening BCA atas nama PT Radio Rema El Shaddai. Nomor rekening 392-036-7100. Terima kasih untuk setiap taburan yang sudah diberikan. Dan mari terus menjadi bagian dari Radio El Shaddai FM, memberikan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

promo hitan laser spesial di Klinik Pratama El Shaddai. Kini hitan lebih nyaman dan hemat. Dari 2 juta rupiah menjadi hanya 1.500.000. Keunggulan, teknologi laser minim perdarahan dan nyeri. Proses aman, nyaman, dan cepat. Pemulihan lebih cepat, anak bisa kembali beraktivitas. Ditangani tenaga medis terpercaya. Klinik Pratama El Shaddai di Jalan Masela nomor 3. Yuk, segera reservasi di booth depan ruang battle atau ruang ibadah. Info dan pendaftaran hubungi 0819-9781-8345. Promo terbatas, jangan sampai terlewat.

0: Punya usaha, brand lokal, usaha rumahan, atau jualan online? Radio El Shaddai FM adalah pilihan tepat. Siap mempromosikan produk usahamu agar dikenal lebih luas dan pelanggan bertambah. Pesan tersampaikan di dua kota, yaitu Solo dan Yogyakarta, serta memiliki jangkauan tidak terbatas melalui aplikasi streaming, YouTube, dan social media El Shaddai FM dengan jumlah puluhan ribu pendengar yang setia dan loyal. Jadikan ini peluang besar untuk pertumbuhan brand Anda. Satu kali bayar, dua wilayah terjangkau. Lebih hemat, lebih luas, dan lebih efektif. Dapatkan informasi paket promosi eksklusif dengan menghubungi tim marketing kami sekarang juga di 0896-9777-7877. Jadi, tunggu apa lagi? Promosikan produk usahamu hanya di Radio El Shaddai FM.
1: Setiap hari menghadirkan pengharapan baru,
2: inspirasi baru, dan keajaiban baru.
1: El Shaddai FM.
2: El Shaddai FM.
1: Penuh dengan keajaiban baru.
2: Penuh dengan keajaiban baru.

Retreat Encounter Special UC 2026 Keluarga Allah Global, khusus bagi peserta UC di luar kota Yogyakarta, Solo, dan Jakarta. Retreat berbasis konseling, di mana Anda akan dilayani secara personal oleh konselor KACC untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Senin dan Selasa, 29 dan 30 Juni 2026 di Els Convention Center Solo Paragon Mall, Surakarta dengan biaya Rp100.000. Pembayaran BCA Cabang Purwosari atas nama Gereja Keluarga Allah. Nomor rekening 392-036-5000. Tuliskan Retreat Encounter di bagian keterangan. Info dan pendaftaran hubungi admin SOM KA di 0813-916-1553 atau 0857-4016-4619. Batas waktu pendaftaran Minggu 21 Juni 2026 atau bila tempat sudah penuh. Pemulihan akan menjadi start awal Anda, diubah menjadi best version di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Warga Lam membuka kesempatan bagi Anda yang rindu melayani melalui pelayanan call center. Syarat, sudah baptis, sudah punya KTA, dan punya hati melayani. Jadilah bagian dari tim yang berdampak. Informasi dan pendaftaran, hubungi 0899-789-5000.
1: Unlimited Conference 2026. Dari hidup biasa, jadi berdampak. Dari lokal, sampai ke bangsa-bangsa.
2: Sebab janjinya jelas. Ask me, and I will make the nations your inheritance, the ends of the earth your possession. Song 2, verses 7-8.
1: Ini waktunya kita melangkah lebih jauh. Ini waktunya kita ambil bagian dalam apa yang Tuhan sedang bangun. 30 Juni sampai 2 Juli 2026. Bersama Pastor Obaja Tanto Setiawan, Pastor Jonathan Setiawan, Pastor Mita Setiawan.
2: Dan juga dimeriahkan dengan kehadiran Billy Simpson, Pastor Elijah, dan Pastor Elisheba Sutopo.
1: 3 hari yang bukan sekedar event, tapi momentum untuk diangkat, diperlengkapi, dan diurapi untuk menjangkau bangsa-bangsa.
2: Seat terbatas, 80% sudah terisi.
1: Ayo segera daftar sekarang di unlimitedconference.id. Step into your calling. Catch the vision. Reach the nations.
3: Saat ini, waktu di studio menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat. El Shaddai FM, Praise and Worship Station.
4: Thank you for staying tuned to El Shaddai FM. El Shaddai FM application is available on Play Store. Download El Shaddai FM. Select logo, a white dove on a blue circle.

0: Mas, udah tanggal segini loh, sejak dapat bantuan modal dari BPR Batari, usahanya Mas kan makin maju tuh. Mana dong uang bulanan adik?
1: Jangan khawatir. Nih, udah Mas siapin. Yang ini buat nabung. Langsung masukin deposito saja ya, Dik. Jangan lupa di BPR Batari. Selain aman, bunga depositonya juga lebih tinggi loh daripada bank lainnya.
0: Ya iyalah, Mas. BPR Batari terpercaya karena dijamin LPS dan diawasi OJK.
1: Percayakan simpanan dana deposito Anda di BPR Batari dan dapatkan bunga maksimum sesuai LPS. BPR Batari, aman, dijamin LPS, serta terdaftar dan diawasi OJK. Yuk langsung hubungi kami, BPR Batari, Jalan Dr. Rajiman nomor 687 Pajang Solo. Call center 0271-738-988. Bersama BPR Batari, semoga usaha Anda semakin maju, semakin jaya, dan semakin berkembang. Tuhan Yesus memberkati. BPR Batari, sahabat bisnis Anda.

0: Hidup ini adalah kesempatan untuk jadi berkat. Pilihlah jadi berkat dalam pelayanan untuk memajukan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Bagi saudara yang sudah terbiasa atau punya talenta di bidang broadcast, Radio LCD FM membuka kesempatan bersama melayani pekerjaan Tuhan sebagai volunteer radio. Skill yang dibutuhkan antara lain adalah penyiar, editor audio video, content creator, voice talent, dan script writer. Bagi Anda yang terpanggil dan berminat melayani bersama kami, silakan mendaftar di email lcdfm@gmail.com atau bisa melalui WhatsApp di 0855-2822-777. Di 0855-2822-777.
1: Iman membuka jalan bagi keajaiban Tuhan.
2: Mari sambut hari melangkah dengan iman dan pengharapan.
1: LCD FM.
2: Penuh dengan keajaiban baru.

Wah, promo lagi promo. Di mana lagi kalau bukan di Sakura Laundry? Diskon 20% untuk cuci perpotong eksklusif seperti cuci jas, dress, kostum, gaun pesta, kebaya, dan lain-lain. Promo ini berlaku di semua cabang Sakura Laundry. Di Jalan Kusumo Yudan nomor 3 Solo, di Jalan Cut Nyakdin nomor 17 Gandean, dan di Jalan Pakel nomor 67 Baturan Colomadu. Sakura Laundry juga ada fasilitas free delivery pick up. Hubungi 0899-949-3304. So, tidak ada alasan untuk repot mencuci karena solusi tepat di Sakura Laundry. Sakura Laundry, garansi rapi dan wangi.

0: One Day Encounter Keluarga Allah. Mari, ambil waktu sejenak untuk berhenti, menenangkan hati, dan mengalami sentuhan Tuhan secara pribadi. Sebuah waktu khusus untuk pemulihan dan menguatkan iman. Minggu, 24 Mei 2026, bertempat di Hall KBTK SKPNK dengan biaya Rp125.000. Dilaksanakan satu hari, tidak menginap, pukul 6.30 sampai 19.00. Harga spesial Rp100.000 untuk pendaftaran dan pembayaran sebelum 19 April 2026. Pembayaran melalui BCA Cabang Purwosari. Nomor rekening 392-036-5000 atas nama Gereja Keluarga Allah. Keterangan Encounter. Atau secara tunai di kantor sekretariat dengan Ibu Ayu atau Saudari Retno. Info lebih lanjut hubungi 0813-9161-5553 atau 0857-4016-4619. Batas akhir pendaftaran 17 Mei 2026 atau sampai kuota penuh. Jangan lewatkan momen ini. Mari siapkan hati untuk berjumpa dengan Tuhan.
1: Buat kamu yang lagi cari souvenir lucu, mahar cantik, atau jersey custom, semua ada di Orly's Collection. Mulai dari scrapbook, hampers, souvenir ulang tahun, dan pernikahan, sangjit, hantaran lamaran, hingga desain kreatif dan sablon baju. Lengkap banget! Dapatkan spesial diskon 5% untuk pembelian minimal Rp200.000 dan diskon 10% untuk belanja minimal Rp1.000.000. Caranya, minta voucher radio via WhatsApp ke 0896-7707-9438 dan pakai kode penyiar RET7. Bawa vouchermu dan klaim di toko Orly, Jalan Broto Joyo nomor 42, Solo. Cek produknya di @orly.collection.
2: Setiap hari menghadirkan pengharapan baru,
3: inspirasi baru, dan keajaiban baru.
2: El Shaddai FM,
3: penuh dengan keajaiban baru.

Tuhan memanggil Anda untuk melayani. Departemen Ibadah Keluarga Allah Solo membuka kesempatan bagi saudara-saudari yang rindu terlibat dalam pelayanan sebagai bagian dari tim yang berdampak. Jadilah alat Tuhan untuk membawa hadirat-Nya melalui setiap tugas yang dipercayakan. Segera daftarkan diri Anda atau hubungi PIC Departemen Ibadah untuk informasi lebih lanjut. Yuk, ambil bagian dan melayani Tuhan dengan sepenuh hati.

0: Haleluya, sudah. Saya sangat-sangat bersyukur kalau di gereja kita setiap tahun ada UC, sudah. Saya bisa lihat sejak awal sudah puluhan tahun, sudah. Selalu UC itu menjadi salah satu yang membuat setiap jemaat, setiap pelayan Tuhan mengalami breakthrough di dalam rohnya. Setiap orang dibangkitkan apinya menyala-nyala. Saya lihat Tuhan selalu pakai UC untuk saudara impartasikan rema, pewahyuan yang Tuhan berikan kepada gereja kita, yang Tuhan berikan kepada setiap peserta. Saya lihat setiap peserta tangkap pewahyuan Tuhan, tangkap rema daripada Tuhan, dan sungguh-sungguh ada pengurapan yang terimpartasi, saudara. Sehingga sejak pulang, saudara, ada api Roh Kudus, ada pengurapan, ada rema, dan membuat mereka bangkit. Baik di dalam kehidupan pribadinya, saudara, untuk ya kaitan keluarga, kaitan pekerjaan, khususnya kaitan pelayanannya. Saya lihat sehingga sungguh-sungguh mengalami breakthrough, terobosan yang luar biasa. Ya, saudara yang sudah ikut, saudara mengalami. Yang belum, saudara bisa tanya, oh setiap orang yang sudah ikut dan tangkap sungguh-sungguh, hidup itu selalu dinyalakan. Kita itu sangat butuh api, saudara. Waktu kita Yusuf kumpul semua, itu sarana yang luar biasa sekali. Jangan sia-siakan kesempatan yang sudah pernah ikut. Ayo, jangan kehilangan kesempatan yang luar biasa. Yang belum, ayo, saudara. Nanti saudara akan lihat ada anugerah yang luar biasa sekali. Segera daftarkan, percaya saya, saudara. Bukan karena supaya yang ikut banyak, bukan. Tapi saya rindu sebagai gembala sidang. Saya percaya sama dengan hatinya Tuhan. Setiap jemaat bertumbuh. Setiap jemaat mengalami breakthrough. Setiap jemaat hidup penuh kemenangan. Hidup penuh keberhasilan. Hidup yang dipakai Tuhan luar biasa. Ya, jadi saya ajak, saudara bisa tangkap sungguh-sungguh. Dan nanti di UC, saudara akan lihat karya Tuhan yang luar biasa. Yang membuat saudara menyala kembali. Yang membuat saudara merasa sesuatu yang dulunya belum pernah saudara alami. Tuhan berkati.
1: Selain impartasi dan pengurapan luar biasa yang akan kita terima dari Pastor Samson Dabas di UC 2026, kita juga akan mendapatkan berkat besar dari keseruan UC Kids, Retreat Encounter Special UC, dan juga Special Worship Night bersama Elijah dan Elisheba Sutopo dari Sound of Praise, dan Billy Simpson, juara The Voice Indonesia. Jadi pastikan Anda sudah mendaftar UC 2026 dan menjadi bagian dari momen luar biasa ini.

0: Promo treatment di Lisa Beauty Zone. Pengencangan kulit kendur plasma fibroblast, sulam alis, sulam eyeliner, sulam bibir diamond, dan make up profesional. Semua dikerjakan oleh profesional sehingga hasilnya natural dan tahan lama. Khusus pendengar El Shaddai FM, kamu bisa dapat diskon 30%. Cukup minta voucher ke WA 0896-7707-9438 dan gunakan kode penyiar RET14. Langsung bawa ke lokasi Solo Baru, Perum Gria Parahyangan, Jalan Ciawi MA14.
1: Setiap hari
2: menghadirkan
1: pengharapan baru.
2: Inspirasi baru dan keajaiban baru.
1: El Shaddai FM
2: penuh dengan keajaiban baru.

0: Dengerin radio nggak harus dari mobil atau radio jadul. Sekarang kamu bisa streaming langsung dari HP. Radio kita udah bisa kamu dengerin online kapan aja, di mana aja. Tinggal download aja di Play Store. Bukan cuma itu, kita juga aktif di YouTube, Instagram, dan TikTok. Ada cuplikan siaran, video inspiratif, doa berkat, sampai konten motivasi yang memberkati. Penasaran kan? Yuk follow sekarang di Instagram dan TikTok @elshadai_radio, YouTube channel Elshadai FM 91.30, dan streaming kita di aplikasi Play Store atau di www.elshadaifm.id.
1: Dukung terus siaran kita, follow, like, dan subscribe sekarang juga.

0: Kesehatan Anda, prioritas kami di Klinik El Shaddai. Kini melayani Anda dengan jam yang lebih fleksibel. Setiap hari Selasa sampai Minggu, mulai pukul 9 pagi sampai dengan pukul 5 sore. Dengan berbagai layanan baru, seperti hitan laser, perawatan luka diabetes, dan layanan KB, suntik, IUD atau spiral, implan. Juga tersedia poli umum, poli gigi, khusus hari Minggu, dan cek darah rutin. Manfaatkan diskon promo sebesar 10% khusus di bulan April ini. Jaga kesehatan Anda dan keluarga bersama kami di Klinik Pratama El Shaddai, Jalan Masela nomor 3. Info dan reservasi 0896-5734-5550.
1: Sedang sakit gigi atau mau perawatan gigi? Yuk ke New Life Dental Clinic. Dikerjakan oleh dokter gigi spesialis dengan alat modern dan berkualitas sehingga memberikan hasil yang bagus dan tidak sakit tentunya dengan harga yang

0: 89 Solo.
1: Shalom papa, mama, dan kakak-kakak semua. Yuk siap-siap untuk momen seru dan penuh dampak buat anak-anak kita. Unlimited Conference Kids Impact 2026. 30 Juni sampai 2 Juli 2026. Ini bukan cuma acara biasa, tapi kesempatan buat anak-anak mengalami Tuhan, belajar firman-Nya, dan dibentuk jadi generasi yang berdampak. Info harga, 1 April sampai 15 Juni 2026. KTA Rp150.000, non-KTA Rp200.000. Boleh dengan atau tanpa pendamping. Yuk, jangan sampai ketinggalan. Daftarkan anak-anak kita dan jadi bagian dari generasi Kids Impact. Info dan pendaftaran, unlimitedconference.id atau di 0822-2353-8998. See you then.

0: Bentar. Kamu anak SNBP kan? Kalau iya, fix kamu wajib dengar ini.
1: Iya, ada apaan emangnya?
0: Di Universitas Kristen Satya Wacana, kamu bisa dapetin potongan biaya pembangunan 25% loh.
1: Serius? Lumayan banget nggak sih?
0: Banget. Apalagi UKSW tuh dikenal sebagai kampusnya anak berprestasi dan kreatif. Jadi bukan cuma kuliah, tapi juga upgrade diri, relasi, dan masa depan.
1: Wah, bener banget lagi. Jadi pengen nih masuk UKSW.
0: Ya kan? Udah, kesempatan gak datang dua kali, Besti. Langsung gas daftar di admisi.uksw.edu atau chat aja ke 0811-2700-049. Universitas Kristen Satya Wacana, tempatnya

0: untuk mendapat pelayanan lebih mudah dan cepat. Silakan download aplikasi baru Keluarga Allah. Di aplikasi ini, saudara bisa menyatukan semua kebutuhan rohani Anda dalam satu genggaman. Tersedia video khotbah mingguan, live streaming ibadah raya minggu, mesbah doa pagi, live streaming with Pastor Obaja, Teen Shoot, Kids Impact, dan lain-lain. Bisa juga mendapat renungan harian, renungan keluarga Allah, kesaksian yang membangun, dan bahan sharing kelompok sel. Ada juga pelayanan doa dan konseling, akses ke call center keluarga Allah untuk konseling pribadi dan dukungan doa, update kegiatan informasi terbaru tentang SOM, training center, kelompok sel, dan keluarga Allah peduli. Bermacam fitur lainnya, renungan anak, ayat-ayat profetik, KA Bible College, LCD FM, direktur usaha, lokasi kelompok sel terdekat, baptisan air, retreat encounter, lokasi keluarga Allah di kota Anda, skema perjalanan rohani, dan lain-lain. Pastikan ada aplikasi Keluarga Allah di smartphone Anda.
1: Lagi cari hotel yang nyaman, elegan, dan lengkap fasilitasnya? Nikmati pengalaman menginap di Hotel Megaland. Hotel bintang 4 dengan pelayanan terbaik, kamar bersih dan luas, kolam renang, restoran, hingga akses strategis ke pusat kota. Tersedia tipe deluxe room, executive room, dan suite room. Cocok untuk liburan keluarga, perjalanan bisnis, atau sekedar staycation. Booking sekarang lewat Radio El Shaddai dan dapatkan harga spesialnya. Segera booking melalui WhatsApp Radio di 0896-7707-9438 dan sebutkan kode penyiar Jonaret 1.

Mari kita letakkan beban hidup kita dan masuk dalam kegerakan doa puasa 40 hari yang akan berlangsung pada tanggal 11 Mei sampai 19 Juni. Firman Tuhan membuktikan bahwa doa dan puasa sanggup menghancurkan setiap belenggu persoalan. Mari bulatkan tekad, bergabunglah dalam kegerakan ini, dan ambil komitmen puasa Anda mulai minggu ini. Kegerakan Doa Puasa 40 Hari, 11 Mei sampai 19 Juni.

0: Jerman yang menguatkan langkah Anda.
1: Tuhan itu pasti, cepat atau lambat pasti. Bagi saudara sekali lagi yang mengalami mujizat pelipat gandaan, terus lebih lagi, Tuhan akan bawa engkau naik dan naik dan naik dan naik.
2: Butuh favor Tuhan yang menjaga kita, yang melindungi, yang menyelamatkan kita. Dan juga kita butuh favor Tuhan yang membawa terobosan dan kemenangan. Doa saya double favor terjadi di dalam kehidupan saudara. Amin.

0: Bank Syariah FM mengudara, menemani, memulihkan, menguatkan setiap pendengar, dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Di momen HUT Radio yang ke-23 ini, kita sangat bersyukur karena Tuhan terus memakai radio ini menjadi media yang menjangkau, memulihkan, dan memberkati banyak orang tanpa batas.
1: Bersyukur walau kami di kota lain, tetapi Radio El Shaddai FM Solo terdengar jelas di sini dan sangat menguatkan iman kami.
2: Lagu-lagu pujian yang menguatkan, firman Tuhan yang membangkitkan, dan kesaksian yang membangun spirit iman sungguh memberkati kami sekeluarga.
0: Di momen inilah kami mengajak keluarga El Shaddai untuk mengambil bagian, membalas cinta kasih Tuhan, mendukung pelayanan radio ini agar terus menjangkau lebih banyak jiwa. Diberkati untuk menjadi berkat. Bagi keluarga El Shaddai yang rindu mendukung El Shaddai FM, bisa mengirimkan ke rekening BCA atas nama PT Radio Rema El Shaddai. Nomor rekening 392-036-7100. Terima kasih untuk setiap taburan yang sudah diberikan. Dan mari terus menjadi bagian dari Radio El Shaddai FM, memberikan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
3: Mau tahu mobil Anda hari ini kemana saja? Sekarang nggak perlu nebak-nebak, pakai GPS tracker dan smart dashcam dari Solo Global. Pantau langsung dari HP, lokasi kendaraan, suara dalam mobil, hingga peringatan kalau supir mengantuk. Cocok bagi orang tua, pengusaha, atau pasangan yang saling percaya, tapi tetap mau dikontrol. Khusus pendengar El Shaddai FM, dapetin voucher diskon 10% dari Radio El Shaddai. WA sekarang ke 0896-7707-94-38. Ketik kode penyiar RET3 dan klaim di Solo Global. Di Jalan Saharjo nomor 83 Surakarta atau di pojok belakang Pura Mangkunegaran. Inti produknya di Instagram @sologlobaltracker. Buruan karena promo terbatas.

Kesehatan Anda, prioritas kami di Klinik El Shaddai. Kini melayani Anda dengan jam yang lebih fleksibel. Setiap hari Selasa sampai Minggu, mulai pukul 9 pagi sampai dengan pukul 5 sore. Dengan berbagai layanan baru, seperti hitan laser, perawatan luka diabetes, dan layanan KB, suntik, IUD atau spiral, implan. Juga tersedia poli umum, poli gigi, khusus hari Minggu, dan cek darah rutin. Manfaatkan diskon promo sebesar 10% khusus di bulan April ini. Jaga kesehatan Anda dan keluarga bersama kami di Klinik Pratama El Shaddai, Jalan Masela nomor 3. Info dan reservasi 0896 5734 5550.

0: Punya usaha, brand lokal, usaha rumahan, atau jualan online? Radio El Shaddai FM adalah pilihan tepat. Siap mempromosikan produk usahamu agar dikenal lebih luas dan pelanggan bertambah. Pesan tersampaikan di dua kota, yaitu Solo dan Yogyakarta, serta memiliki jangkauan tidak terbatas melalui aplikasi streaming, YouTube, dan social media El Shaddai FM dengan jumlah puluhan ribu pendengar yang setia dan loyal. Jadikan ini peluang besar untuk pertumbuhan brand Anda. Satu kali bayar, dua wilayah terjangkau. Lebih hemat, lebih luas, dan lebih efektif. Dapatkan informasi paket promosi eksklusif dengan menghubungi tim marketing kami sekarang juga di 0896-9777-7877. Jadi, tunggu apa lagi? Promosikan produk usahamu hanya di Radio El Shaddai FM.
1: Motor kesayangan Anda butuh servis? Jangan lewatkan promo spesial dari Ahas Widuran. Servis semua tipe motor Honda, mulai Cup, Matic, Vario hingga PCX, cukup bayar Rp55.000 saja. Caranya, minta voucher melalui WhatsApp di 0896-7707-9438 dengan menyebutkan kode penyiar RAT10. Kemudian, tunjukkan vouchernya ke Pos Ahas Widuran di Jalan Arifin nomor 41, Surakarta.

0: Pernah nggak sih kamu berpikir, kayaknya seru ya jadi penyiar radio? Tapi langsung mikir lagi, tapi aku nggak punya pengalaman dan suaraku pas-pasan. Eits, tenang, jangan khawatir. Di Radio Elsyade FM, kamu bisa jadi penyiar. Radio Elsyade FM lagi buka kesempatan buat kamu yang mau belajar dan melayani jadi penyiar. Kamu akan dilatih langsung di studio, step by step. Santai dan pastinya seru banget. Syaratnya, kamu adalah jemaat keluarga Allah dan mau belajar. Kalau kamu suka ngobrol, suka berbagi hal-hal positif, ini kesempatan kamu.
1: Yuk, gabung jadi penyiar, berlatih bersama dan menjadi berkat bagi sesama. Langsung aja hubungi kami di 0855-2822-777 atau datang ke studio kami, Jalan Joyonegaran 3A, Widuran, Solo. Jangan lewatkan kesempatan ini ya. Suara kamu yang kami tunggu.

0: Salah seorang yang paling dahsyat bagi Tuhan kita. Haleluya.
1: Keluarga Allah membuka kesempatan bagi Anda yang rindu melayani melalui pelayanan call center. Syarat, sudah baptis, sudah punya KTA, dan punya hati melayani. Jadilah bagian dari tim yang berdampak. Informasi dan pendaftaran, hubungi 0899-789-5000.
2: Kamu punya anak yang suka gambar, games, atau animasi? Yuk bantu mereka kembangkan bakatnya lewat kursus 3D 3 dimensi animasi di ESDA, Inspire School of Digital Art Solo, tempat belajar digital art terbaik di Indonesia mulai usia 7 tahun. Didirikan oleh Andre Surya.

ET7. Bawa ke lokasinya di Jalan Diponegoro IB 142 Madegondo Grogol Sukoharjo atau cek Instagram @esda_solo. Ayo, daftar free trialnya dan saatnya bantu anakmu berkembang di dunia digital bareng Esda.

0: Jalan-jalan ke Jogja rasanya belum lengkap kalau belum membawa pulang bakpia. Bicara bakpia legendaris, ada satu nama yang sudah dikenal sejak tahun 1948.
1: Inilah bakpia Eli 75, penerus dari bakpia 75 yang dulu berada di Jalan Solo kilometer 8 nomor 59 Maguwoharjo. Kini hadir di lokasi baru yang lebih mudah dijangkau, di Jalan Godean kilometer 8, Kelanjuran, Sidokarto, Sleman.
0: Di Bakpia Eli 75, Anda bisa menemukan berbagai oleh-oleh khas Jogja, mulai dari geplak, yangko, wingko, hingga aneka camilan khas Jogja lainnya, paru, belut, dan lain-lain. Dan paling spesial adalah bakpia dengan rasa khas asli kacang hijau. Kulitnya tipis dan isiannya melimpah. Ada juga varian rasa coklat yang lumer, rasa kumbu hitam, keju, dan durian. Harganya pun terjangkau, mulai dari 30 ribuan saja.
1: Bakpia Eli 75 juga melayani delivery order melalui telepon atau WA di 0817-0377-1375.
0: Bakpia Eli 75, legendaris rasanya, istimewa oleh-olehnya.

0: Kesehatan Anda, prioritas kami di Klinik El Shaddai. Kini melayani Anda dengan jam yang lebih fleksibel. Setiap hari Selasa sampai Minggu, mulai pukul 9 pagi sampai dengan pukul 5 sore. Dengan berbagai layanan baru, seperti hitan laser, perawatan luka diabetes, dan layanan KB, suntik, IUD atau spiral, implan. Juga tersedia poli umum, poli gigi, khusus hari Minggu, dan cek darah rutin. Manfaatkan diskon promo sebesar 10% khusus di bulan April ini. Jaga kesehatan Anda dan keluarga bersama kami di Klinik Pratama El Shaddai, Jalan Masela nomor 3. Info dan reservasi 0896-5734-5550.
1: Mau prewedding tapi kepentok budget? Tenang kak, nggak perlu rogoh kocek dalam-dalam buat dapat foto estetik dan profesional. Di Miracle Moment Foto dan Videografi, budget minim bukan halangan buat tampil maksimal. Dapatkan special diskon 20% dari harga 1 juta jadi cuma 800 ribu aja. Kamu udah dapat all files, flash disk eksklusif, file edited yang siap posting, cetak berbesaran 16R dan figura cantik. Caranya minta voucher dengan WhatsApp ke 0896-7707-9438 dan pakai kode penyiar RET10. Slot terbatas, yuk booking sekarang sebelum penuh.

0: Hai Jess, tumben ibadah sore jam 4?
1: Iya nih El, sekalian mau cari aksesoris HP. Softcase aku udah jelek banget.
0: Wah, pas banget. Kamu tahu Store 7 Distributor kan? Aku kemarin beli headset Bluetooth di sana. Lengkap banget dan murah.
1: Oh iya, yang depan gereja itu kan?
0: Betul. Yuk kita ke sana. Aku juga punya kartu membernya.
1: Wah, mau dong. Gas yuk.
2: Selamat sore kak, selamat datang di 7 Distributor.
1: Mau cari softcase buat HP ini kak?
2: Silahkan kak, di sini pilihannya lengkap dan harganya terjangkau.
1: Wih, lucu-lucu ya, harganya juga murah. Nggak jauh beda sama online. Sekalian beli kabel data sama tempered glass privacy ya.
2: Siap kak, di sini kabel data mulai 8 ribuan, charger mulai 20 ribuan, dan tempered glass mulai 10 ribuan untuk semua tipe HP.
3: 7 Distributor, toko aksesoris handphone dan komputer termurah di Solo Raya. Kunjungi outlet kami di 7 Biduran Solo, depan Gereja Keluarga Allah Widura. 7 Mojosongo Solo, Jalan Takuban Perahu, perempatan Tong, dekat Taman Jayawijaya. 7 Distributor Cemani, Jalan Cidomukti nomor 115, Lampu Merah Baron ke Selatan, Gambiran, Cemani. 7 Distributor Kartasura, Jalan Slamet Riyadi nomor 58, Timur Kelurahan Kartasura. 7 Distributor Fajar Indah, Selatan Lapangan Baturan. 7 Distributor UNS, belakang kampus UNS Jebres. 7 UMS, Jalan Menco, Gonilan, Pabelan. Lokasi lengkap bisa langsung buka Google Maps. Dapatkan diskon 10 sampai dengan 30%. Cukup sebutkan kata kunci El Shade FM saat pembayaran di kasir.

Setiap hari Rabu jam 6 sore, Pastor Obaja Tanto Setiawan hadir secara langsung lewat live streaming with Pastor Obaja. Disiarkan di YouTube dan Facebook Keluarga Allah. Anda bisa berinteraksi dan menerima kekuatan rohani dimanapun Anda berada. Mari ikuti live streaming with Pastor Obaja. Dan pastikan Anda menerima berkat dan pengurapan dari Gembala Sidang Keluarga Allah.

Tahukah Anda, untuk membuat laporan keuangan membutuhkan waktu lama secara manual berjam-jam dengan komputer. Namun, hanya beberapa detik saja menggunakan software akuntansi Siska. Siska, sistem komputer akuntansi. Sekali input penjualan stok berkurang, piutang bertambah, jurnal penjualan tercatat, otomatis keluar laporan rugi laba. Informasi stok, hutang piutang, omset per sales, customer, per item barang, kas bank, biaya, hingga neraca rugi laba menjadi cepat, mudah, dan praktis. Siska sangat cocok digunakan untuk retail, distributor, payroll, dan bahkan manufaktur. ATK, apotek, PBF, besi, keramik, konveksi, listrik, makanan, mainan, plastik, spare part, servis, dan lain-lain. Dapat dikonvert ke F-Faktor, Cortex, Satu Sehat, dan lain-lain. Pantau laporan stok, omset, piutang melalui smartphone Anda. Hubungi 0811-254-801. Sekali lagi, 0811-254-801 atau www.kliksiska.id. Siska, menyajikan laporan keuangan dalam hitungan detik.

0: Duh, bosan nih gini-gini terus. Gimana ya caranya biar waktu kita nggak terbuang sia-sia dan bisa menggunakan talenta kita terutama untuk melayani Tuhan?
1: Nah, pas banget. Radio El Shaddai membuka kesempatan untuk bergabung pelayanan sebagai volunteer radio. Kamu mau kan?
0: Wah, mau-mau. Terus caranya gimana?
2: Nah, bagi kamu yang ingin terlibat pelayanan sebagai volunteer di radio, kamu bisa banget join di Radio El Shaddai FM. Kamu tinggal kirim aja CV kamu langsung atau bisa via email di 91.30elshaddaifm@gmail.com atau bisa hubungi WhatsApp di 0856 4100 0277. Kami tunggu ya.

0: Lagi nyari sekolah keren dan berkualitas yang siapin kamu langsung kerja atau kuliah? Nih, ada kabar bagus buat kamu.
1: Krista atau SMK Kristen 1 Surakarta membuka penerimaan murid baru untuk tahun ajaran 2026-2027. Sekolah pusat keunggulan yang berkarakter dan menghasilkan lulusan yang kompeten dengan menerapkan kurikulum Maxwell. Dengan 5 program keahlian, desain komunikasi visual, layanan kesehatan, pemasaran, manajemen perkantoran dan layanan bisnis, akuntansi dan keuangan lembaga. Menariknya, Krista bekerja sama dengan dunia usaha dan industri, sehingga setelah lulus, kamu bisa langsung kerja di dalam atau di luar negeri loh, terus bisa lanjut kuliah juga di perguruan tinggi. Untuk pendaftaran, gelombang 1 dari bulan Desember 2025 sampai Mei 2026. Gelombang 2 dari bulan Juni sampai Juli 2026. Info lebih lanjut, hubungi Miss Mami di 0813-2903-9089.
0: Krista atau SMK Kristen 1 Surakarta. Sekolah Pusat Keunggulan, Learning Today, Leading Tomorrow.

0: partnership El Shaddai 2-in-1. Program ini adalah kesempatan istimewa bagi seluruh pendengar dan jemaat keluarga Allah untuk turut serta dalam pelayanan dan pengembangan Radio El Shaddai 2-in-1. Dengan menjadi partner, Anda bukan hanya mendukung pelayanan ini, tetapi juga menjadi bagian dari misi besar dalam menjangkau lebih banyak jiwa melalui siaran rohani yang menguatkan dan membangun iman. Tersedia 3 tipe partner yang dimulai dari Rp500.000 per bulan. Partner Basic, Partner VIP, dan Partner VVIP. Masing-masing tipe partner memiliki benefit yang akan memberkati saudara semua. Mari bergabung menjadi partner El Shaddai 2-in-1. Bersama kita melayani dan bersama kita memberkati. Informasi lebih lanjut hubungi di 0855-2822-777 atau di 0896-9777-7877.
1: Every day brings new hope,
2: new inspiration, and new wonders.
1: El Shaddai FM.
2: El Shaddai FM.
1: Full of new wonders.
2: Full of new wonders.

0: Unlimited Conference 2026. Dari hidup biasa jadi berdampak. Dari lokal sampai ke bangsa-bangsa.
1: Sebab janjinya jelas. Ask me and I will make the nations your inheritance, the ends of the earth your possession. Song 2 verses 7 to 8.
0: Ini waktunya kita melangkah lebih jauh. Ini waktunya kita ambil bagian dalam apa yang Tuhan sedang bangun. 30 Juni sampai 2 Juli 2026. Bersama Pastor Obaja Tanto Setiawan, Pastor Jonathan Setiawan, Pastor Nita Setiawan.
1: Dan juga dimeriahkan dengan kehadiran Billy Simpson, Pastor Elijah, dan Pastor Elisheba Sutopo.
0: 3 hari yang bukan sekedar event, tapi momentum untuk diangkat, diperlengkapi, dan diurapi untuk menjangkau bangsa-bangsa.
1: Seat terbatas, 80% sudah terisi.
0: Ayo segera daftar sekarang di unlimitedconference.id. Step into your calling. Catch the vision. Reach the nations.
2: Faith opens the way for God's wonders.
3: Let us welcome HD, walking in faith and hope.
2: El Shaddai FM.
3: El Shaddai FM.
2: Full of new wonders.

Surga, suara gembala. Renungan firman Tuhan yang memberkati bersama hambanya. Surga, suara gembala.

0: Kita akan masuk dalam satu seri khotbah yang baru yang saya mau bagikan kepada saudara, sebuah rema yang saya percaya dan saya doakan terjadi secara pribadi dalam hidup saudara maupun di dalam gereja kita, Tuhan kerjakan. Judulnya adalah Your Harvest Now. Panenmu sekarang. Saya mau deklarasikan bahwa bulan ini adalah bulan panen raya. This month is the month of harvest. And saya berdoa setiap jemaat keluarga Allah, gereja kita gereja keluarga Allah, bulan ini panen raya terjadi. Oke, bahkan bukan panen biasa, tapi ini panen raya, panen yang masif. Nah, saudara harus tahu kenapa kok saya ngomong seperti itu. Karena tidak semua panen itu levelnya sama. Tidak semua sawah, tidak semua ladang tingkat produktivitasnya sama. Tidak semua pohon tingkat berbuahnya sama. Ada pohon yang tingkat berbuahnya, produktivitasnya tidak menghasilkan buah. Itu tercatat di Matius 21 ayat 18 sampai 22, yaitu kisah pohon ara yang kayaknya daunnya kelihatan lebat, hijau, tapi ketika Tuhan Yesus mendekati untuk memetik buah, tidak ditemukan buahnya. Jadi produktivitasnya nol, enggak ada hasilnya. Yang kedua adalah pohon yang berbuah namun buahnya mengecewakan. Di Yesaya 5 ada kisah tentang kebun anggur yang digarap dengan sungguh-sungguh, tapi sayang hasil anggurnya asam, hasil anggurnya mengecewakan. Tapi ada juga yang ketiga, yaitu pohon yang berbuah lebat dan buahnya manis. Saya percaya itu seperti yang dicatat di Mazmur 1, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan yang merenungkan siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya. Apa saja yang dikerjakannya berhasil. Oh, saya berdoa seperti itulah tingkat produktivitas jemaat keluarga Allah. Apa saja yang dikerjakan berhasil. Dalam hidupmu buahnya lebat dan buahnya manis. Mulai hari ini saya lepaskan blessing atas hidup saudara. Bisnis saudara berbuah lebat dan manis. Kesehatan saudara berbuah lebat dan manis. Keluarga saudara, buah-buah sukacitanya, kebahagiaannya lebat dan manis. Bahkan saya juga deklarasikan untuk kelompok sel yang ada di gereja kita, kelompok sel keluarga Allah adalah kelompok sel yang berbuah lebat, yang menyelamatkan jiwa-jiwa dan penuh dengan kemuliaan Allah. Saya lepaskan blessing juga untuk setiap ibadah gereja keluarga Allah dimanapun berada. Itu ibadah yang diberkati oleh Tuhan, yang berbuah lebat, penuh dengan hadirat, pengurapan Tuhan yang dahsyat. Ada kuasa, mujizat, kesembuhan ilahi, tanda-tanda ajaib. Sehingga panen raya jiwa-jiwa masif terjadi. Gereja keluarga Allah, gereja yang berbuah lebat. Amin. Saya berdoa terjadilah yang seperti itu dalam hidupmu, di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi sekali lagi, ini bulannya untuk berbuah lebat. Ini bulannya saudara dan saya mengalami panen. Panen masif. Bahkan seandainya panenmu, tuayanmu di babak kemarin sempat dihabisi oleh musuh, sempat ditelan oleh lawan, oleh belalang pelahap, saya mau nubuatkan kepada saudara, pemulihan segera terjadi. Mari kita baca Yoel 2 ayat 23 sampai 26. Saya percaya ada seseorang yang mendengarkan firman Tuhan ini dan ayat ini jadi rema di dalam kehidupan saudara. Saya bacakan. Hai Bani Sion, Bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan. Jadi kalau ada yang sedih, ada yang berduka cita, ada yang merasa kecewa karena panennya ditelan oleh musuh. Hari ini pesan profetik kepada saudara, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu. Sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya dan diturunkannya kepadamu hujan. Hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Ayat 24. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum. Dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Oh, saya berdoa ibadah-ibadah kita penuh. Kelompok sel kita kelimpahan di dalam hidup saudara, keluarga saudara. Penuh dengan sukacita, pekerjaan, keuangan saudara, rekening saudara. Penuh dengan berkat-berkat Allah yang melimpah. Boleh katakan amin, tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Ayat yang ke-25, dicatat seperti ini. Tangkap ini jadi remamu. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pelahap, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip. Tentaraku yang besar akan kukirimkan ke antara kamu. Ayat 26, kalau pemulihan terjadi, firman Tuhan ngomong, maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Haleluya. Jadi buat saudara yang selama sekian waktu, berkatmu, sukacitamu, kesehatanmu, panenmu, kemenanganmu, kesuksesanmu, asetmu, kebahagiaanmu, seolah-olah ditelan oleh berbagai macam belalang, oleh berbagai macam lawan musuh, oleh iblis yang selalu berusaha mencuri berkat-berkat saudara. Saya mau nubuatkan, mulai hari ini akan terjadi pemulihan total di dalam kehidupan saudara. Apa yang ditelan dan dimakan habis oleh musuh, Tuhan pulihkan kepada saudara. Mulai hari ini, kelimpahan besar, kemuliaan besar, panen raya besar akan tercurah di dalam hidup saudara. Sehingga Alkitab ngomong, kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Mulai hari ini, Anda akan dikenyangkan dengan anugerahnya, dikenyangkan dengan favornya, dikenyangkan dengan sukacitanya, dikenyangkan dengan berkat-berkatnya yang melimpah. Akan terjadi kebanjiran, keselamatan jiwa-jiwa. Keluarga saudara dipertobatkan. Teman-teman saudara diselamatkan. Kesaksianmu akan diurapi oleh Tuhan. Sehingga hidupmu jadi berkat. Anda percaya itu? Jadi ini panen yang masif datang dan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Pertanyaannya kapan? When? Kapan itu akan terjadi? Kapan itu akan kau alami? Saya mau ngomong sama saudara, panenmu sekarang. Your harvest now. Yohanes 4 ayat yang ke-35. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Jadi waktu itu Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan muridnya di tengah-tengah padang. Sekeliling mereka adalah padang, tapi padang yang sama murid-muridnya melihat itu masih hijau. Masih 4 bulan lagi. Tapi di ladang yang sama itu, Tuhan ngomong, no. Ladang sudah menguning dan siap untuk dituai. Pertanyaannya benar yang mana, saudaraku? Karena ladangnya sama. Tapi kok ngomongnya berbeda antara murid-murid dengan Tuhan Yesus. Kalau saya mau ngomong dua-duanya benar. Kenapa saya ngomong begitu? Karena murid-murid Yesus ngomong bahwa masih 4 bulan lagi, masih hijau. Karena mereka melihat dengan mata jasmani. Jadi keadaan secara jasmani ya memang masih hijau, masih 4 bulan lagi. Tetapi sebaliknya Tuhan Yesus melihat ladang yang sama yang dilihat murid-muridnya dengan mata rohani yang berbeda. Murid-muridnya melihat dengan mata jasmani, Tuhan melihat dengan mata rohani. Tuhan melihat dengan mata iman. Dan Tuhan berkata bahwa ladang sudah menguning dan siap untuk dituai. Nah, Anda harus tahu, seringkali di alam jasmani dan di alam rohani itu bisa beda sama sekali. Di alam jasmani bisa saja masih hijau, tetapi di alam rohani kita melihatnya sudah menguning. Di alam jasmani kayaknya masih jauh, masih 4 bulan lagi, masih lama. Tapi di alam rohani dengan mata iman, Tuhan ngomong panenmu sekarang. Buat saudara yang bisa melihat dengan mata iman, saya deklarasikan kesembuhanmu sekarang. Terimalah kesembuhan Anda sekarang. Pemulihan keluargamu sekarang. Kemajuan pelayanan gereja kita sekarang. Kelompok selmu bertumbuhnya, bermultiplikasinya sekarang. Terobosan baru dalam pekerjaanmu terjadi sekarang. Keuanganmu diberkati berlimpah-limpah sekarang. Amin. Jadi mulai hari ini, kalau Anda ingin mengalami harvest, tuaian yang dari Tuhan, belajar melihat seperti Tuhan Yesus melihat, yaitu melihat dengan mata roh, melihat dengan mata iman, dan deklarasikan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus, panen masif terjadi dalam hidupku sekarang. Ini juga yang dilakukan oleh Elia. Ketika dia berdoa dan kemudian minta supaya hujan turun. Karena sudah 3,5 tahun hujan tidak turun. Kita baca 1 Raja-Raja 18 ayat 41. Kemudian berkata Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah, minumlah. Sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Anda harus menyadari bahwa Elia ngomong seperti itu karena dia memakai telinga rohnya bahwa bunyi derau hujan sudah kedengaran. Padahal secara jasmani masih sama sekali belum ada hujan. Gerimis pun belum ada. Tetapi dalam alam roh, Elia memakai telinga rohnya untuk mendengar dengan iman. Bunyi derau hujan sudah kedengaran. Nah lihat saudaraku. Kalau Anda tahu bagaimana bergerak dalam roh seperti itu. Melihat dalam roh, berjalan dalam roh, berkata dalam roh dengan iman. Mari lihat, tadi kita baca ayat 41, sekarang 45. Lihat hasilnya. Maka dalam sekejap mata, langit menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yisrael. Kalau ditulis di ayat 45, maka dalam sekejap langit jadi kelam, awan badai, lalu turun hujan. Berarti di ayat 41, langit masih terang benderang, hujan sama sekali belum ada. Tetapi Elia belajar untuk mendengar dengan telinga rohnya bahwa bunyi derau hujan sudah kedengaran. Oh, saya mau deklarasikan bunyi revival. Kegerakan besar sudah kedengaran. Bunyi lawatan Tuhan. Bunyi lawatan Roh Kudus sudah kedengaran. Bunyi pemulihan keluarga. Bunyi sukacita di dalam hidup saudara. Bunyi sorak-sorai kemenangan di dalam pekerjaanmu, di dalam keuanganmu, di dalam pelayananmu sudah kedengaran. Dan kalau engkau percaya itu dengan iman, mulai saat ini terjadilah hujan masif berkat Tuhan, hujan masif mujizat Tuhan, hujan masif terobosan dan kemenangan, hujan masif revival, pertobatan, keselamatan jiwa-jiwa tercurah. Haleluya. Anda percaya itu? Saya percaya setiap full-timer keluarga Allah terima hujan berkat yang masif. Saya percaya setiap ketua kelompok sel keluarga Allah terima hujan berkat yang masif. Saya percaya setiap tim ibadah di tempat ini terima hujan berkat Tuhan yang masif. Berapa banyak dari saudara, semua jemaat keluarga Allah mau mengalami hujan berkat Tuhan yang masif, mau mengalami panen yang masif, panen yang dari Tuhan ini. Ada tiga kunci yang saya mau bagikan sama saudara. Nomor satu, pahami tujuan Tuhan memberikan panen yang masif. Jadi Tuhan kalau ngasih kita panen yang masif, kita harus ngerti Tuhan punya maksud. Ada tujuan Tuhan. Apa itu tujuan Tuhan? Kita baca Imamat 19 ayat yang ke-9 sampai 10. Ini bicara tentang panen yang masif, saudaraku ya. Lihat kata Tuhan. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, jadi kalau Tuhan ngasih tuaian, ngasih berkat dalam hidupmu, janganlah kau sabit ladamu habis-habis sampai ke tepinya. Artinya jangan kamu ambil semuanya untuk dirimu sendiri. Dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Jadi jangan sampai tanpa tersisa semuanya diambil untuk diri sendiri. Ayat 10. Juga sisa-sisa buah anggurmu janganlah kau petik untuk kedua kalinya. Dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kau pungut. Zaman itu kalau memanen anggur, saudaraku, itu butuh beberapa kali sehingga semuanya bisa dipungut. Tapi Tuhan ngomong, jangan engkau ulang-ulang itu sehingga semuanya dihabiskan, diambil semua hanya untuk dirimu sendiri. No, ini petunjuk Tuhan. Tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Jadi yang ngomong ini adalah Tuhan Allahmu. Apa yang baru saja kita baca, ini perintah yang datang dari Tuhan Allahmu. Artinya kalau Tuhan ngasih kita panen, Tuhan mau kita bagikan juga sebagian panen kita untuk jadi berkat. Untuk orang asing, untuk orang miskin. Doa saya hidupmu diberkati untuk jadi berkat. Itu yang disadari oleh Boas ketika dia panen. Dia sengaja membiarkan orang-orang yang lain, orang asing, orang miskin, untuk bisa mendapatkan bantuan, mendapatkan sebagian dari panennya. Dia bagi berkat, gak semuanya untuk dirinya sendiri. Salah satunya adalah Ruth bisa memungut sebagian hasil panen dari Boas. Kenapa? Karena memang Boas mau jadi berkat. Justru ketika Boas mau jadi berkat, itu menyenangkan hati Tuhan. Karena itu memang tujuan Tuhan. Kita diberkati untuk jadi berkat. Karena itu Tuhan bawa baik Boas maupun Ruth di dalam rencananya yang ajaib. Tuhan berkati mereka sehingga melalui keturunan mereka terlahirlah, yaitu raja terbesar sepanjang sejarah bangsa Israel, Raja Daud. Dan juga terlahirlah Mesias, Sang Juru Selamat dunia. Coba saudara renungkan itu. Itu berkat yang tidak ternilai, yang tidak bisa dibeli uang. Saya mau ngomong sama saudara, ketika hidupmu jadi berkat, yang Tuhan akan kerjakan sama saudara bukan terbatas hanya urusan finansial. Tetapi Tuhan akan mengerjakan apa yang tidak dilihat mata, tidak didengar telinga, tidak timbul dalam hati manusia. Itu Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Anugerah dan favornya yang melampaui finansial, Tuhan akan limpahkan itu, perintahkan itu datang dalam hidup saudara. Itu sebabnya ayo jadi berkat. Hari ini saya mau ajak kita untuk cek diri kita masing-masing. setiap panen yang Tuhan berikan, setiap berkat yang Tuhan berikan, setiap Anda menerima salary, setiap saudara dapat sebuah penghasilan, katakanlah 1 juta rupiah yang Anda terima daripada Tuhan. Pertanyaannya, apakah semua panen itu untuk dirimu sendiri atau ada yang engkau sisihkan untuk jadi berkat? Saya ajak saudara mulai hari ini, dimulai dari seberapapun sedikitnya panenmu, tapi saudara penuhi tujuan Tuhan, yaitu kita diberkati untuk jadi berkat. Bahkan gereja kita juga diberkati untuk jadi berkat, untuk melakukan kehendak Bapa, memperluas kerajaan Allah, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Karena itu saya ajak jemaat keluarga Allah, ayo menabur bersama, jadi berkat bersama. Itu nomor satu. Yang kedua yang saya mau bagikan sama saudara, kalau saudara mau mengalami panen masif dalam hidupmu, lakukan kehendak Tuhan. Jangan lakukan maumu sendiri, keinginanmu sendiri, keputusanmu sendiri, pikiranmu sendiri. No. Kerjakan kehendak Tuhan. Karena mengerjakan kehendak Tuhan, pasti disertai Tuhan. Kalau engkau melakukan kehendak Bapa, engkau akan menikmati pengurapannya, backingnya, sehingga engkau akan mengalami percepatan rohani. Kita baca Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini Tuhan Yesus. Buat Tuhan Yesus ketika Dia ada di dunia ini, misi yang Dia kerjakan bukan misinya sendiri, kepentingannya sendiri, keputusannya sendiri, mau-maunya sendiri. No. Yesus ngomong, makananku ialah melakukan kehendak Dia. Pertanyaannya, hidupmu ini perjuanganmu, perjuangan untuk dirimu sendiri, untuk kepentinganmu sendiri, atau kepentingannya, kehendaknya, visinya, rencananya, kerajaannya. Karena itu akan membuat perbedaan yang sangat besar. Anda harus evaluasi diri. Ya, lihat baik-baik. Begitu Yesus sudah ngomong begitu, ayat 35 tadi yang kita baca. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Karena Tuhan Yesus melakukan kehendak Bapa yang mengutus Dia, maka yang terjadi adalah percepatan. Harusnya panennya masih 4 bulan, tetapi panennya terjadi percepatan sekarang. Kenapa? Rahasianya melakukan kehendak Dia yang mengutus kita. Wow. Banyak orang ngalaminya bukan percepatan, tapi perlambatan. Gerak langkahnya terus terseok-seok, terus berat, terus lambat. Kenapa? Karena kepentingannya sendiri, mau-maunya sendiri, kehendaknya sendiri, visinya sendiri, ya sudah, kekuatannya sendiri. Tapi saya berdoa jemaat keluarga Allah tidak seperti itu. Saya berdoa jemaat keluarga Allah, di dalam kehidupanmu ada pengurapan Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada tangan Tuhan yang ajaib. Terjadi percepatan-percepatan rohani dan terobosan-terobosan besar dalam hidup saudara. Itu sebabnya hari ini komitmen, lakukan kehendak Tuhan. Apa itu kehendak Tuhan? Sederhana saudaraku, kehendak Tuhan itu adalah supaya jiwa-jiwa yang terhilang diselamatkan. Supaya kerajaannya maju di muka bumi. Gerejanya terus berkembang di muka bumi sampai nama Allah dipermuliakan. Jadi hari ini saya ingin ajak saudara, apapun yang kau perjuangkan, mesti ada kepentingan kerajaan Allah diperluas. Kepentingan gereja Tuhan harus dimajukan. Jiwa-jiwa yang terhilang harus diselamatkan. Teman-temanmu harus satu persatu. Keluargamu, orang-orang di sekelilingmu harus satu persatu dipertobatkan melalui hidupmu. Itu kepentingannya Tuhan. Kalau itu yang engkau perjuangkan, yaitu supaya jiwa-jiwa yang terhilang diselamatkan. Mari saya deklarasikan, mulai hari ini panen masif dan percepatan rohani terjadi sekarang dalam hidup saudara. Suatu saat saya pernah mendengar kesaksian Pastor Adeboye. Dan dia ngomong begini, tahukah Anda kenapa kok Tuhan selalu mendengarkan doa saya? Kenapa kok setiap kali saya berdoa selalu ada kesembuhan ilahi, ada mujizat, ada jawaban doa? Sebagian orang berpikir karena saya berdoa paling lama. Dan memang dia berdoa lama. Tapi ada orang-orang lain yang berdoa lebih lama dari dia. Tapi kok gak ngalaminya seperti dia? Ya sebagian orang lain berpikir karena dia berpuasa paling hebat. Tapi dia ngomong begini, dia tahu ada orang-orang yang berpuasnya lebih hebat dari dia. Tapi kenapa kok doanya Pastor Adeboye ini yang terus-menerus dijawab secara ajaib dan luar biasa oleh Tuhan? Pertanyaannya, apa kuncinya, apa rahasianya? Dia ngomong begini, saudaraku, sebab saya menyediakan diri mau dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Jadi ternyata dia tahu hatinya Tuhan lebih dari sekedar kesembuhan terjadi, berkat tercurah, atau apapun itu. Tapi yang Tuhan mau adalah keselamatan jiwa-jiwa. Oh, karena itu dia menyediakan diri mau dipakai. Melalui hidupnya banyak jiwa diselamatkan. Maka setiap kali dia berdoa, ada telinga Tuhan yang terbuka lebar untuk mendengar. Ada tangan Tuhan yang siap untuk mengerjakan dan menjawab doa-doanya. Mulai hari ini saya tantang saudara, sediakan diri untuk jadi saksi Kristus dimanapun Anda berada. Satu demi satu keluarga besarmu harus bertobat, harus diselamatkan. Teman-temanmu harus diajak datang ke gereja, gabung di dalam kelompok saya, sehingga melalui hidupmu jiwa-jiwa diselamatkan. Maka nikmatilah percepatan rohani, panen raya, panen masif terjadi sekarang. Haleluya. Itu yang kedua. Yang ketiga, komit dalam perjanjian berbuah lebat. Kalau Anda mau mengalami panen masif berbuah lebat, Anda harus tahu di Alkitab itu ada ayat-ayat yang memberitahu kita rahasia perjanjian berbuah lebat. Kalau Anda lakukan itu, tidak bisa tidak, maka dalam hidupmu engkau akan dibuat oleh Tuhan produktif luar biasa, berbuah lebat dan buahnya manis. Nah, apa itu kisi-kisinya? Apa itu rahasianya dalam perjanjian berbuah lebat? Nomor satu, andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan dalam hidupmu. Yeremia 17 ayat 7-8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang mau mengandalkan Tuhan, katakan amin. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Terima berkat dalam hidup saudara. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Dan yang daunnya tetap hijau. Yang tidak khawatir dalam tahun kering. Dan perhatikan kalimat terakhir. Yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ternyata orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya akan terus menerus menghasilkan buah. Saya mau ngomong sama saudara, kalau Anda andalkan kekuatan manusia, Anda akan dikecewakan oleh manusia. Kalau Anda mengandalkan uang jabatan itu terbatas dan pada akhirnya Anda juga akan menjadi kecewa. Kalau engkau mengandalkan dirimu sendiri, maka lenyap, habis. Gak ada harapan karena manusia terbatas. Saya ajak saudara, andalkan Tuhan. Mari cek masing-masing. Saat dalam hidup kita, kita menghadapi masalah. Siapa yang kita andalkan dalam hidup kita? Apa yang kita andalkan dalam hidup kita? Sebagian orang mengandalkan kepinterannya sendiri. Mengandalkan uang yang dia punya, kenalan yang dia punya. Hari ini saya ajak saudara, ketika engkau menghadapi masalah dalam hidupmu, andalkan Tuhan. Amin. Ketika saudara disuruh oleh Tuhan untuk taat, saya mau ngomong sama saudara, ada proyek-proyek besar, ada rema yang Tuhan mau kita kerjakan, yang itu di luar kemampuan kita. Dan sebagian orang mengukur remanya Tuhan, visi yang Tuhan suruh kita lakukan dengan resourcesnya kita sendiri, dengan apa yang kita punya. Kalau Anda bergerak dengan cara seperti itu, konyol, habis, gak mungkin bisa. Hari ini buka hati saudara lebar-lebar, dengarkan baik-baik. Kalau Tuhan suruh Anda untuk melangkah dengan iman, mengerjakan visi yang besar, proyek yang besar, andalkan Tuhan. Seperti Petrus disuruh oleh Yesus melompat dari perahunya dan mulai berjalan di atas air. Selama dia mengandalkan Tuhan, maka akan ada kuasa Tuhan yang besar yang bekerja dalam hidupnya, melampaui kekuatannya sendiri. Jadi hari ini saya ajak saudara, andalkan Tuhan, maka engkau akan berbuah lebat dalam kehidupanmu. Yang kedua, hormati Tuhan melalui ibadah. Kita baca Imamat 26 ayat 2 sampai ayat yang kelima. Ini petunjuk firman Tuhan ya buat kita semua. Tuhan ngomong begini, maka kamu harus memelihara hari-hari Sabatku. Jadi semua hari-harinya Tuhan. Tapi ada hari yang disebut hari Sabat, hari khususnya Tuhan. Hari yang memang dikuduskan untuk Tuhan. Seperti hari ini kita beribadah, itu hari yang memang dikhususkan. Kita datang menyediakan waktu kita untuk beribadah. Dan doa saya, saudara bisa menangkap instruksi Tuhan. Kamu harus memelihara hari-hari Sabatku. Bukan kamu boleh, boleh ya, boleh tidak. No. Kamu harus. Ini perintah firman Tuhan. Bukan kalau sempat, bukan kalau bisa. Kamu harus memelihara hari Sabat. Dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Benar, dimanapun ada Tuhan, itu bisa jadi tempat kudus. Tuhan bisa hadir di kamar saudara. Tuhan bisa hadir di kantor saudara. Tuhan bisa hadir dimanapun berada. Tetapi tempat kudus Tuhan, itulah bait Allah. Tempat yang dikhususkan, tempat yang dikuduskan untuk Tuhan. Dan Tuhan ngomong, hormatilah tempat kudusku. Banyak orang Kristen tanpa sadar termakan dengan pemikiran dan tipu daya iblis yang salah. Kita pikir kita bisa beribadah di mana saja, berdoa di mana saja, memuji menyembah Tuhan di mana saja. Yes, tentunya bisa saudaraku, tapi tidak bisa juga karena ada yang namanya tempat kudus Tuhan. Ada yang namanya hari Sabat buat Tuhan. Saudara ngerti itu? Ya. Ayat yang ketiga, jikalau kamu hidup menurut ketetapanku, saya berdoa jemaat keluarga Allah, hidup menurut ketetapan Tuhan, bukan pemikiran manusia, bukan pengajaran manusia yang melenceng, tapi menurut ketetapan Tuhan. Dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya. Apa perintah Tuhan? Hormati hari Sabat. Apa perintah Tuhan? Hormati tempat kudus Tuhan, gereja Tuhan, bait Allah. Ayat 4, maka terima ini saudaraku, aku akan memberi kamu hujan pada masanya sehingga tanah itu memberi hasilnya dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buah. Kalau Anda terima instruksi firman Tuhan hari ini dalam hidupmu, Tuhan akan buat berbuah. Buahmu lebat dan panen masif terjadi. Artinya Anda harus ngerti, ada hubungan yang erat antara komitmen kita beribadah di rumah Tuhan, tempat kudusnya Tuhan pada hari Sabat, dengan produktivitas yang dia kerjakan di dalam kehidupan kita. Oke, lihat berikutnya ayat yang kelima. Lamanya musim mengirit bagimu akan sampai pada musim memetik buah anggur. Dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang dan diam di negerimu dengan aman tentram. Orang-orang yang tahu menghormati hari Sabat, menghormati tempat kudusnya Tuhan dalam hidupnya akan dibanjiri dengan anugerah, dengan rahmat, dengan kesehatan, dengan keamanan, dengan perlindungan ilahi, dengan berkat-berkatnya yang melimpah, dengan sukacitanya dan damai sejahteranya yang melampaui segala akal. Boleh katakan amin. Karena itu saya ajak saudara, ayo kita tingkatkan komitmen ibadah kita. Anda yang kadang-kadang ibadah, kadang-kadang tidak, sekarang harus konsisten beribadah. Oke, Anda yang tadinya kalau sempat beribadah, sekarang harus sempat beribadah. Kita yang tadinya hanya ibadah online, harus ibadah onsite. Jangan izinkan iblis menipu saudara, enggak apa-apa online-online aja. No. Dimanapun juga kita bisa berdoa memuji. Tetapi Tuhan ngomong, tempat kudusnya. Hari ini saya ingin ajak saudara terima ketetapan Tuhan, terima perintah Tuhan, dan saya deklarasikan in the name of Jesus, blessings like never before, massive harvest terjadi di dalam hidup saudara. Amin. Yang terakhir, yang ketiga, menomor satukan Tuhan. Anda mau mengalami panen masifnya Tuhan? Nomor satukan Tuhan. Kita baca ya ayat yang terakhir, Imamat 19 ayat 23 sampai 25. Anda yang mau mengalami panen dari Tuhan, ada rahasianya ini. Firman Tuhan ngomong begini, apabila kamu sudah masuk ke negeri itu dan menanam bermacam-macam pohon buah-buahan, janganlah kamu memetik buahnya selama 3 tahun dan jangan memakannya. Kenapa? Karena sampai dengan umur 3 tahun, orang Yahudi menganggap bahwa pohon itu masih muda, sehingga buahnya itu belum baik untuk dimakan. Makanya firman Tuhan ngomong jangan, belum waktunya. Selama 3 tahun pertama ya. Terus perhatikan ayat berikutnya. Tetapi pada tahun yang keempat, setelah 3 tahun disuruh sabar nunggu, sekarang masuk tahun keempat. Ayat 24 ngomong ini, tetapi pada tahun yang keempat, haruslah segala buahnya menjadi persembahan kudus sebagai puji-pujian bagi Tuhan. Ini sudah nunggu 3 tahun. Tahun keempat harusnya bisa panen untuk diri sendiri. Tapi firman Tuhan ngomong, no. Itu harus jadi persembahan kudus sebagai puji-pujian bagi Tuhan. Ternyata panennya sebelum untuk diri sendiri, harus untuk Tuhan terlebih dahulu. Menomorsatukan Tuhan. Semuanya katakan menomorsatukan Tuhan. Semuanya katakan saya mau menomorsatukan Tuhan. Mari lihat ayat 25 hasilnya. Barulah pada tahun yang kelima, kamu boleh memakan buahnya. Kalau itu engkau lakukan, lihat apa yang terjadi. Supaya hasilnya ditambah bagimu, akulah Tuhan Allah. Mulai hari ini saya deklarasikan, hasilmu, panenmu, berkatmu ditambah. Mulai hari ini tidak ada lagi pengurangan, yang ada penambahan. Mulai hari ini tidak yang minimal, mulai sekarang maksimal. Mulai hari ini bukan semakin sedikit, saya deklarasikan semakin melimpah, semakin besar yang Tuhan curahkan di dalam hidup saudara. Karena itu, nomor satukan Tuhan. Nomor satukan Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, nomor satukan Tuhan dalam pekerjaanmu, dalam keuanganmu. Nomor satukan Tuhan. Anda lihat di dalam Alkitab, kisah mujizat 5 roti dan 2 ikan. Ketika diminta siapa yang ada membawa makanan untuk diberikan, saya yakin banyak juga yang bawa makanan, bawa bekal. Tapi yang kasih cuma satu anak. Menyerahkan yang dia punya, 5 roti, 2 ikan. Dia nomor satukan Tuhan dulu. Harusnya dia bisa makan kenyang itu sendiri. Tapi dia nomor satukan Tuhan. Dia serahkan 5 roti dan 2 ikan, itu benih profetik yang dia taburkan, yang dia bawa untuk menomorsatukan Tuhan. Dan karena dia nomorsatukan Tuhan, terjadilah mujizat yang melampaui apa yang dia pikirkan dan bayangkan. 5 roti 2 ikannya bisa dipakai untuk memberi makan 5.000 orang laki-laki. Masih sisa 12 bakul. Dulu saya pikir 12 bakul itu untuk 12 murid Yesus. Setiap murid dapat 1 bakul. Tapi saya tahu saya salah. Saya tahu 12 bakul itu Tuhan berikan kepada anak kecil yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Dia yang menaburkan benih profetik. Dia yang menomorsatukan Tuhan. Dia yang mengutamakan Tuhan. Dia yang menjadikan Tuhan yang pertama lebih dari segalanya dalam hidupnya. Karena itu yang terjadi dalam hidup anak kecil itu, panen masif 5 roti 2 ikan yang terbatas sekarang jadi 12 bakul. Saya mau nubuatkan kepada saudara, apa yang sedikit yang ada di tangan saudara, belajar menomorsatukan Tuhan. Dalam keuanganmu belajar nomorsatukan Tuhan. Saudara, kembalikan persembahan persepuluhan terlebih dahulu kepada Tuhan. Kalau Tuhan suruh saudara taburkan benih profetik, Anda taburkan benih profetik. Nomorsatukan Tuhan. Dan buktikan. Karena ayat ini tadi ditulis dengan Tuhan ngomong gini, akulah Tuhan Allahmu. Kalau engkau lakukan itu, biarlah dia membuktikan dirinya sebagai Tuhan Allahmu. Engkau akan melihat panen masif ditambahkan, dilimpahkan, dilipat gandakan mulai sekarang terjadi di dalam kehidupan saudara. Sadari saudaraku, our God is God of harvest. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan atas segala tuayan. Tuhan yang bisa memberikan panen yang masif dalam hidup saudara. Kalau saudara mau mengalami panen yang masif dari Tuhan, nomor satu, Anda butuh Tuhan. Anda butuh Yesus jadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Karena itu hari ini saya memberikan kesempatan kepada saudara untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka Anda akan menerima pengampunan dosa. Dan engkau akan menerima hidup yang kekal dalam kerajaan surga. Mari sekarang semuanya saya ajak saudara untuk bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Dan Anda yang mau untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, buka hati saudara. Angkat 2 tangan saudara. Ikuti doa ini. Katakan, Tuhan Yesus,
1: Tuhan Yesus,
0: masuklah dalam hatiku.
1: Masuklah dalam hatiku.
0: Jadi Tuhan dan Juru Selamatku.
1: Jadi Tuhan dan Juru Selamatku.
0: Ampuni dosa-dosaku.
1: Ampuni dosa-dosaku.
0: Selamatkan hidupku.
1: Selamatkan hidupku.
0: Mulai sekarang.
1: Mulai sekarang.
0: Hidupku ini milik Tuhan Yesus.
1: Hidupku ini milik Tuhan Yesus.
0: Aku mau mengikut Yesus.
1: Aku mau mengikut
0: melayani Yesus.
1: Melayani Yesus.
0: Seumur hidupku.
1: Seumur hidupku.
0: Terima kasih Tuhan.
1: Terima kasih.
0: Yang berikutnya saya mau tanya, siapa di sini yang mau menomorsatukan Tuhan? Karena menerima Yesus baru langkah awal. Berikutnya, dalam hidup kita, nomor satukan Tuhan. Dalam keluargamu, nomor satukan Tuhan. Dalam pekerjaanmu, nomor satukan Tuhan. Dalam keuanganmu, nomor satukan Tuhan. Dalam pelayananmu, nomor satukan Tuhan. Anda yang mau komitmen menomor satukan Tuhan, angkat 2 tangan saudara dan ikuti doa ini. Katakan, Tuhan Yesus, aku komitmen menomorsatukan Tuhan dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, keuanganku. Tuhan nomor satu.

pekerjaanku dalam persepuluhan, dalam menggunakan talenta, dalam melayani Tuhan. Tuhan nomor satu tiap hari dalam hidupku.

Jesus. Jesus. Jesus. Sekarang saya mau berdoa. Sementara engkau menomorsatukan Tuhan, saya mau berdoa. Firman Tuhan hari ini dimeteraikan dan terjadilah itu di dalam kehidupan saudara. Anda mengalami harvest-mu, panen raya-mu, panen masih-mu sekarang. Angkat dua tangan saudara, katakan dalam nama Yesus. Lebih kuat lagi dengan iman, katakan dalam nama Tuhan Yesus.

dimulai sekarang. Doa sudah dimulai sekarang. Sekarang kemenangan sekarang. Pintu terbuka sekarang. Kesembuhan sekarang. Terobosan sekarang. Kemajuan sekarang.

Kemuliaan.

0: mari angkat dua tangan saudara dan terima berkat Tuhan ini. Diberkatilah saudara oleh Tuhan.
1: Amin.
0: Diberkati keluargamu oleh Tuhan.
1: Amin.
0: Diberkati studi dan pekerjaanmu oleh Tuhan.
1: Amin.
0: Diberkati kesehatan dan masa depan saudara oleh Tuhan.
1: Amin.
0: Dan diberkatilah pertumbuhan rohani serta pelayananmu oleh Tuhan.
1: Amin.
0: Sehingga hidupmu jadi berkat.
1: Amin.
0: Dan kesaksianmu
1: yes.
0: membawa jiwa-jiwa Amin. Diselamatkan.
1: Amin.
0: Dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama katakan, Amin. Salam keluarga Allah, Tuhan Yesus memberkati.
2: Shalom, kami mengajak Anda untuk bisa bergabung di ibadah Keluarga Allah. Hari Sabtu jam 6 sore, hari Minggu jam 6 pagi, jam 9 pagi, jam 1 siang, jam 4 sore, dan jam 7 malam. Jadi tunggu apa lagi? Bergabunglah bersama kami dan mulailah saksikan imanmu dengan mengirimkan kesaksian Anda melalui WhatsApp di 0856-4100-0277. Mari kita dukung pekerjaan Tuhan dengan menabur di ladang Tuhan di radio melalui rekening BCA atas nama PT Radio Rema El Shaddai. Nomor rekening 392-036-7100. Biarlah melalui siaran Radio El Shaddai FM berita keselamatan sampai kepada bangsa-bangsa. Tuhan Yesus memberkati.
3: Sebab cintamu lebih kuat dari aku.

0: Mas, udah tanggal segini loh, sejak dapat bantuan modal dari BPR Batari, usahanya Mas kan makin maju tuh. Mana dong uang bulanan adik?
1: Jangan khawatir. Nih, udah Mas siapin yang ini buat nabung. Langsung masukin deposito saja ya, Dik. Jangan lupa di BPR Batari, selain aman, bunga depositonya juga lebih tinggi loh daripada bank lainnya.
0: Ya iyalah, Mas. BPR Batari terpercaya karena dijamin LPS dan diawasi OJK.
1: Percayakan simpanan dana deposito Anda di BPR Batari dan dapatkan bunga maksimum sesuai LPS. BPR Batari, aman, dijamin LPS, serta terdaftar dan diawasi OJK. Yuk langsung hubungi kami, BPR Batari, Jalan Dr. Rajiman nomor 687 Pajang Solo. Call center 0271-738-988. Bersama BPR Batari, semoga usaha Anda semakin maju, semakin jaya, dan semakin berkembang. Tuhan Yesus memberkati. BPR Batari, sahabat bisnis Anda.

0: Punya usaha, brand lokal, usaha rumahan, atau jualan online? Radio El Shaddai FM adalah pilihan tepat. Siap mempromosikan produk usahamu agar dikenal lebih luas dan pelanggan bertambah. Pesan tersampaikan di dua kota, yaitu Solo dan Yogyakarta, serta memiliki jangkauan tidak terbatas melalui aplikasi streaming, YouTube, dan social media El Shaddai FM dengan jumlah puluhan ribu pendengar yang setia dan loyal. Jadikan ini peluang besar untuk pertumbuhan brand Anda. Satu kali bayar, dua wilayah terjangkau. Lebih hemat, lebih luas, dan lebih efektif. Dapatkan informasi paket promosi eksklusif dengan menghubungi tim marketing kami sekarang juga di 0896-9777-7877. Jadi, tunggu apa lagi? Promosikan produk usahamu hanya di Radio El Shaddai FM.
1: Everyday brings new hope,
2: new inspiration, and new wonder.
1: El Shaddai FM.
2: El Shaddai FM.
1: Full of new wonders.
2: Full of new wonders.

0: Tahukah Anda, untuk membuat laporan keuangan membutuhkan waktu lama secara manual berjam-jam dengan komputer. Namun, hanya beberapa detik saja menggunakan software akuntansi Siska. Siska, sistem komputer akuntansi. Sekali input penjualan stok berkurang, piutang bertambah, jurnal penjualan tercatat, otomatis keluar laporan rugi laba. Informasi stok, hutang piutang, omset per sales, customer, per item barang, kas bank, biaya, hingga neraca rugi laba menjadi cepat, mudah, dan praktis. Siska sangat cocok digunakan untuk retail, distributor, payroll, dan bahkan manufaktur. ATK, apotek, PBF, besi, keramik, konveksi, listrik, makanan, mainan, plastik, spare part, servis, dan lain-lain. Dapat dikonvert ke F-Faktor, Cortex, Satu Sehat, dan lain-lain. Pantau laporan stok, omset, piutang melalui smartphone Anda. Hubungi 0811-254-801. Sekali lagi, 0811-254-801 atau www.kliksiska.id. Siska, menyajikan laporan keuangan dalam hitungan detik.
1: Masalah itu selalu ada lagi dan lagi. Pasti kita perlu kekuatan untuk memenangkan setiap masalah yang kita hadapi. Kita perlu jamahan Tuhan, kita perlu mengalami perjumpaan dengan Sang Pencipta hidup kita secara pribadi. Semua ini dapat saudara alami dengan datang di ibadah Full Miracle Night Worship. Di sini ada hadirat Tuhan yang sanggup mengubahkan keadaan hidup kita, membalikkan setiap keadaan. Sakit jadi sembuh, ketakutan, kekhawatiran diubahkan menjadi iman yang dibangkitkan untuk meraih setiap kemenangan. Ada rema Tuhan yang bisa memberi pengharapan baru untuk mengalami mujizat demi mujizat. Datanglah bersama keluarga Anda, rekan-rekan, bisa juga dengan komunitas atau komsel Anda. Ditunggu ya, jangan sia-siakan yang sudah Tuhan sediakan di Full Miracle Night Worship. Setiap hari Jumat jam 10 malam sampai dengan jam 4 pagi di Ruang Battle GBI Keluarga Allah Widuran Solo. Bisa juga diikuti secara live streaming melalui YouTube channel Keluarga Allah.
2: Hadirilah mesbah doa pagi onsite di Keluarga Allah Widuran Solo.
3: Engkau menyelidiki hati kami.
2: Hidup yang dipenuhi dengan penyembahan pada Allah akan menyukakan hatinya dan membawa dampak yang dahsyat bagi hidup kita.
3: Kami datang mencari wajah-Mu. Jadilah kehendak-Mu di dalam kami. Ini sembah dan pujian kami.
2: Jadi, mari datang ikuti mesbah doa pagi ini. Terimalah pewahyuan baru tentang dahsyatnya penyembahan. Jadikan harimu penuh penyertaan dan kemenangan yang dahsyat juga. Mesbah doa pagi diadakan secara onsite di Keluarga Allah Widuran Solo dan bisa juga mengikuti live streaming online di gbika.org/live Senin sampai Sabtu jam 5 pagi. Jangan lupa ajak keluarga dan sahabat Anda supaya mereka diberkati juga di mesbah doa pagi. Tuhan Yesus.

0: Bentar. Kamu anak SNBP kan? Kalau iya, fix kamu wajib dengar ini.
1: Iya, ada apa namanya?
0: Di Universitas Kristen Satya Wacana, kamu bisa dapetin potongan biaya pembangunan 25% loh.
1: Serius? Lumayan banget nggak sih?
0: Banget. Apalagi UKSW tuh dikenal sebagai kampusnya anak berprestasi dan kreatif. Jadi bukan cuma kuliah, tapi juga upgrade diri, relasi, dan masa depan.
1: Wah, bener banget lagi. Jadi pengen nih masuk UKSW.
0: Ya kan? Udah, kesempatan gak datang dua kali, Besti. Langsung gas daftar di admisi.uksw.edu atau chat aja ke 0811-2700-049.
2: Universitas Kristen Satya Wacana. Tempatnya kamu jadi versi terbaik diri kamu.
3: Gempa bumi bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Namun, kepanikan bisa dikurangi jika kita siap menghadapi bencana. Saat gempa terjadi, tetap tenang dan segera lakukan langkah penyelamatan. Lindungi kepala, berlindung di bawah meja yang kuat, dan jauhi kaca maupun benda yang mudah jatuh. Jika berada di luar ruangan, menjauhlah dari bangunan, tiang listrik, dan pohon besar. Gunakan tangga darurat, jangan gunakan lift. Setelah gempa berhenti, periksa kondisi keluarga dan lingkungan sekitar. Pastikan tetap mengikuti informasi resmi dari petugas berwenang. Kesiapsiagaan hari ini dapat menyelamatkan nyawa esok hari. Siap dan waspada menghadapi gempa bumi. Bersama, kita wujudkan masyarakat tangguh bencana. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BPBD Kota Surakarta dan El Shaddai FM.
4: Iman, ilustrasi firman. Penggambaran firman Tuhan yang akan membukakan pewahyuan baru dan menuntun hidup kita. Iman, ilustrasi firman.

Tidur ada sebuah kisah ilustrasi saja lah Surya. Jadi satu kali di pasar ada seorang pemuda itu tidur-tiduran terus gitu Surya. Semua di pasar sibuk kerja, sibuk ini, sibuk ini, itu sibuk ini. Jadi ada satu pemuda itu tidur-tiduran aja gitu. Jadi ada orang lain itu kok tidak lihat. Aku sedang menanti kesempatan yang ada untuk aku garap dengan baik. Jadi setiap kali, lupa kenapa kok tidur ya aku ini merenungin, punya keinginan, angan-angannya besar seperti tadi loh. Orang malas tuh keinginannya besar, angan-angannya besar. Wah aku nanti itu kesempatan, aku ketemu bos, aku dipilih bos, aku diangkat, kerjaanku nanti naik enak macam-macam. Terus saja itu saya dari malas-malasan. Ada satu orang berkata, kenapa kau malas? Ayo kerja, ikut aku kerja. Dia ngomong, enggak. Ada yang datang loh saudara, kerja, ayo kerja. Di tempat tuh bantu, atau enggak. Lalu, satu kali ada seorang yang mendekati dia, tanya, kau itu ngapa toh? Kok tidur-tiduran terus? Ya, dia seperti itu. Ya itu dia, aku sedang nunggu kesempatan datang. Ada kesempatan datang sehingga ada orang ya mau pakai aku untuk perusahaan yang besar, untuk wah nanti aku bisa naik macam-macam gitu. Lalu orang itu berkata, loh tadi baru saja yang datang padamu ngajak ayo kerja, bantu aku kerja, tahu nggak itu yang punya pasar ini orang paling kaya di kota ini. Sudah lihat kamu kasihan diajak kerja, ikut dia jadi karyawannya, kamu tolak. Dia kata, tadi itu orang paling kaya di kota ini, tadi itu yang punya pasar ini. Saya kira orang biasa saja, nyuruh saya rajin, enggak tanggap. Dengar ya, orang malas penuh angan-angan, tapi enggak pernah kerja.

0: Kesehatan Anda, prioritas kami di Klinik El Shaddai. Kini melayani Anda dengan jam yang lebih fleksibel. Setiap hari Selasa sampai Minggu, mulai pukul 9 pagi sampai dengan pukul 5 sore. Dengan berbagai layanan baru, seperti hitan laser, perawatan luka diabetes, dan layanan KB, suntik, IUD atau spiral, implan. Juga tersedia poli umum, poli gigi, khusus hari Minggu, dan cek darah rutin. Manfaatkan diskon promo sebesar 10% khusus di bulan April ini. Jaga kesehatan Anda dan keluarga bersama kami di Klinik Pratama El Shaddai, Jalan Masela nomor 3. Info dan reservasi 0896-5734-5550.
1: Keluarga El Shaddai, mungkin di suatu hari Anda pernah dihibur, diberkati.

0: satu firman yang menguatkan langkah Anda.
1: Tuhan itu pasti, cepat atau lambat pasti. Bagi saudara sekali lagi yang mengalami mujizat pelipat gandaan, terus lebih lagi, Tuhan akan bawa engkau naik dan naik dan naik dan naik.
2: Butuh favor Tuhan yang menjaga kita, yang melindungi, yang menyelamatkan kita. Dan juga kita butuh favor Tuhan yang membuat terobosan dan kemenangan. Doa saya double favor terjadi di dalam kehidupan saudara. Amin.

0: menemani, memulihkan, menguatkan setiap pendengar, dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Di momen HUT Radio yang ke-23 ini, kita sangat bersyukur karena Tuhan terus memakai radio ini menjadi media yang menjangkau, memulihkan, dan memberkati banyak orang tanpa batas.
1: Bersyukur walau kami di kota lain, tetapi Radio El Shaddai FM Solo terdengar jelas di sini dan sangat menguatkan iman kami.
2: Lagu-lagu pujian yang menguatkan, firman Tuhan yang membangkitkan, dan kesaksian yang membangun spirit iman sungguh memberkati kami sekeluarga.
0: Di momen inilah kami mengajak keluarga El Shaddai untuk mengambil bagian, membalas cinta kasih Tuhan, mendukung pelayanan radio ini agar terus menjangkau lebih banyak jiwa. Diberkati untuk menjadi berkat. Bagi keluarga El Shaddai yang rindu mendukung El Shaddai FM, bisa mengirimkan ke rekening BCA atas nama PT Radio Rema El Shaddai. Nomor rekening 392-036-7100. Terima kasih untuk setiap taburan yang sudah diberikan. Dan mari terus menjadi bagian dari Radio El Shaddai FM, memberikan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Retreat Encounter Special UC 2026 Keluarga Allah Global, khusus bagi peserta UC di luar kota Yogyakarta, Solo, dan Jakarta. Retreat berbasis konseling, di mana Anda akan dilayani secara personal oleh konselor KACC untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Senin dan Selasa, 29 dan 30 Juni 2026 di Els Convention Center Solo Paragon Mall, Surakarta, dengan biaya Rp100.000. Pembayaran BCA Cabang Purwosari atas nama Gereja Keluarga Allah. Nomor rekening 392-036-5000. Tuliskan Retreat Encounter di bagian keterangan. Info dan pendaftaran hubungi admin SOM KA di 0813-916-1553 atau 0857-4016-4619. Batas waktu pendaftaran Minggu 21 Juni 2026 atau bila tempat sudah penuh. Pemulihan akan menjadi start awal Anda, diubah menjadi best version di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
1: One Day Encounter Keluarga Allah. Mari, ambil waktu sejenak untuk berhenti, menenangkan hati, dan mengalami sentuhan Tuhan secara pribadi. Sebuah waktu khusus untuk pemulihan dan menguatkan iman. Minggu, 24 Mei 2026, bertempat di Hall KBTK SKPNK dengan biaya Rp125.000. Dilaksanakan satu hari, tidak menginap, pukul 6.30 sampai 19.00. Harga spesial Rp100.000 untuk pendaftaran dan pembayaran sebelum 19 April 2026. Pembayaran melalui BCA Cabang Purwosari. Nomor rekening 392-036-5000 atas nama Gereja Keluarga Allah. Keterangan Encounter. Atau secara tunai di kantor sekretariat dengan Ibu Ayu atau Saudari Retno. Info lebih lanjut hubungi 0813-9161-5553 atau 0857-4016-4619. Batas akhir pendaftaran 17 Mei 2026 atau sampai kuota penuh. Jangan lewatkan momen ini. Mari siapkan hati untuk berjumpa

0: kepada Tuhan. Dan sungguh-sungguh ada pengurapan yang terimpartasi, saudara. Sehingga sejak pulang, saudara, ada api Roh Kudus, ada pengurapan, ada rema, dan membuat mereka bangkit. Baik di dalam kehidupan pribadinya, saudara, untuk ya kaitan keluarga, kaitan pekerjaan, khususnya kaitan pelayanannya. Saya lihat sehingga sungguh-sungguh mengalami breakthrough, terobosan yang luar biasa. Ya, saudara yang sudah ikut, saudara mengalami. Yang belum, saudara bisa tanya. Oh, setiap orang yang sudah ikut dan tangkap sungguh-sungguh, hidup itu selalu dinyalakan. Kita itu sangat butuh api, saudara. Waktu kita Yusuf kumpul semua, itu sarana yang luar biasa sekali. Jangan sia-siakan kesempatan yang sudah pernah ikut. Ayo, jangan kehilangan kesempatan yang luar biasa. Yang belum, ayo, saudara. Nanti saudara akan lihat ada anugerah yang luar biasa sekali. Segera daftarkan, percaya saya, saudara. Bukan karena supaya yang ikut banyak, bukan. Tapi saya rindu sebagai gembala sidang. Saya percaya sama dengan hatinya Tuhan. Setiap jemaat bertumbuh. Setiap jemaat mengalami breakthrough. Setiap jemaat hidup penuh kemenangan. Hidup penuh keberhasilan. Hidup yang dipakai Tuhan luar biasa. Ya, jadi saya ajak, saudara bisa tangkap sungguh-sungguh. Dan nanti di UC, saudara akan lihat karya Tuhan yang luar biasa. Yang membuat saudara menyala kembali. Yang membuat saudara merasa sesuatu yang dulunya belum pernah saudara alami. Tuhan berkati.
1: Selain impartasi dan pengurapan luar biasa yang akan kita terima dari Pastor Samson Dabas di UC 2026, kita juga akan mendapatkan berkat besar dari keseruan UC Kids, Retreat Encounter Special UC, dan juga Special Worship Night bersama Elijah dan Elisheba Sutopo dari Sound of Praise, dan Billy Simpson, juara The Voice Indonesia. Jadi pastikan Anda sudah mendaftar UC 2026 dan menjadi bagian dari momen luar biasa ini.

0: setiap hari menghadirkan pengharapan baru,
1: inspirasi baru, dan keajaiban baru.
0: LCFM.
1: Penuh dengan keajaiban baru.

0: Hai Jess, tumben ibadah sore jam 4?
1: Iya Niel, sekalian mau cari aksesoris HP. Softcase aku udah jelek banget.
0: Wah, pas banget. Kamu tahu Store 7 Distributor kan? Aku kemarin beli headset Bluetooth di sana. Lengkap banget dan murah.
1: Oh iya, yang depan gereja itu kan?
0: Betul, yuk kita ke sana. Aku juga punya kartu membernya.
1: Wah, mau dong, gas yuk.
2: Selamat sore kak, selamat datang di Seven Distributor.
1: Mau cari softcase buat HP ini kak?
2: Silahkan kak, di sini pilihannya lengkap dan harganya terjangkau.
1: Wih, lucu-lucu ya, harganya juga murah. Nggak jauh beda sama online. Sekalian beli kabel data sama tempered glass privacy ya.
2: Siap kak, di sini kabel data mulai 8 ribuan, charger mulai 20 ribuan, dan tempered glass mulai 10 ribuan untuk semua tipe HP.
3: Seven Distributor, toko aksesoris handphone dan komputer termurah di Solo Raya. Kunjungi outlet kami di Seven Widuran Solo, depan gereja keluarga Allah Widuran. Seven Mojosongo Solo, Jalan Takuban Perahu, perempatan Tong, dekat Taman Jaya Wijaya. Seven Distributor Cemani, Jalan Sidomukti nomor 115, Lampu Merah Baron ke Selatan, Gambiran, Cemani. Seven Distributor Kartasura, Jalan Slamet Riyadi nomor 58, Timur Kelurahan Kartasura. Seven Distributor Fajar Indah, Selatan Lapangan Baturan. Seven Distributor UNS, belakang kampus UNS Jebres. Seven UMS, Jalan Menco, Gonilan, Pabelan. Lokasi lengkap bisa langsung buka Google Maps. Dapatkan diskon 10 sampai dengan 30%. Cukup sebutkan kata kunci El Shaddai FM saat pembayaran di kasir.
4: Di gereja kita ada komunitas kecil yang bernama Kelompok Sel. Di dalam Kelompok Sel kita bisa menjalin hubungan yang dekat seperti layaknya sebuah keluarga. Di dalam Kelompok Sel kita bisa berbagi kesaksian, sharing firman Tuhan, serta saling mendukung di dalam doa. Karena itu kami ajak bagi jemaat keluarga Allah yang belum bergabung dalam Kelompok Sel bisa menghubungi kami di nomor WA 0856-0001-4058. Jangan lewatkan kesempatan untuk bertumbuh bersama dalam iman dan kerohanian.

Hidup ini adalah kesempatan untuk jadi berkat. Pilihlah jadi berkat dalam pelayanan untuk memajukan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Bagi saudara yang sudah terbiasa atau punya talenta di bidang broadcast, Radio LCD FM membuka kesempatan bersama melayani pekerjaan Tuhan sebagai volunteer radio. Skill yang dibutuhkan antara lain adalah penyiar, editor audio video, content creator, voice talent, dan script writer. Bagi Anda yang terpanggil dan berminat melayani bersama kami, silakan mendaftar di email lcdfm@gmail.com atau bisa melalui WhatsApp di 0855-2822-777. Di 0855-2822-777.

0: Mari kita letakkan beban hidup kita dan masuk dalam kegerakan doa puasa 40 hari yang akan berlangsung pada tanggal 11 Mei sampai 19 Juni. Firman Tuhan membuktikan bahwa doa dan puasa sanggup menghancurkan setiap belenggu persoalan. Mari bulatkan tekad, bergabunglah dalam kegerakan ini, dan ambil komitmen puasa Anda mulai minggu ini. Kegerakan Doa Puasa 40 Hari, 11 Mei sampai 19 Juni.
1: Jalan bagi keajaiban Tuhan.
2: Mari sambut hari melangkah dengan iman dan pengharapan.
1: El Shaddai FM.
2: Penuhi keajaiban baru.

Kesehatan Anda, prioritas kami di Klinik El Shaddai. Kini melayani Anda dengan jam yang lebih fleksibel. Setiap hari Selasa sampai Minggu, mulai pukul 9 pagi sampai dengan pukul 5 sore. Dengan berbagai layanan baru, seperti hitan laser, perawatan luka diabetes, dan layanan KB, suntik, IUD atau spiral, implan. Juga tersedia poli umum, poli gigi, khusus hari Minggu, dan cek darah rutin. Manfaatkan diskon promo sebesar 10% khusus di bulan April ini. Jaga kesehatan Anda dan keluarga bersama kami di Klinik Pratama El Shaddai, Jalan Masela nomor 3. Info dan reservasi 0896-5734-5550. Program Partnership El Shaddai 2-in-1. Program ini adalah kesempatan istimewa bagi seluruh pendengar dan jemaat keluarga Allah untuk turut serta dalam pelayanan dan pengembangan Radio El Shaddai 2-in-1. Dengan menjadi partner, Anda bukan hanya mendukung pelayanan ini, tetapi juga menjadi bagian dari misi besar dalam menjangkau lebih banyak jiwa melalui siaran rohani yang menguatkan dan membangun iman. Tersedia 3 tipe partner yang dimulai dari Rp500.000 per bulan. Partner Basic, Partner VIP, dan Partner VVIP. Masing-masing tipe partner memiliki benefit yang akan memberkati saudara semua. Mari bergabung menjadi partner El Shaddai 2-in-1. Bersama kita melayani dan bersama kita memberkati. Informasi lebih lanjut, hubungi di 0855-2822-777 atau di 0896-9777-7877.

0: papa, mama, dan kakak-kakak semua. Yuk siap-siap untuk momen seru dan penuh dampak buat anak-anak kita. Unlimited Conference Kids Impact 2026. 30 Juni sampai 2 Juli 2026. Ini bukan cuma acara biasa, tapi kesempatan buat anak-anak mengalami Tuhan, belajar firman-Nya, dan dibentuk jadi generasi yang berdampak. Info harga, 1 April sampai 15 Juni 2026. KTA, Rp150.000. Non-KTA, Rp200.000. Boleh dengan atau tanpa pendamping. Yuk, jangan sampai ketinggalan. Daftarkan anak-anak kita dan jadi bagian dari generasi Kids Impact. Info dan pendaftaran, unlimitedconference.id atau di 0822-2353-8998. See you there!
1: Apakah hari-harimu terasa berat? Apakah ada pergumulan yang terus membebani hati dan pikiranmu? Kamu tidak sendirian. Tuhan tidak pernah lelah menanti umat-Nya datang mendekat. Di tengah badai kehidupan, Dia tetap menjadi tempat perlindungan yang setia. Kami mengundangmu untuk datang ke Pondok Daud Keluarga Allah, tempat di mana hadirat Tuhan dinyatakan siang dan malam, tempat di mana pujian dan doa tak pernah berhenti dinaikkan 24 jam setiap hari. Dan mari bersama kami dalam ibadah doa dan puasa, sebuah waktu khusus untuk merendahkan hati, mencari wajah-Nya, dan mengalami lawatan Tuhan yang memulihkan. Datanglah, bawa hatimu yang letih, jiwamu yang haus. Pondok Daud Keluarga Allah, setiap hari, 24 jam non-stop di Ruang Yordan. Ibadah doa puasa, setiap Sabtu, pukul 10 pagi, di Ruang Yordan, Keluarga Allah. Jangan menunda, saatnya bangkit, saatnya mencari wajah Tuhan. Karena di dalam hadirat-Nya,

0: Kini bersiaplah menemukan energi dan inspirasi baru di setiap hari, mulai dari saat teduh hingga saat malam tiba.
1: Amanat Agung selalu menjadi pedoman bagi kita. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman.
0: Gerasa, gerakan kuasa Allah. Program acara yang boleh menyentuh hati kita, membawa kita semakin dalam akan perkenanan firman Tuhan dan kasih Bapa.

Shalom pendengar setia Radio LCD FM yang diberkati Tuhan. Senang sekali kita boleh kembali untuk belajar dan diperlengkapi firman Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan hari ini akan terus senantiasa menguatkan setiap kita, terus senantiasa membawa kita dalam anugerah kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama awali firman Tuhan hari ini dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk segala hal yang baik, yang dahsyat dan ajaib yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan, Engkau yang akan terus membawa kami dalam rencana-Mu, dalam anugerah-Mu, dalam kasih karunia-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, dan biarlah firman-Mu hari ini menguatkan setiap kami, membawa kami dalam rencana-Mu Bapa, dan sungguh-sungguh rencana-Mu tergenapi dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan nama-Mu untuk selamanya, dan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin, amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara semuanya. Kita bersyukur bagaimana kasih karunia Tuhan dan kebaikan Tuhan boleh ada senantiasa dalam kehidupan setiap kita umat-Nya. Dan saya percaya new wonders, keajaiban baru itu sungguh-sungguh nyata, itu sungguh-sungguh dinyatakan dalam kehidupan kita, setiap anak-anak Tuhan. Dan kita tahu bersama ayat firman Tuhan yang Tuhan tanamkan, yang Tuhan berikan di dalam setiap kita, jemaat gereja keluarga Allah, di tahun ini adalah di dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat 19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Satu tempat yang mungkin bagi sebagian orang dan secara umum dan ya secara kebiasaan itu mungkin sesuatu hal yang sulit, sesuatu hal yang tidak mudah. Padang gurun bukan sesuatu tempat yang nyaman, bukan sesuatu tempat yang indah, bukan sesuatu tempat yang kemudian membawa kebaikan. Tetapi sebaliknya, biasanya padang gurun tentu saja adalah tempat yang penuh dengan kekeringan, tempat yang penuh dengan ketandusan, dan ya ujung-ujungnya pada akhirnya kebinasaan di padang gurun. Dan padang gurun berbeda tentu saja dengan tempat yang lebih indah, yang lebih segar, di mana banyak air dan banyak hal-hal yang indah. Tetapi kebanyakan dan kita pahami padang gurun seolah-olah sesuatu hal yang membuat kesia-siaan, membuat sesuatu hal yang tidak baik. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara semuanya, saya percaya keajaiban yang baru yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, bahkan di padang gurun sekalipun, Tuhan ubahkan menjadi sesuatu hal yang tempat yang indah, tempat yang luar biasa, yang harusnya di padang gurun kita binasa, yang harusnya di padang gurun kita habis lenyap. Tetapi saya percaya, saya berdoa setiap jemaat keluarga Allah dan setiap pendengar setia Radio LCD FM dimanapun Anda berada saat ini, ketika kemudian sekalipun kita ada di padang gurun, Tuhan kuatkan kita, Tuhan teguhkan kita, dan Tuhan ubahkan padang gurun menjadi tempat yang indah, tempat yang diberkati, dan kemudian Tuhan memulihkan kehidupan kita senantiasa hari ini sampai selama-lamanya. Itu yang kita imani, itu yang kita percayai. Dan bicara padang gurun dalam konteks kita saat ini, ya mungkin dalam situasi-situasi sulit dalam kehidupan kita, mungkin hari ini padang gurun sakit penyakit ada atas kehidupan kita, mungkin padang gurun masalah keuangan terjadi dalam kehidupan kita, mungkin padang gurun situasi sulit dalam keluarga kita membuat kita seolah-olah kekeringan, seolah-olah kita tandus, seolah-olah gak ada pengharapan. Tapi hari ini saya percaya setiap pendengar setia Radio LCD FM dimanapun Anda berada saat ini, Tuhan ubahkan, Tuhan kuatkan, Tuhan teguhkan. Bukannya kita binasa di padang gurun, bukannya kita hancur dalam situasi sulit dalam kehidupan kita hari ini, tetapi sebaliknya, Tuhan yang ubahkan ratapan menjadi sukacita yang melimpah. Tuhan ubahkan dukacita menjadi sukacita, kemenangan, sebab Tuhan yang berkarya, sebab Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Itu juga yang terjadi dalam kehidupan Daud, Bapak Ibu Saudara semuanya. Kita lihat di dalam kitab Mazmur pasal 63 ayat yang pertama. Mazmur 63 ayat yang pertama, Saudara, dan nanti kita akan lihat satu perikop ini, bagaimana kemudian ayat ini menjadi sesuatu hal yang saya percaya memberkati setiap kita dan menuntun dan menguatkan setiap kita. Mazmur pasal 63 ayat yang pertama.
Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Dan kita lihat Bapak Ibu Saudara semuanya, dari ayat ini kita bisa melihat bahwa mazmur yang nanti akan ditulis Daud dalam sepanjang perikop ini adalah bukan ketika dia ada di dalam satu tempat yang disinggasana istananya. Dia tidak sedang di dalam rumahnya yang mewah, dalam satu tahtanya yang indah dan lain sebagainya, bukan itu. Tetapi dia ada di padang gurun. Mungkin kita berpikir, padang gurun itu mungkin dia sedang mendirikan tempat yang indah. Padang gurun mungkin dia sedang menikmati kemenangan. Dia di padang gurun mungkin dia sedang berlibur gitu, saudara ya. Tetapi ayat konteksnya adalah kita lihat di dalam kitab 1 Samuel pasal 23 ayat 14 sampai 15. Di mana di situ dikatakan, maka Daud tinggal di padang gurun, di tempat-tempat perlindungan. Ia tinggal di pegunungan di padang gurun Sif, dan selama waktu itu Saul mencari dia, tetapi Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya. Daud takut karena Saul telah keluar dengan maksud mencabut nyawanya ketika Daud ada di padang gurun Sif di Koresha. Ini situasi yang pada waktu itu Daud hadapi. Daud dalam kejaran Saul, seorang raja Israel yang pada waktu itu berkuasa dan bertahta. Dan tentu saja bagi seorang Daud sebagai rakyat biasa, seorang Daud yang mungkin dia tidak punya kekuasaan pada waktu itu, dia seolah-olah di ujung tanduk, saudara. Dia mau kembali ke rumah bapaknya, nanti juga keluarganya yang kena gitu, saudara ya. Dia mau cari siapa perlindungannya, dia tidak ada. Dan akhirnya dia hanya bisa lari di padang gurun. Dan di tempat itu, dia benar-benar di ayat itu katakan mengalami ketakutan yang luar biasa. Jelas, saudara, dia tidak hanya dikejar oleh orang biasa, dia dikejar dan dicari oleh penguasa pada waktu itu. Dan bagi Daud sendiri, itu sesuatu yang tidak mudah. Bagi Daud sendiri tentu saja itu situasi yang tidak gampang, saudara. Baik untuk hatinya, jiwanya, bahkan hidupnya. Tetapi yang menarik adalah Daud kemudian tidak terlena dalam situasi itu. Daud tidak kemudian binasa di padang gurun. Daud tidak kemudian melakukan hal-hal yang negatif di padang gurun itu. Tetapi kita akan belajar apa yang kemudian Daud lakukan, apa yang kemudian Daud ekspresikan, apa yang kemudian Daud sampaikan ketika dia di padang gurun, dalam situasi yang sulit, dalam keadaan yang mungkin tidak menentu dalam kehidupannya, dalam keadaan terancam nyawanya. Apa yang kemudian Daud lakukan, saudara? Dan saya berdoa ini pun juga menjadi satu pelajaran bagi setiap kita, pendengar setia Radio LCD FM. Sekalipun kita di padang gurun, sekalipun kita di situasi dan kondisi yang tidak baik, sekalipun mungkin Tuhan izinkan sakit penyakit ada dalam kehidupan kita, sekalipun mungkin keuangan, pekerjaan, usaha kita sedang mengalami begitu banyak tantangan, tetapi saya berdoa, apa yang hari ini kita dapatkan melalui firman Tuhan, apa yang Daud lakukan, itu menjadi satu pelajaran, itu menjadi satu prinsip kehidupan kita, dan ketika kita lakukan dengan setia, maka Tuhan ubahkan padang gurun menjadi padang yang penuh dengan sukacita, menjadi padang yang penuh dengan berkat dan kasih karunia yang daripada Tuhan. Oleh sebab itu kita lihat, saudara, ayat berikutnya. Mazmur pasal 63 ayat yang kedua. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Yang menarik, saudara, di ayat ini kita bisa lihat kerinduan hati Daud ketika dia di padang gurun. Dia tidak mencari akhir hidupnya, saudara. Dia tidak bunuh diri, saudara. Dia tidak depresi, atau mungkin dia tidak cari kemampuannya, dia tidak cari pedangnya dulu, dia tidak cari senjatanya dulu, dia tidak cari orang yang kuat yang bisa menolong dia, dia tidak cari berbagai hal yang mungkin secara dunia bisa membantu dia, karena dia tahu kondisi dan situasi dia sudah enggak ada harapan, sudah benar-benar terjepit, terpepet, dan benar-benar seolah-olah enggak ada kesempatan untuk keluar darinya. Tetapi bersyukur
Daud tidak dipusingkan dengan begitu banyak hal. Yang dia cari adalah Tuhan. Karena dia tahu dalam kehidupannya bagaimana Tuhan itu, dia ngerasain benar-benar, dia merasakan dengan sungguh-sungguh bagaimana pertolongan Tuhan, bagaimana kasih setia Tuhan, bagaimana segalanya itu Tuhan berikan, dan dia mengalami secara langsung, dia mengalami secara pribadi. Maka oleh sebab itu ketika dia di padang gurun, dia tidak mencari yang lain, tapi dia mencari Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara semuanya, sama halnya saya berdoa untuk setiap pendengar setia Radio LCDA FM, ketika kita di padang gurun, ketika situasi sulit ada dalam kehidupan kita, ketika situasi tidak menentu ada terjadi dalam kehidupan kita, kita tidak memusingkan diri kita untuk mencari hal-hal dunia. Kita tidak mencari kesenangan yang sifatnya semu. Kita tidak mencari kekuatan-kekuatan dan kuasa-kuasa lain di luar Tuhan. Kita tidak mencari hanya sekedar uang. Kita tidak hanya mencari sekedar kesenangan, ambisi pribadi dunia. Kita tidak cari orang yang berpengaruh. Kita tidak cari kepandaian. Kita tidak cari ini, itu, dan lain sebagainya. Walaupun mungkin itu bisa membantu kita. Walaupun mungkin itu seolah-olah bisa menolong kita. Tapi tahukah saudara, dunia, manusia bisa mengecewakan. Tetapi Tuhan tidak pernah mengecewakan. Dia menolong kita dengan tepat waktu, dia setia dan amin. Maka oleh sebab itu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambah-tambahkan dalam kehidupan kita. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara semuanya, mungkin hari ini Tuhan izinkan situasi sulit terjadi dalam kehidupan kita, bukan karena Tuhan jahat, bukan karena Tuhan enggak baik dalam kehidupan kita. Mungkin hari-hari ini kita terlalu banyak sibuk untuk kepentingan kita. Kita terlalu banyak waktu kita habis untuk hobi, untuk pekerjaan, untuk keuangan, untuk segala sesuatu dalam kehidupan kita. Tetapi biarlah hari ini Bapak Ibu Saudara semuanya, firman Tuhan mengingatkan setiap kita untuk kita bisa mencari Tuhan. Kita mengutamakan Tuhan, kita hidup dalam persekutuan yang intim dengannya, sehingga pada akhirnya kekuatan yang dari Tuhan, sukacita yang daripada Tuhan hadir, ada, menyertai setiap kita hari lepas hari, dan kita keluar dari masalah kita, kita menang atas sakit penyakit kita, kita menang atas situasi-situasi sulit dalam kehidupan kita, dan berkat kasih karunia Tuhan menyertai kita senantiasa. Itu yang kita bisa lihat, bahwa sekali lagi Bapak Ibu Saudara semuanya, kita tidak mencari hal-hal yang lain. Hari ini fokus cari Tuhan melalui ibadah kita, melalui persekutuan intim kita dengan Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan, jangan tinggalkan ibadah kita di gereja, di mana Tuhan taruh, di mana Tuhan tempatkan kita, di gereja keluarga Allah, dimanapun kita berada. Kita jangan sampai dengan kesibukan kita, kita melupakan Tuhan. Kita terus membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Kita terus bertumbuh, melayani, dan terus bertumbuh lebih dan lebih lagi untuk kemuliaan nama Tuhan, sehingga kekuatan, kasih, sukacita yang daripada Tuhan, Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita, dan kita terus mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Berikutnya saudara, yang kedua, apa yang kemudian dilakukan oleh Daud ketika Daud ada di padang gurun, saudara? Mazmur 63 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Daud tidak melihat padang gurun sebagai tempat yang mungkin tandus, sebagai tempat yang mungkin gak ada harapan, sebagai tempat yang mungkin kering, kerontang, saudara. Kalau dia berpusat kepada padang gurun dan matanya terus senantiasa melihat padang gurun dan padang gurun, saya percaya hatinya, pikirannya akan mulai mikir, waduh habis ini, waduh selesai ini. Dia melihat Saul yang dengan begitu ganasnya yang siap membunuh dia, dia akan drop, dia akan down. Dan dia akhirnya akan sulit mengalami kemenangan dan pada akhirnya dia bisa binasa di padang gurun. Tapi sebaliknya, yang dia lihat bukan padang gurun,
Yang dia lihat bukan Saul yang sedang mengancam hidupnya. Yang dia lihat bukan pasukan-pasukan Saul yang siap untuk membombardir hidupnya. Tetapi sebaliknya, yang dia lihat adalah Tuhan. Adalah Allah di tempat kudusnya. Yang dia lihat, yang dia terus pandang adalah Tuhan. Sehingga hidupnya, yang dia lakukan itu bukan berorientasi hanya kepada manusia, bukan hanya berorientasi kepada situasi dan keadaan, tetapi sebaliknya, apa yang dia lihat itu yang akan menentukan Daud seperti apa. Sama halnya Bapak Ibu Saudara semuanya, hari-hari ini ketika dalam situasi sulit yang kita lihat sakit penyakit kita, ketika yang kita lihat hanya sekedar orang-orang yang sudah mengecewakan Anda, yang Anda lihat seolah-olah pekerjaan yang mubazir, yang sia-sia, seolah-olah gak ada harapan, yang Anda lihat ketika kemudian semuanya itu seolah-olah gak ada kepastian, dan saya percaya itu akan mempengaruhi hati pikiran kita dan membuat kita tambah down, tambah drop, dan kita akan sulit bisa move on. Tetapi ketika kita lihat adalah Allah, lakukanlah segala sesuatu sama seperti engkau melakukannya kepada Tuhan. Maka ketika kita melakukan pekerjaan kita yang mungkin seolah-olah sia-sia, mungkin pekerjaan kita yang seolah-olah gak ada progresnya, gak ada promosinya, terus stuck di situ. Tapi kita lihat, tapi kita tahu bahwa aku melakukan ini untuk Tuhan. Aku melihat apa yang aku kerjakan ini adalah untuk memuliakan Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya percaya kita akan melakukan itu dengan segenap hati kita, dengan segenap kehidupan kita. Dan saya percaya pemimpin kita akan melihat kualitas hidup kita, akan melihat kualitas pekerjaan kita. Dan dari situlah promosi akan ada dalam kehidupan kita. Hari ini mungkin dalam masalah keluarga, yang engkau lihat mungkin suami yang sudah mengecewakan engkau, istri yang sudah mungkin mengkhianati engkau, anak-anak yang sudah menyakiti hatimu. Kalau hanya dilihat itu saja, hanya dilihat itu saja, hanya dilihat itu saja, saya percaya hati kita akan penuh terus dengan amarah. Hati Anda akan penuh dengan kekecewaan, dan ujung-ujungnya saudara, keluarga hancur. Tapi sebaliknya, ketika yang Anda lihat adalah Tuhan, bagaimana Tuhan sudah memilih menetapkan engkau ada di keluarga itu. Bagaimana Tuhan dari awal memilih menetapkan dan ada di dalam satu pernikahan yang kudus.

Ketika kita yang lihat adalah firman Tuhan, walaupun seolah-olah suami enggak sesuai dengan firman Tuhan, tapi kita melakukan bagian kita, kita nurut, kita taat dengan apa yang Tuhan firmankan, dan saya percaya, itu adalah bagian Tuhan untuk berperkara dalam kehidupan kita. Ketika kita mengambil bagian dari apa yang Tuhan sudah perintahkan dalam kehidupan kita, maka Tuhan ambil alih kehidupan kita. Dan ketika Tuhan ambil alih kehidupan kita, maka Tuhan yang membela, Tuhan yang memulihkan, dan Tuhan yang berkarya dalam kehidupan kita. Maka pertanyaannya, apa yang kita lihat hari ini? Apakah yang kita lihat hanya sekedar sakit penyakit yang terus menggerogoti tubuh, jasmani, kesehatan, dan kekuatan Anda sehingga seolah-olah sudahlah, mau ngapain lagi wong sudah vonis dokter seperti itu? Ya sudahlah, gak usah ngoyo kalau bahasa Jawanya, saudara. Dan akhirnya hidupnya jadi down, gak mau melayani Tuhan, meninggalkan gereja, meninggalkan persekutuan, meninggalkan doa, dan ujung-ujungnya pada akhirnya bisa binasa. Tapi sebaliknya, ketika sakit penyakit Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, maka saya percaya tubuhku mungkin boleh binasa, tetapi aku melihat Tuhan sebagai yang punya hidupku. Hidupku milik Tuhan, dan itu jadi satu kekuatan bagi kita untuk terus menjalani setiap detik dalam kehidupan kita dengan kekuatan yang baru, dengan sukacita yang baru, dengan hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Dan saya percaya selama kita hidup, hidup kita terus boleh dipakai untuk jadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Berikutnya, Bapak Ibu Saudara semuanya, yang ketiga, demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidup dan menaikkan tanganku demi namamu, seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Mazmur pasal 63 ayat 5 sampai dengan 6 ini menjelaskan, ketika Daud di padang gurun, dia tidak bersungut-sungut. Ketika Daud di padang gurun, dia tidak kemudian hatinya penuh dengan kekecewaan, penuh dengan perkataan-perkataan negatif. Dia tidak kemudian seolah-olah menyudutkan Allah, tidak puas dengan apa yang Tuhan lakukan. Tetapi sebaliknya, di padang gurun, puji-pujian itu ada. Puji-pujian itu dinaikkan. Puji-pujian itu terus ada, dan itu yang memberikan kekuatan, pengharapan, dan iman dalam kehidupan Daud. Dan Daud menang. Daud tidak binasa di padang gurun, tetapi sebaliknya, Daud terus hidup dalam kasih karunia di dalam Yesus Kristus Tuhan. Sama halnya Bapak Ibu Saudara semuanya, ketika kita di padang gurun, apa yang menjadi perkataan kita? Apakah perkataan yang negatif? Apakah perkataan yang membuat hidup kita turun? Apakah perkataan-perkataan yang penuh dengan sumpah serapah? Atau perkataan yang penuh dengan sungut-sungut, mempertanyakan tentang apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya, sehingga akhirnya membuat diri kita nggak bisa bertumbuh. Tapi sebaliknya, hari ini saya berdoa setiap kita, sekalipun kita di padang gurun, perkataan kita, mulut kita terus menyampaikan puji-pujian, terus menaikkan mazmur-mazmur yang terbaik. Dan kita bersyukur melalui radio El Shaddai FM ini, mengingatkan setiap kita terus memuji Tuhan. Melalui gereja kita, keluarga Allah, Pondok Daud 24 jam, terus menemani kita dan mengingatkan setiap kita untuk terus puji-pujian itu ada. Puji-pujian itu terus ada di dalam mulut kita, sehingga kita tidak lupa untuk memuji Tuhan. Kita tidak lupa untuk bermazmur bagi Tuhan. Kita tidak lupa untuk menaikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Dan itu yang pada akhirnya membuat kita senantiasa ingat bahwa kita itu tidak sendirian. Itu yang membuat kita itu pada akhirnya memahami bahwa hidup kita itu adalah milik Tuhan. Dan itu yang pada akhirnya membuat Tuhan disukakan pujian penyembahan kita. Dan itu yang menjadi satu statement, menjadi satu langkah iman kita. Kita mungkin belum mampu untuk mengerjakan sesuatu yang besar, mungkin saja. Tetapi dengan pujian penyembahan, itu menjadi satu langkah kecil mungkin, menjadi satu langkah awal kita untuk iman kita, keyakinan kita, hidup kita semakin kuat. Dan pada akhirnya kita bisa melangkah lebih dalam lagi, kita bisa berjalan lebih jauh lagi untuk menggenapi rencana

0: Tuhan yang dahsyat dan kita tidak terhalang dengan keadaan, situasi kehidupan kita, tetapi sebaliknya kita terus maju bersama dengan Tuhan, kita mengalahkan masalah kita, kita mengalahkan tantangan kehidupan kita, dan kita tampil menjadi lebih dari pemenang. Maka pertanyaannya hari ini adalah, ketika kita mungkin hari ini ada di padang gurun, pilihannya, kita mau binasa di padang gurun, atau sebaliknya, kita mau ubah padang gurun sekalipun menjadi tempat yang penuh dengan keajaiban-keajaiban yang daripada Tuhan. Kuncinya adalah bagaimana senantiasa kita terus mencari Tuhan. Kita terus bisa memandang dan melihat karya Tuhan yang luar biasa dalam kehidupannya, dan hidup kita senantiasa dipenuhi dengan pujian dan penyembahan yang mengagungkan Tuhan. Dan dari situ saya percaya, kita tidak binasa di padang gurun, kita tidak binasa dalam masalah dan tantangan kehidupan kita, tetapi sebaliknya, kita lebih dari pemenang, kita maju, bertumbuh terus di dalam Tuhan yang senantiasa memberi kekuatan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri firman Tuhan hari ini dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau yang ingatkan setiap kami untuk kami boleh hidup di dalam Engkau. Kami boleh hidup terus dalam tuntunan-Mu. Kami hidup boleh terus senantiasa dalam karya-Mu yang luar biasa dan ajaib, dan itu yang akan membuat kami semakin berkemenangan di dalam Tuhan. Tuhan, mampukan kami, Tuhan, teguhkan kami. Tuhan, bawa kami lebih dan lebih lagi untuk kami tampil menjadi lebih dari pemenang, dan biarlah hidup kami senantiasa menyenangkan hati-Mu. Hari ini Tuhan, padang gurun apapun yang ada dalam kehidupan kami tidak akan mampu membinasakan dan menghancurkan kehidupan kami. Tapi sebaliknya, padang gurun bersama dengan Tuhan, Tuhan ubahkan menjadi padang yang penuh dengan sukacita, padang yang penuh dengan mujizat, sorak-sorak kemenangan, karena Tuhan yang mengubahkan itu semuanya, karena Tuhan yang menyertai dan memampukan hidup kami senantiasa. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan nama-Mu untuk selama-lamanya, dan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya.
1: Shalom, kami mengajak Anda untuk bisa bergabung di ibadah Keluarga Allah. Hari Sabtu, jam 6 sore. Hari Minggu, jam 6 pagi, jam 9 pagi, jam 1 siang, jam 4 sore, dan jam 7 malam. Jadi tunggu apa lagi? Bergabunglah bersama kami dan mulailah saksikan imanmu dengan mengirimkan kesaksian Anda melalui WhatsApp di 0856-4100-0277. Mari kita dukung pekerjaan Tuhan dengan menabur di ladang Tuhan di radio melalui rekening BCA atas nama PT Radio Rema El Shaddai. Nomor rekening 392-036-7100. Biarlah melalui siaran Radio El Shaddai FM, berita keselamatan sampai kepada bangsa-bangsa. Tuhan Yesus memberkati.

Gal Shaddai, jelang malam waktu istirahat kita, kebenaran firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya, Pastor Gilbert Lumaindo, di acara Renungan Malam. Dapatkan pencerahannya dan ikuti siaran Al Shaddai FM atau lewat streaming www.alshaddaifm.id. Tuhan memberkati.

Rema. Renungan malam. Kebenaran firman Tuhan yang menguatkan dan membangkitkan iman. Rema, renungan malam.

Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang 33 hal yang perlu kita hindari dalam perjanjian baru. Selalu saya katakan bahwa mencintai Yesus bukan hanya melakukan yang Yesus suka, tapi mencintai Yesus juga berarti berani meninggalkan yang Yesus gak suka. Amin. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang sama saya harus berani meninggalkan Yesus gak suka. Karena dengan berani meninggalkan yang Yesus gak suka, hidup kita akan makin berkenan kepada Tuhan. Amin. Karena saya ngerti ketika kita mencintai Yesus, kita mau melakukan yang Yesus gak suka. Tapi kita kadang-kadang buat bargaining sama Tuhan. Tuhan, saya kan udah doa, saya kan udah baca Alkitab. Dulu kan gak pernah, sekarang kan udah mulai lebih baik Tuhan. Tapi saya belum bisa ninggalin rokok saya misalnya. Saya belum bisa tinggalin bacaan cabul saya. Saya belum bisa tinggalin suka membohongnya saya. Saya belum bisa tinggalin minum mabuk saya. Saya belum bisa tinggalkan judi. Saya percaya hidup Kristen yang Kristus suka kita jalanin, yang Kristus gak suka kita tinggalin. Amin. Nah, salah satu yang Kristus gak suka, ini yang kita bahas hari ini, janganlah apa? Membiarkan dosa berkuasa. Yang Yesus gak suka adalah kita membiarkan dosa berkuasa. Tahukah saudara, setan itu ada? Bilang sama sebelah saudara, setan itu ada loh. Setuju? Dan setan gak punya kerjaan lain kecuali mengganggu. Kalau setan suka berenang masih aman gitu. Kadang-kadang kita pikir kok 3 minggu ini setan gak ganggu ya. Oh lagi ada kompetisi renang antara setan seluruh Indonesia. Ya kan? Setan gak punya kerjaan lain kecuali apa? Mengganggu. Dia gak suka lihat saudara sayang sama istri. Dia gak suka lihat saudara hormat sama suami. Dia gak suka lihat rumah tanggamu bahagia. Dia gak suka lihat hidupmu dekat dengan Tuhan. Dia gak suka hidupmu mengalami kemajuan dalam karakter. Setan selalu mau ganggu. Setan selalu mau apa? Ganggu. Dan cara setan keren. Cara setan apa saudara? Dia gak peduli sudah tetap ke gereja. Dia gak peduli sudah tetap baca Alkitab. Dia gak peduli sudah tetap pelayanan. Dia gak peduli sudah udah dibaptis bahasa roh. Dia gak peduli. Yang penting dosa masih berkuasa. Pada dasarnya kita semua gak mau hidup dalam dosa. Pak, ada gak bapak-bapak yang ingin selingkuh? Tolong lambaikan tangan. Gak ada. Bu, ada gak ibu-ibu yang suka ngomel sama lakinya gitu? Ada gak? Saya pengen banget gitu ngomel, kayaknya ada damai sejahtera gitu pendeta kalau saya ngomel. Ada gak? Ada gak ya ingin berzina? Aduh pendeta, saya pengen sekali diberi kesempatan oleh Tuhan sebulan sekali aja berzina. No. Kita semua gak suka hidup dalam dosa. Setuju sama saya bilang kita semua gak suka hidup dalam dosa. Tapi iblis somehow mengganggu kita. Dan saya bilang caranya canggih. Dia buat kita nyaman dengan dosa kita. Dia membuat kita merasa wajar kalau saya berbuat dosa. Sehingga kita akan bilang, saya sih tahu pendeta cerai itu gak boleh. Tapi kalau rumah tangga saya udah kayak neraka gitu pendeta. Jadi Tuhan bawa apa dong? Iblis mampu membuat kita merasa, kalau saya berbuat dosa saya gak setuju. Tapi ada alasannya. Saya tuh pendeta disakitin sama suami saya. Berkali-kali saya tuh pengen mati gitu pendeta. Saya pengen bunuh diri gitu dalam hidup saya. Sampai saya ketemu pria itu pendeta. Dia yang bimbing saya takut akan Tuhan. Saya tahu selingkuh gak boleh. Tapi itu yang menyelamatkan nyawa saya. Setan. Mana ada selingkuh menyelamatkan nyawa saudara? Iblis mampu membuat kita berpikir wajar. Saya sih tahu pendeta. Kalau kita belum menikah, kita tidak boleh lakukan hubungan seks. Tapi ya kita udah saling mengasihi gitu pendeta. Tuh yang penting kita jaga supaya gak hamil. Dan puji Tuhan, udah 5 tahun ini Tuhan jaga sampai gak hamil. Gila gak tuh. Iblis itu licik. Kalau saudara mulai nyaman dengan dosa saudara, artinya setan sedang menjajah saudara. Alkitab jelas bilang janganlah dosa berkuasa.
Ada pepatah bahasa Inggris yang bilang kita tidak bisa melarang burung terbang di atas kepala kita. Tapi kita bisa mencegahnya supaya dia jangan bersarang, dia jangan hinggap, apalagi bersarang. Tawaran-tawaran dosa selalu akan ada. Tapi setan harus dilawan. Setan apa? Kita rebut kemenangan yang Tuhan janjikan. Itu katakan amin. Buka Alkitab kita sama-sama. Roma 6 ayat 7-14. Sebab siapa telah mati, dikatakan apa? Ia telah bebas dari dosa. Tapi Alkitab bilang manusia lama kita harus mati, tapi kita hidup. Bukan lagi kita yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam saya. Amin. Sama-sama bilang Kristus hidup dalam saya. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan dia. Pertanyaannya, kenapa baptisan Kristen yang kita percaya adalah baptisan selam? Karena baptisan adalah lambang. Baptisan adalah apa, saudara? Baptisan adalah apa? Lambang bahwa kita mati bersama Yesus dan kemudian kita bangkit. Ya tapi kan cuma lambang. Lambang juga harus benar. Lambang negara Indonesia apa, saudara? Garuda Pancasila. Mantap kan? Boleh gak lambangnya saya ganti? Kapung. Tapi lambang juga harus apa? Sama-sama bilang lambang harus benar. Jadi kalau kita mati bersama Yesus, makanya kenapa dalam baptisan seorang itu ditenggelamkan? Dan kenapa kita membaptisnya orang dewasa dan bukan anak-anak? Bukan Gereja Bethel Indonesia tidak mengakui baptisan anak-anak. Tapi bagi Gereja Bethel Indonesia, baptisan anak itu upacara penyerahan anak. Kenapa upacara penyerahan anak? Karena iman orang tua. Seorang tua menyerahkan anaknya kepada Tuhan. Amin. Tapi setelah dewasa, seorang harus menyerahkan diri untuk dibaptis. Itu yang Alkitab ajarkan. Makanya yang pertama kita baptis orang dewasa, di atas 12 tahun. Yang kedua kita baptiskan dengan tenggelam. Dan waktu dia ada di bawah air, dia mati bersama dengan Kristus. Dan waktu dia keluar dari air, dia siap untuk hidup bagi kemuliaan Tuhan. Yang sejujurnya berikan tangan yang meriah. Makanya dikatakan, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita juga akan hidup juga dengan dia. Sama-sama bilang sama saya akan hidup juga dengan dia. Jadi seorang yang keluar dari kolam baptisan adalah seorang yang percaya bahwa dia akan hidup dengan dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, ia tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Tanda tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang maut tidak berkuasa lagi atas saya. Semua saudara yang di rumah ketik live chat saudara, maut tidak akan lagi berkuasa atas hidup saya. Maut tidak akan lagi berkuasa atas hidup saya. Yes, ayat 10. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Karena dia harus menanggung dosa isi dunia satu kali. Dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Bahwa kamu telah mati bagi dosa. Taruh tangan kanan saudara di dada. Sama-sama bilang, saya telah mati bagi dosa. Tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Taruh tangan kanan saudara di dada. Bilang, saya hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Yes, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam hidup tubuhmu yang fana. Sama-sama bilang dosa jangan berkuasa lagi dalam hidup saya. Supaya saya jangan lagi menuruti keinginannya. Terjemahan aslinya bilang sebab itu hendaklah dosa jangan menjajah lagi dalam tubuhmu yang fana. Supaya kamu jangan lagi terjajah atas segala keinginannya. Ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu pada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Artinya, kalau kita biarkan dosa menjajah hidup kita, maka anggota-anggota tubuh kita pakai untuk senjata apa, saudara? Kelaliman, itu jadi batu sandungan buat orang. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang sudah mati, tapi yang sekarang hidup. Dan serahkan anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Jadi bedanya, kalau kita dijajah oleh dosa,
maka anggota-anggota tubuh kita akan dipakai sebagai senjata kelaliman untuk menghancurkan, untuk membelenggu, untuk menjadi batu sandungan. Tapi waktu tubuh kita tidak lagi dikuasai oleh dosa, maka anggota-anggota tubuh kita, kita pakai untuk senjata kebenaran, untuk memuliakan Kristus, meluaskan kerajaan Allah, dan untuk menjadi menjadi berkat. Klik. Ayat 14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Kamu tidak akan lagi dijajah oleh dosa. Sama-sama bilang, saya tidak akan lagi dikuasai oleh dosa. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Angkat tangan kanan saudara, sama-sama bilang, saya hidup di bawah kasih karunia. Sama-sama bilang, saya hidup di bawah kasih karunia. Apa artinya di bawah hukum Taurat? Saya melakukan apapun supaya saya tidak dikutuk. Karena hukum Taurat mengajarkan, kalau saya bersalah, maka hukuman Tuhan akan datang. Tapi kalau saya berbuat kebenaran, maka segala berkat akan dicurahkan. Jadi kalau kita masih berada di bawah hukum Taurat, pikiran kita selalu begitu. Ah, saya mau buat ini supaya diberkati. Ah, saya buat ini supaya saya jangan dikutuk. Saya mesti berdoa supaya saya tidak dikutuk. Saya kembalikan perpuluhan supaya saya tidak dikutuk. Supaya jangan ada belang pelahap, belang pengerip, belang pindan, belang pelompak menghabisi saya. Saya harus berbuat baik supaya saya juga akan menerima hal yang baik. Itu artinya masih dihukum Taurat. Kasih karunia itu apa? Saya buat segala sesuatu karena Tuhan itu baik buat hidup saya. Saya ambil contoh sederhana. Misalnya saudara punya utang 271 triliun. Tiba-tiba Bu Bagus telepon. Bu Rudi, utang ibu gak usah dipikirin ya. Semua sudah lunas dibayar Tuhan Yesus. Bu, ibu gak usah ketawa-ketawa. Bukan, ini cerita kok, cuma cerita. Ibu gak usah terlalu menghayati sekali sih. Misalnya saya lihat ada ibu begini. Amin, amin, amin. Gak usah terlalu menghayati. Ini bukan utang ibu yang lunas. Ini cuma cerita. Abis saya lihat itu ibu semangat banget gini. Amin, amin, amin. Gak usah terlalu menghayati bu, cerita kok. Cerita aja bu, cerita. Cerita bu, cerita. Ibu menghayati banget gitu sampai mau nangis gitu. Saya jadi sedih. Ya kan? Aduh, kalau utang ibu bisa saya bayarin ya bu. Nah tiba-tiba seminggu kemudian dia telepon lagi. Bu Rudi, astaga dia berubah pikiran. Gini bu, kebetulan saya lagi sibuk bu. Bapaknya anak-anak juga lagi sibuk bu. Semua anak-anak sibuk, orang rumah sibuk. Boleh gak minta tolong? Oh apa tuh bu? Anak yang paling kecil kelas 1 SD, boleh gak si Susi itu ibu jemput dari sekolah, cuman antar ke rumah, udah tinggalin di rumah, udah ada mbaknya. Cuman gak ada orang yang bisa antar dia, boleh gak bu? Saudara jawab apa? Mungkin gak saudara bilang, bu, memang utang saya 1 miliar ibu sudah hapus. Tapi gak usah jajah orang kayak begitu bu, saya bukan babunya ibu. Kalau mau, kirim tagihan, saya bayar sekarang 1 miliar. Gak juga bu. Kita rela bu, walaupun kita mesti pakai Grab kek, mesti pakai apa, pokoknya iya aja dulu. Daripada berubah pikiran, nagih lagi, betul gak bu? Kira-kira ibu ngerjainnya dengan berat hati gak? Enggak. Kenapa? Ya ilah 1 miliar aja udah dihapusin. Masa cuman ini aja saya gak bisa? Tuhan sudah mati buat saya dan sekali salib. Maka saya sekedar meninggalkan dosa buat saya menjadi berat, saya melakukannya dengan segenap sukacita. Katakan amin. Sebab kamu tidak akan dikuasai oleh dosa. Karena kamu tidak berada di bawah. Jadi kita gak ketakutan gitu. Aduh, kalau saya gak ke gereja nanti Tuhan hukum. Aduh, nanti kalau saya gak berdoa nanti saya dikutuk sama Tuhan. Aduh, kalau saya gak baca Alkitab nanti setan-setan menyerang saya. Nah, kita hidup dalam kasih karunia. Karena kita tahu Tuhan terlalu baik buat kita. Saya hanya mau hidup menyenangkan Tuhan. Katakan amin. Klik. Nah, saya pelajari hidup sebagai murid Kristus bukan hanya sadar bahwa Allah telah menjadi manusia. Amin, kita merayakan Natal dengan sukacita. Tapi kemudian kita juga akan merayakan Paskah, dia mati dan bangkit bagi kita. Tetapi that's not all. Karena di balik semuanya Tuhan memberi kuasa. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan memberi kuasa. Dan kuasa yang Tuhan berikan supaya kita dapat mengalahkan kuasa dosa. Sama-sama bilang sama saya, kuasa yang Tuhan berikan. Supaya saya dapat mengalahkan kuasa dosa.
Pertanyaannya, kenapa kita harus mengalahkan kuasa dosa? Nah, saya jawab di sini begini, klik. Kenapa kita harus mengalahkan kuasa dosa? Satu, karena dosa membuat manusia hidup menderita dan sengsara karena terpisah dari kasih Kristus. Yesus tidak menjerit ketika dia dipaku. Yesus tidak menjerit ketika dia diludahi. Yesus tidak menjerit ketika dia disalib. Tapi Yesus menjerit ketika Bapa memalingkan wajah daripadanya dan dia berteriak, Eli, Eli, lama sabakhtani, artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Peristiwa yang paling menakutkan dalam hidup ini ketika Bapa meninggalkan kita. Ada banyak orang gak sadar bahwa hal yang paling menyakitkan ketika Yesus meninggalkan kita. Bukankah Alkitab berkata bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara, di luar Yesus kita binasa. Amin. Iblis paling ahli membuat, apa itu namanya, segala penjajahan dosa dibungkus dengan kenikmatan gula-gula sesaat. Dalam hidup saya percaya, dosa itu hanya awalnya nikmat. Selanjutnya menjajah. Sama-sama bilang, dosa awalnya nikmat. Selanjutnya menjajah. Orang selingkuh itu awalnya nikmat. Lama-lama terikat dan terbelenggu. Orang main judi awalnya nikmat. Orang pakai narkoba awalnya nikmat. Orang minum mabuk awalnya nikmat. Lama-lama mengikat, membelenggu dan menghancurkan kita. Sama-sama bilang jangan memulai. Setuju? Dosa itu jangan dimulai. Berkata tidak pada narkoba, berkata tidak pada seks bebas, berkata tidak pada LGBT jauh lebih gampang daripada tenggelam di dalamnya dan mau melepaskan diri. Setuju? Sama-sama bilang saya tidak boleh mulai. Yang kedua, jadi ingat ya, kenapa Tuhan memberi kuasa supaya kita dikuasai lagi oleh dosa? Karena dosa tidak dapat diselesaikan dengan apapun dan siapapun, hanya oleh kesetiaan Tuhan. Anak Tuhan percaya, kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Dosa tidak bisa diselesaikan dengan amal dan ibadah. Dosa buahnya adalah maut. Karena Alkitab bilang upah dosa ialah maut. Kalau kita buat dosa,

Kebanyakan dosa membuat manusia kehilangan kesempatan untuk meraih janji Tuhan. Saya harapkan betul semua saudara menerima janji Tuhan. Dan Alkitab saya sudah bilang, kalau kamu tidak milih ke kiri maupun milih ke kanan, hidup kamu diberkati. Yang menghambat kita menerima berkat Tuhan adalah dosa kita. Alkitab bilang bukan tangan Tuhan kurang panjang, bukan telinganya gak sanggup dengar. Yang menjadi jurang penghambat dengan kamu dengan Allahmu yaitu segala dosa. Mungkin saudara menatap saya dan bilang, tapi saya sudah gak penyembahan berhala pendeta. Saya sudah gak berzina pendeta. Betul. Tapi mulut saudara masih suka maki orang gak? Hati saudara masih penuh kepahitan, kebencian gak? Hidup saudara suka iri sama orang gak? Waktu kita bersihkan hidup kita, maka hidup kita layak untuk menerima janji-janjinya. Berikan tepuk tangan dia, berikan buat Tuhan. Yang keempat, kenapa Tuhan beri kuasa buat kita untuk kita dapat menang atas kuasa dosa? Karena dosa melempar manusia pada apa? Kesengsaraan kekal di neraka. Bahkan Alkitab bilang, kalaupun kamu dapat seluruh dunia ini, apa artinya jika jiwamu binasa? Hari ini saya hanya mau bilang sama saudara, akibat dosa manusia bisa ke neraka. Doa tidak bisa menolong. Ke gereja gak bisa nolong. Karena di depan pintu kerajaan Allah itu tidak akan ditanya. Berapa kali kamu sehari ke gereja? Yang bisa nolong hanya darah yang tertumpah di kayu salib. Makanya Alkitab bilang barang siapa yang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya imani. Yang pertama, supaya setiap jemaat Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center panjang umur. Sama-sama bilang, saya percaya Tuhan berikan saya panjang umur. Dan selama panjang umur tidak sakit-sakitan. Untuk apa panjang umur? Kalau setahun 6 bulan di rumah sakit. Saya berdoa satu surat panjang umur. Dua surat tidak sakit-sakitan. Tiga tidak hidup kekurangan. Dan yang keempat, kalau mati masuk surga. Saya harus ngomong panjang umur dulu supaya saudara jangan berharap surga cepat-cepat. Kita memang yakin kita masuk surga. Tapi kita masih banyak tugas di muka bumi. Amin. Karena selalu saya bilang, kita bukan orang percaya yang berjuang menuju surga. Kita bukan orang dunia yang sedang berjuang menuju surga. Tapi kita orang-orang surgawi. Ia akan kembali ke rumah Bapa yang kekal, berikan tepuk tangan yang meriah. Makanya buat orang Kristen, orang mati suka dibilang kembali ke rumah Bapa. Kenapa kita punya istilah kembali ke rumah Bapa? Karena kita berasal dari rumah Bapa. Kita ditempatkan di muka bumi with heavenly mission, dengan misi surga. Supaya kamu bawa terang, kamu menyatakan kasih, kamu membawa damai, kamu menyatakan kemuliaan Tuhan. Berikan tepuk tangan ya, berikan buat Tuhan. Haleluya, lanjut. Nah, saya pelajari, adapun yang diperhitungkan sebagai dosa dalam perjanjian baru, ada 12 kata. Apa saja dihitung sebagai dosa? Satu, asebes. Bukan asbes ya, asebes. Memiliki arti tanpa Allah. Yesus bilang, di luar aku kamu tidak dapat melakukan apa? Apa? Sepanjang 2025 libatkan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, sepanjang 2025 saya harus melibatkan Tuhan. Alkitab saya bilang, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Amin. Mau buat apa saja, mau ambil keputusan apapun, kalaupun gak sempat doa, minimal begini, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, bimbing aku. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, aku mulai pekerjaan ini. Waktu saudara menyebut nama Tuhan dan memastikan Tuhan turut terlibat, saya percaya banyak hal dahsyat yang Tuhan bisa kerjakan. Amin. Yang kedua adalah kakos, bukan kakus. Kakos memiliki arti tidak baik atau buruk, dan terkadang juga memperlihatkan fisik buruk seperti penyakit. Maksudnya gini. Kalau kamu tidak melakukan, kalau kita tidak melakukan yang terbaik, itu bersalah di hadapan Tuhan. Tuhan tidak pernah bandingkan pekerjaan kita dengan pekerjaan orang lain. Pertanyaan saya, kita kalau lihat baik menurut siapa? Betul gak? Wah, nak, gambar kamu kok jelek ya, teman-teman kamu tuh bagus. Kita bandingkan dengan orang. Tuhan ukur kita dibandingkan dengan apa? Dengan diri kita.

0: If you not doing your best, it's a sin. Bu, kalau kamu tidak melakukan yang terbaik, itu dosa di hadapan Tuhan. Itu bisa enggak bisa seperti orang lain? Oh, bandingannya bukan orang lain. Ada satu punya 5 talenta, yang satu punya 2 talenta. Kira-kira kalau berbuat sesuatu mana yang lebih bagus? Pasti yang 5 talenta. Tapi Yesus tidak membandingkan yang 2 talenta dengan 5 talenta. Yang Yesus mau apapun yang kau kerjakan yang terbaik. Makanya Kolose 3 ayat 23 bilang, lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Saya mau lihat 2025 penuh dengan mujizat dan promosi Tuhan. Apa saja yang kau lakukan, belajar lakukan yang terbaik. Jangan seenaknya, jangan sembrono. Tapi minta Tuhan memberi kekuatan. Waktu engkau melakukan yang terbaik, berkat Tuhan tercurah luar biasa. Katakan amin. Yang ketiga, poneros. Apa itu poneros? Memiliki arti dasar sebuah kejahatan yang umumnya menjurus pada kejahatan moral. Artinya kita gak punya prinsip. Kita merasa kalau semua orang buat itu, it's okay. Tapi saya mau bilang sama saudara, anak Tuhan berbeda. Kenapa gak ada yang bilang amin? Anak Tuhan berbeda. Kenapa kita berbeda? Yang pertama karena mata kita tertuju kepada Kristus. Dan yang kedua karena standar kita adalah firman Tuhan. Sama-sama bilang, saya tidak boleh kompromi. Yang buat orang lain normal misalnya, ya kan? Mungkin zamannya semua orang pakai rok mini lah, pakai baju ketat lah, baju terbuka kiri kanan lah. Buat sebagian orang normal. Tapi buat anak Tuhan tidak. Karena standarnya anak Tuhan adalah firman Tuhan. Amin. Ada masa-masanya. Orang nganggap bini piaraan itu normal kok. Ada masa-masanya jadi ani-ani normal kok. Di kelompok tertentu, jadi bini piaraan bukan aib loh. Di kelompok tertentu, kalau mereka ngomong, itu bisa ngobrol gini. Lu lagi sama siapa sih sekarang? Sama si ini. Keren lu. Kakap tuh, kakap. Ih. Lu pikir kecebong. Zamannya boleh berubah bagaimanapun. Lihat di zaman Nuh. Alkitab berkata, Nuh hidup tak bersalah di hadapan Tuhan. Katakan amin. Jelas ya? Lanjut, yang keempat. Adikia. Adikia artinya memiliki arti tingkah laku yang tidak benar dalam artian luas. Karakter. Sama-sama bilang sama saya, karakter. Ada banyak orang memaafkan sambil bilang, ya dia sih orangnya baik, cuman memang bacotnya aja kadang-kadang kasar gitu. Ya dia sih orangnya rajin ke gereja, cuman kadang-kadang memang banyak bohongnya gitu. Nah, kita anggap karakter-karakter itu normal. Tapi anak Tuhan, manusia lamanya disalibkan. Dia hidup seperti Kristus. Amin. Kasih tepuk tangan dia beri buat Tuhan. Lanjut. Enochos. Enochos memiliki arti kesalahan yang umumnya menyatakan orang pelaku kejahatan sampai dihukum mati. Artinya niatnya udah jahat. Apa saudara? Niatnya udah jahat. Dan dalam menjalankan niatnya dia gak peduli sama apapun. Mau orang tersinggung kayak, mau orang kecewa kayak, mau orang mati kayak, mau orang sengsara masa bodoh. Karena sifatnya arogan. Yang dia pikirin hanya dirinya sendiri. Dan ini yang kata Alkitab, enochos. Ya kan? Kejahatan yang sepatutnya dihukum mati. Karena dasarnya niat kita udah jahat. Dan bukan hanya niat kita jahat, kita orangnya gak pedulian. Orang dunia menyebutnya raja tega. Orang seperti ini menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan. Anak-anak Tuhan percaya. Selama dia mencari kerajaan Allah serta kebenarannya, maka berkat Tuhan yang akan tercurah luar biasa. Katakan amin. Lanjut. Hamartia. Hamartia artinya memiliki arti tidak tepat sasaran. Apa arti tidak tepat sasaran? Antara niat dan perbuatan berbeda. Saya suka dengar orang bilang begini, pendeta kalau niatnya udah baik, pasti ada berkat Tuhan. Saya gak percaya. Yang saya percaya, orang kalau niat baik, harus dijalankan dengan cara yang baik. Saya sih niatnya baik, pendeta. Saya pengen anak-anak saya disiplin gitu. Makanya saya, kalau anak saya salah, saya pukul, saya hajar. Kalau perlu saya ikat dia di rumah. Pikir ayam jago diikat. suami saya itu pendeta, saya niatnya baik loh pendeta. Makanya saya cerewetin dia terus. Ih, jadi ikan bawel lu lama-lama bu. Saya cuma mau kasih tahu bu. Niat yang baik, kalau tidak disertai dengan cara yang baik, juga sebuah kesalahan. Sama-sama bilang sama saya, niat yang baik harus disertai dengan cara yang baik. Kalau saudara sudah punya niat yang baik, jangan biarkan setan yang menghancurkan semuanya. Waktu niat sudah baik, minta hikmat Tuhan sehingga engkau melakukannya dengan benar dan bertanggung jawab. Berikan tepuk tangan yang meriah. Karena ada dosa yang namanya hamartia. Walaupun kau punya niat yang baik, tapi kalau cara melakukannya tidak baik, itulah liciknya iblis. Walaupun niat saudara sudah baik, mau dijebak supaya melakukan yang salah. Lanjut. Anomos sering diartikan dengan sikap durhaka, dengan arti melanggar hukum dalam arti luas. Durhaka ini selalu berhubungan dengan orang. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang saya tidak boleh durhaka. Setidak baik bagaimanapun sikap orang tuamu kepadamu, jangan durhaka. Setidak baik bagaimanapun sikap guru, orang-orang yang harus kau hormati, jangan durhaka. Istri jangan durhaka pada suami. Suami jangan durhaka pada istri. Anak-anak jangan durhaka kepada orang tua. Jangan bilang sama saya, ya tapi dia berbuat jahat sama saya. Hukum Alkitab bilang apa? Jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Balas yang jahat dengan yang jahat gak boleh, saudara-saudara. Berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Tapi di zaman modern, kadang-kala kita udah buat baik sama orang, orang yang kita tolong berbuat jahat sama kita. Pernah gak saudara ngalamin? Buat saya, orang membalas kebaikan dengan kejahatan, itu orang-orang tidak tahu diri. Orang yang tidak tahu diri adalah orang yang membalas kebaikan dengan kejahatan. Bilang sama sebelah saudara, jangan deh ya, jangan. Jangan. Anak Tuhan Yesus tidak ada yang membalas kebaikan dengan kejahatan. Selalu saya bilang, anak Tuhan, kalau ada yang berbuat baik sama saudara, ingat. Doa sama Tuhan, Tuhan, kalau ada orang yang berbuat baik sama saya harus ingat. Dan sedapat mungkin, berusahalah membalas dua kali lipat. Setuju? Kalau ada orang buat baik sama saya tidak boleh lupa, sedapat mungkin, saya harus bisa membalas dua kali lipat. Kalaupun saya gak bisa balas, minimal saya doain supaya Tuhan yang balas. Berlipat kali ganda. Amin? Karena buat saya, kalau ada orang berbuat baik dan tidak melakukan yang baik, itu namanya gak tahu diri. Tapi anak-anak Tuhan selalu jadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan. Yang saya katakan amin. Lanjut. Yang ke-8, parabetes. Apa itu parabetes? Memiliki arti pelaku pelanggar hukum atau orang yang berdosa. Artinya gini, ada hukum, baik hukum Alkitab, baik hukum masyarakat, hukum positif, lalu kita langgar. Anak Tuhan bukan pelanggar hukum. Sama-sama bilang, anak Tuhan bukan pelanggar hukum. Saya percaya anak Tuhan dimanapun taat. Amin. Lanjut, yang ke-9, hipokrisis. Hipokrisis ini artinya hipokrit, munafik, saudara-saudara. Antara muka sama hati beda. Antara perkataan dengan perbuatan beda. Antara luar dan dalam beda. Bilang sama sebelah saudara, jangan munafik. Bilang sama orang yang baru ngomong sama saudara, gak usah nasihatin gue, gue juga munafik kadang-kadang. Beda. Makanya namanya munafik. Tahu kan munafik kan? Muka nabi, pikiran kotor. Nah, itu munafik, saudara. Mukanya baik, calon, tapi hatinya kotor. Anak Tuhan itu tulus. Apa yang dari dalam terpancar keluar. Haleluya. Lanjut. Paraptoma. Paraptoma itu memiliki arti pelanggaran yang apa, saudara? Diperbuat secara sengaja karena merasa ada alasannya. Saya sih tahu, pendeta. LGBT itu gak benar. Tapi saya lahirnya udah diciptakan Tuhan setengah. Saya percaya Tuhan gak pernah salah. Amin. Dan Tuhan tidak pernah melanggar firman-Nya sendiri. Saya sih tahu cerai itu gak boleh, pendeta. Tapi kita memang gak cocok, pendeta. Ada banyak orang selalu mencari alasan pembenaran untuk kesalahan yang dia buat. Itu namanya paraptoma. Selalu saya bilang, alasan tidak membenarkan kesalahan. Alasan hanya menceritakan kenapa kesalahan itu sudah buat. Untuk itu Alkitab berkata, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bangkit, perbaiki keadaan yang lebih baik. Amin. Sama-sama bilang sama saya harus bangkit. Sama-sama bilang saya harus perbaiki. Yang ke-11, planao. Planao artinya memiliki arti melakukan perbuatan yang menyimpang dengan perbuatan tercela. Ini namanya kepala batu. Dia udah tahu menyimpang, tapi dia pikir ya udahlah nggak apa-apalah, sekali-sekali toh cuma dosa kecil. Nah, orang-orang seperti ini selalu merasa ini kan bukan kejahatan, ini kan cuman ya menyimpang sedikit. Ya ini kan wajar. Saya dulu tadinya minum mabuk, saya dulunya judi, saya tadinya berzina. Puji Tuhan, sekarang saya udah tinggalkan semua. Cuman tinggal merokok sama ya sekali-sekali pergi ke pelacuran. Tapi udah gak kayak dulu lagi, astaga. Tetap aja sebuah kejahatan. Sama-sama bilang sama saya, dosa kecil tetap ada dosa. Di hadapan Tuhan tidak dosa kecil dan dosa besar. Di hadapan Tuhan yang ada hanya orang berdosa dan orang yang bertobat. Amin. Lanjut. Agnuin. Agnuinlah berhubungan dengan ibadah yang salah dilakukan dan ditujukan untuk Allah lain. Jadi ini agnuin ini punya dua makna. Satu, kita beribadah tapi salah. Alkitab bilang kamu berdoa tapi kamu salah berdoa. Artinya apa? Kita berdoa tapi motivasinya salah. Setuju? Kita beribadah tujuannya salah. Ada orang beribadah cuma supaya dilihat orang. Ada orang beribadah ya supaya Tuhan gak kutuk dia lah, ya udah saya beribadah lagi. Tapi yang Tuhan mau segenap hati kita beribadah pada Tuhan. Dan yang kedua, beribadah yang bermain-main, kita masih percaya pada hal yang lain. Ada banyak orang yang pergi ke gereja tapi pergi ke dukun. Ada orang yang pergi ke gereja masih percaya ramal-ramal nasib. Dia pergi ke gereja tapi kok tangannya gatel, kayaknya gue mau dapat duit nih. Kok tangan sudah gatel, pergi ke pendeta minta doain, jangan-jangan eksim. Ya kan? Ada lagi yang masih percaya sama itu, sio. Pendeta, sio saya kan belalang. Nah, istri saya sionya kecoa. Ini sio apa sih nih? Boleh gak anak Tuhan? Apa aja kita percaya? Allah turut bekerja untuk mendatang kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi dia. Sejujurnya mereka tepuk tangan yang meriah. Nah, saya simpulkan begini, klik. Kesimpulannya, murid Kristus berarti hidup di bawah kasih karunia. Nah, saya jelaskan sedikit, kasih karunia dalam bahasa Yunani-nya charis. Akar katanya kario, gitu. Artinya be rejoice. Karena saya sudah menerima kasih karunia, maka saya akan selalu suka cita. Jadi, kita gak hidup lagi di bawah hukum Taurat. Hukum Taurat mendatangkan ketakutan. Tapi Alkitab bilang Allah tidak memberikan roh yang mendatangkan ketakutan. 2025 harus menjadi tahun sukacita. 2025 tahun apa saudara? 2025 tahun apa? Saya tidak bilang semuanya pasti beres, tapi yang saya bilang semuanya pasti untuk kebaikan kita. Iya kan? Makanya akar kata dari kario itu, iya kan? Memiliki arti grace, memiliki arti favor, memiliki arti gratitude, thanks, syukur gitu ya kan? Dan juga kindness. Karena kita bersyukur, kita mau selalu melakukan yang baik, ya kan? Nah, dalam bahasa Ibrunya disebut khan atau akar katanya dari khanan yang memiliki arti to be gracious gitu, berkemurahan gitu. Jadi orang yang gak hitung-hitungan, karena saya juga menerima segalanya dari Tuhan. Jadi hidup saya mau menunjukkan bagaimana saya berkenan kepada Tuhan. Sebagai penutup saya tekankan di sini, klik. Satu, ketika kita menyadari segala kasih karunia Tuhan, dosa tidak lagi berkuasa dan tidak memiliki daya tarik. Ketika dosa masih memiliki daya tarik, artinya kita kurang ingat Tuhan. Karena kalau kita ingat Tuhan, Paulus bilang, apa yang dulu kuanggap kebanggaan, sekarang kuanggap sampah. Apa yang dulu kuanggap kesenangan, sekarang kuanggap tidak ada artinya. Karena pengenalan akan Yesus jauh lebih dari segala-galanya. Amin. Yang kedua, selalu diberi semangat untuk menyerahkan seluruh anggota tubuh kita menjadi senjata kebenaran. Saya undang pemain musik maju ke depan. Artinya apa? Artinya semangat kita. Karena Tuhan sudah berbuat baik. Saya gak mau setan mengambil keuntungan. Kita gak mau setan pakai kita untuk kekacauan dalam rumah tangga, untuk apapun. Kita mau untuk menghadirkan damai. Kita mau meluaskan kerajaan Allah. Kita mau nama Yesus dipermuliakan. Kita gak mau jadi batu sandungan. Tapi kita ingin lewat kita, orang bisa melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Dan yang terakhir, saya pelajari. Apa artinya kita menerima kasih karunia? Kita selalu terdorong untuk memiliki hati yang mengasihi jiwa-jiwa dan meluaskan kerajaan Allah. Taruh tangan kanan sudah di dada. Sama-sama bilang, berikan saya hati yang mengasihi jiwa-jiwa dan semangat untuk meluaskan kerajaan Allah. Kalau kita mau jujur, banyak hal kita sudah lewati. Ada hari-harinya di mana kita pikir, Tuhan kayaknya saya udah gak kuat nih Tuhan. Tapi kita ada sekarang. Kita lihat kasih karunia Tuhan luar biasa. Dosa tidak lagi berkuasa. Tapi kasih karunia Allah mendorong saya untuk jadi berkat. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.
1: Shalom, kami mengajak Anda untuk bisa bergabung di ibadah keluarga Allah. Hari Sabtu jam 6 sore, hari Minggu jam 6 pagi, jam 9 pagi, jam 1 siang, jam 4 sore, dan jam 7 malam. Jadi tunggu apa lagi? Bergabunglah bersama kami dan mulailah saksikan imanmu dengan mengirimkan kesaksian Anda melalui WhatsApp di 0856-4100-0277. Mari kita dukung pekerjaan Tuhan dengan menabur di ladang Tuhan di radio melalui rekening BCA atas nama PT Radio Rema El Shaddai. Nomor rekening 392-036-7100. Biarlah melalui siaran Radio El Shaddai FM berita keselamatan sampai kepada bangsa-bangsa. Tuhan Yesus memberkati.

kita ada dan kita hidup karena anugerah-Nya. Anugerah-Nya melayakkan kita yang tidak layak. Anugerah-Nya menyanggupkan kita untuk hidup dalam kebenaran. Mari syukuri anugerah-Nya yang besar. Mari angkat kedua tangan kita dan sama-sama nyanyikan.

iman, ilustrasi firman, penggambaran firman Tuhan yang akan membukakan pewahyuan baru dan menuntun hidup kita. Iman, ilustrasi firman.

sebuah kisah ilustrasi saja lah, Surya. Jadi satu kali di pasar ada seorang pemuda itu tidur-tiduran terus gitu, Surya. Semua di pasar sibuk kerja, sibuk ini, sibuk ini, itu semua ini. Jadi ada satu pemuda itu tidur-tiduran aja gitu. Jadi ada orang lain, kok tidur? Ya, aku sedang menanti kesempatan yang ada untuk aku garap dengan baik. Jadi setiap kali, kok kenapa kok tidur? Ya, aku ini merenungin, punya keinginan. Angan-angannya besar seperti tadi loh. Orang malas tuh keinginannya besar, angan-angannya besar. Wah, aku nanti tuh kesempatan, aku ketemu bos, aku ditelep bos, aku diangkat, kerjaanku nanti naik, enak macam-macam. Terus aja itu saya tadi malas-malasan. Ada satu orang berkata, kenapa kau malas? Ayo kerja, ikut aku kerja. Dia ngomong, enggak. Ada yang datang loh, saudara, kerja, ayo kerja. Di tempatku bantu. Atau enggak. Lalu, satu kali ada seorang yang mendekati dia, tanya, kau itu ngapa toh? Kok tidur-tiduran terus? Ya, dia seperti itu. Ya itu dia, aku sedang nunggu kesempatan datang. Ada kesempatan datang sehingga ada orang ya mau pakai aku untuk perusahaan yang besar, untuk wah nanti aku bisa naik macam-macam gitu. Lalu orang itu berkata, loh tadi baru saja yang datang padamu ngajak ayo kerja, bantu aku kerja, tahu enggak itu yang punya pasar ini orang paling kaya di kota ini. Sudah lihat kamu kasihan dijajak kerja, ikut dia jadi karyawannya, kamu tolak. Dia kan, tadi itu orang paling kaya di kota ini. Tadi itu yang punya pasar ini. Saya kira orang biasa saja nyuruh saya rajin, gak tanggap. Dengar ya, orang malas penuh angan-angan, tapi gak pernah kerja.

Dalam hidup, kita pasti mengalami yang namanya badai. Mengiring Tuhan lebih dari 35 tahun, sebagai seorang gembala saya pun melewati badai. Badai dalam kesehatan, badai dalam keuangan, badai dalam pelayanan. Tapi yang paling penting adalah berjalan bersama Tuhan melewati badai tersebut. Hal yang berikut yang perlu kita lakukan adalah membangun iman kita. Saat murid-muridnya bersama dengan Yesus di dalam perahu, mereka berteriak, "Tuhan, tolong, kami binasa." Tuhan bangun dan dia menghardik badai itu. Lalu dia berkata, "Hai kamu yang kurang percaya, mengapa kamu takut?" Ternyata untuk melewati badai diperlukan iman. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Saat kita menghadapi badai, dengar lebih banyak firman Tuhan. Dan hal yang terakhir yang saya pegang di dalam menghadapi badai, badai adalah kesempatan kita mengalami Tuhan sekali lagi. Bagaimana kita mengalami dia Tuhan penyembuh kalau kita gak melewati sakit? Bagaimana kita mengalami dia Tuhan yang menyediakan kalau kita tidak mengalami kekurangan? Bagaimana kita mengalami Tuhan sang penghibur kalau kita gak pernah melewati air mata? Kalau Tuhan yang hidup menolong saya, Tuhan yang hidup akan

0: Kalau Tuhan tolong saya, dia bisa tolong kamu juga.
1: Jika Tuhan menolong saya, dia juga bisa menolong kita semua.

0: Shalom keluarga Al-Shaddai, saat Tuhan yang pegang kendali, langkah kita tidak akan pernah salah dan hidup kita akan selalu diberkati. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Tetap semangat dan tetap stay tune di Al-Shaddai FM. Ini dia kesaksian di balik pujian, Testimony Song.
1: Halo, saya Rumada Siberian yang melayani di tim pendoa GBI Keluarga Allah Jogja, mau menceritakan kebaikan Tuhan yang Tuhan kerjakan untuk anak kami, Immanuel Yupa Manalu. Setelah anak kami lulus dari SMK penerbangan, saat itu juga ada perusahaan perawatan pesawat yang menginfokan, memberitahukan kepada pihak sekolah anak kami untuk menerima anak-anak ya sebanyak 10 orang saja untuk dipekerjakan. Nah, dari pihak sekolah menghubungi anak-anak kami lewat grup. Akan tetapi anak kami tidak tahu kalau ada lowongan pekerjaan. Tapi puji nama Tuhan, Tuhan memakai dan menggerakkan teman anak kami, menelpon anak kami untuk memberitahukan ada lowongan pekerjaan di grup, supaya secepatnya mendaftarkan namanya. Dan andai saja teman anak kami ini telat memberitahukan ada info pekerjaan, dan anak kami juga tidak secepatnya mendaftarkan namanya, anak kami akan kehilangan kesempatan. Dan puji nama Tuhan, ya pada saat anak kami mendaftar, nama anak kami nomor yang ke-10, nomor yang terakhir. Itu adalah mujizat yang luar biasa. Nah, setelah anak-anak semua yang ke-10 ini mendaftar, semua mereka dikumpulkan untuk mengikuti tes di perusahaan tersebut. Mereka tes, wawancara, dan menandatangani kontrak untuk kerja. Dan Tuhan itu bekerja tidak sampai di situ. Tuhan mengerjakan mujizatnya lagi yang luar biasa buat anak kami. Anak kami mendapatkan kesempatan untuk tes lagi, untuk diangkat menjadi pegawai tetap.

luar biasa Tuhan, ajaib dahsyat Dia mengerjakan mujizatnya bagi anak kami. Sesuai dengan rema gereja, tahun ini adalah tahun double favor. Benar-benar setelah anak kami memberitahukan kepada kami orang tua, saya menghubungi Pak Widi sebagai koordinator pendoa GB Keluargala Jogja. Saya menghubungi ketua pendoa yaitu Bu Fei, pendoa GB Jogja, dan diserkan di grup, dan teman-teman pendoa lainnya mendukung anak kami dalam doa. Dan saya juga ikut Pondok Daud mengisi formulir doa buat anak kami, dan anak kami didoakan ya oleh pembicara saat itu, dan puji nama Tuhan. Dan kami sadar bahwa tanpa Tuhan yang mengerjakan mujizat itu tidak akan mungkin terjadi, karena kesempatan ini langka, di mana pekerja-pekerja di situ aja sudah bertahun-tahun membutuhkan apa waktu yang bertahun-tahun untuk diangkat menjadi pegawai tetap. Tapi anak kami hanya 1 tahun sudah diberikan kesempatan itu. Kalau bukan Tuhan yang mengerjakan, tidak mungkin. Nah, setelah itu puji nama Tuhan, anak kami bisa menyelesaikan tesnya, wawancaranya dengan baik, dan anak kami dinyatakan lolos, diangkat menjadi pegawai tetap, diangkat resmi menjadi pegawai tetap, diangkat menjadi teknisi perawatan pesawat yang ada di Soekarno-Hatta. Semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan yang luar biasa. Sesuai dengan rema gereja kita tahun ini, tahun mujizat yang double favor, itulah yang Tuhan kerjakan bagi anak kami. Saya ajak, ayo kita ikut Pondok Daud di Gereja Keluarga Allah, dan ikuti semua program-program Gereja GB Keluarga Allah, karena semuanya itu akan menjadikan kita berakar, bertumbuh dan berbuah lebat untuk menyatakan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.

Usai sudah kebersamaan kita yang terjalin manis di Testimony Song. Ketemu lagi pasti, dan dengan kesaksian Anda. Ya, Anda yang tengah mendengarkan saat ini. Jadi Christine siap melesankannya untuk menjadi berkat bagi pendengar yang lain. Keluarga Shaddai, kebaikan yang kita tabur pada orang lain kelak akan kita tuai dengan cara yang ajaib. Ada saja pertolongan saat kita membutuhkan. Saya Christine, sampai jumpa.

0: 91.3 El Shaddai FM. Meraih kejayaan,
1: meraih kejayaan
0: berlipat ganda,
1: berlipat ganda.
2: Insting, inspirasi penting. Kisah-kisah inspirasi yang penting untuk memperbaharui hati dan pikiran kita.

0: di kantor, dan ketika dia berhenti di perhentian bus, ia melihat seorang nenek tua menawarkan dagangannya, yaitu kue tradisional khas Medan bernama ombus-ombus. Satu plastik harganya Rp10.000. Pemuda tersebut sebetulnya tidak berminat, tapi karena kasihan, pemuda itu pun membeli satu plastik. Si nenek penjual kue terlihat letih dan duduk di trotoar tak jauh dari pemuda itu. Ia melihat masih banyak sekali dagangannya. Rasa ombus-ombusnya pun cukup enak, gumam pemuda itu dalam hati. Ia pun tergerak untuk membeli lagi, buat oleh-oleh orang di rumah, pikirnya. Pemuda itu keluarkan uang Rp100.000. "Saya beli lagi, Nek." Pemuda tersebut membeli 10 plastik. "Nek, kasih bonus satu ya," kata pemuda itu. Nenek pun tersenyum dan ditambahkan satu plastik lagi, jadi ia dapat 11 plastik. Tak lama kemudian, pemuda itu melihat seorang anak kecil dari sekolah tak jauh dari perhentian bus tersebut mendatangi si nenek pedagang ombus-ombus ini. Bocah itu baru saja duduk kelas 3 SD. Percakapan bocah itu dengan si nenek jelas terdengar dari tempat pemuda itu yang duduk menunggu bus. "Berapa harganya, Nek?" "Satu plastik kue Rp10.000, Nak," jawab si nenek. Anak kecil itu mengeluarkan uang 50 ribuan dari kantongnya dan berkata, "Saya beli 5 plastik, ini uangnya. Tapi untuk nenek ajalah kuenya, kan bisa dijual lagi," kata anak kecil ini. Si nenek yang dipanggil si Opung ini pun jelas sekali terlihat berbinar-binar matanya. "Ya Tuhan, terima kasih banyak. Akhirnya Engkau mengabulkan doaku untuk membeli obat cucuku yang lagi sakit." Si nenek langsung bangkit dan berjalan ke arah kanan dari tempat pemuda itu duduk. Refleks pemuda itu pun memanggil anak lelaki tersebut. "Eh, siapa namamu? Kelas berapa?"
1: "Nama saya Mardongan Malau, kelas 3, Pak," jawabnya sopan.
0: "Uang jajan kamu sehari 50 ribu ya?"
1: "Oh, itu tidak, Pak. Saya dikasih uang jajan sama papa 10 ribu sehari. Tapi saya tidak pernah jajan, karena saya juga bawa bekal makanan dari rumah sendiri."
0: "Jadi, yang kamu kasih ke nenek tadi tabungan uang jajan kamu?" tanya pemuda itu semakin tertarik dan penasaran.
1: "Betul, Pak. Agar setiap seminggu sekali saya bisa berbagi berkat kepada orang lain Rp50.000. Dan sesudah itu saya selalu berdoa agar saya diberi keberhasilan karena ibu saya sudah meninggal."
0: Pemuda itu pun pegang bahu anak itu. "Sejak kapan ibu meninggal?"
1: "Ketika saya masih TK kecil, Pak." Tak terasa air mata pemuda itu pun berlinang.
0: "Hatimu jauh lebih mulia dari aku, Mardongan. Ini, aku ganti uang kamu 50 ribu tadi ya," kata pemuda itu sambil menyerahkan selembar uang 100 ribuan ke tangannya. Tapi dengan sopan anak itu menolaknya dan berkata,
1: "Terima kasih banyak, Pak. Untuk keperluan Bapak saja. Saya masih kecil, tidak punya tanggungan. Kalau Bapak punya keluarga, saya pamit dulu ya, mau balik ke kelas saya, Pak."
0: Dan dengan cepat anak itu menyalami pemuda itu dengan mencium tangan pemuda tersebut. Pemuda itu pun beranjak pergi, berusaha mengejar si nenek penjual kue tadi. Dan ternyata nenek itu menuju sebuah apotik. Dengan bergegas pemuda itu ke sana, dilihatnya si nenek akan membayar obat yang telah dibelinya. Pemuda itu pun bertanya kepada kasir, "Berapa harga obatnya?" Kasir menjawab, Rp90.000. Pemuda itu serahkan uang yang ditolak anak tadi ke kasir.
1: "Ini, saya yang bayar. Kembaliannya berikan kepada si nenek itu ya, Mbak," kata pemuda itu sambil memandang wajah nenek penjual kue tadi.
0: Nenek itu terharu dan terlinang air mata. Belum sempat si nenek berterima kasih, pemuda tersebut sudah bergegas meninggalkan apotik dengan air mata membasahi pipinya. Pemuda itu sangat menyesal. Mau membeli kue nenek saja, tapi dengan pamrih minta bonus satu. Sedangkan anak SD tadi memberikan dengan tulus ikhlas, bahkan kuenya pun diberikan kembali kepada si nenek untuk dapat dijual lagi. Masih di insting inspirasi penting, sahabat, belajarlah hari ini bagaimana memberi dengan tulus dan ikhlas. Ada kalanya seorang anak lebih jujur, lebih tulus, dan lebih ikhlas daripada kita orang dewasa. Kadang tanpa disadari, kita lebih sering menawar habis-habisan jika belanja di pasar, sekalipun kepada pedagang sayur, nenek-nenek tua, atau orang-orang kecil. Tapi seringkali kita makan di restoran mewah, tidak pernah menyesal membayar berapapun. Tapi dengan orang miskin, kita menekan mereka untuk dapat beli murah. Hari ini Anda dan saya diingatkan kembali, sering kita mengatakan kasihan kepada orang-orang miskin dan menderita, tapi hanya sebatas di mulut, belum ada tindakannya. Jadi sekarang belum terlambat, sekarang waktunya untuk berbuat. Marilah kita mengasihi sesama kita, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tapi dengan perbuatan
1: dan di dalam kebenaran. Terima kasih untuk kebersamaannya. Saya pamit dari ruang dengar Anda dan sampai jumpa kembali di Insting Menarik lainnya.
2: Meraih kejayaan, berlipat ganda.

0: setiap hari menghadirkan pengharapan baru,
1: inspirasi baru, dan keajaiban baru.
0: LCFM.
1: Penuh dengan keajaiban baru.

0: apa pembekerjaan bagi keajaiban Tuhan.
1: Mari sabar hari melangkah dengan iman dan pengharapan.
0: El Shaddai FM.
1: El Shaddai FM.
0: Penuhi keajaiban.